negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Tidak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
5: Panwar kan jadi tersangka juga, apa takut, Pak? Ngomong, Pak?
3: Tidak.
4: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui Operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2.111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan demand reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertigaereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu, Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

1 dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kami sampaikan informasi perkiraan cuaca langsung dari BMKG Minangkabau ya. Dan pendengar, perkiraan cuaca Sumatera Barat untuk hari ini 23 Juli 2026 pagi hari itu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah pesisir selatan Pasaman, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Masraya. Malam hari cerah berawan hingga berawan. Dini hari cerah berawan hingga berawan dan suhu udara berkisar 17 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 hingga 95 derajat Celcius. Angin dari tenggara menuju barat daya dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Dan peringatan dini harian yaitu nihil.

0: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
1: Halo, apa kabar, Ena?
0: Kabar baik. Ini kamu, Ti. Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir tapi tidak dipakai.
2: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
0: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
2: Iya Bu, maaf ya Bu.
3: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan?
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id

8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi mendengar. Momen Hari Anak Nasional menjadi pengingat pentingnya memperkuat peran keluarga dalam melindungi dan mendukung tumbuh kembang anak. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak dinilai memiliki peran penting dalam membangun komunikasi, memberikan kasih sayang, serta menciptakan rasa aman bagi anak. Ya, Guru Besar Bidang Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang, Yarmis Syukur Kedi Padang, kemarin mengatakan pola kehidupan yang minim kasih sayang dan komunikasi dapat membuat anak kesulitan mengungkapkan pengalaman yang dialaminya. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat anak tidak berani bercerita ketika menghadapi tindakan kekerasan maupun pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 dari Badan Kanal Informasi dan Inspirasi di kanal FM 95,9 MHz dan audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda serta melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat pendengar. Dan pagi ini kita akan masuk dalam dialog Padang Menyapa dan kami akan hadir melalui live visual juga pendengar di aplikasi RRI Digital serta melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung silakan, kita akan terima juga melalui line interaktif di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Dialog Padang Menyapa, selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya, pendengar, dialog Padang Menyapa mengoptimalkan dana tambahan TKD untuk bangkitkan Sumbar. Ya, ini akan kita bahas bersama para narasumber kita, pendengar. Yaitunya bersama Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat ya. Nanti akan ada Bapak Ilham Wahab dan juga ada Bapak Rahmat Lasmono ya, Kepala Pelaksana BPBD Agam. Ada Ibu Rifda ya, Bu Rifda Suryani juga nanti yang merupakan Kadis Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Serta dari akademisi kita akan berbincang juga bersama Profesor Dr. Asri Naldi, SOSMSI, Ketua Prodi Doktor Studi Kebijakan Universitas Andalas ya. Oke, untuk itu pendengar, kita akan coba telusuri dulu bagaimana mungkin dari Agam gitu ya, karena memang untuk kondisi kemarin itu sangat-sangat kita soroti seperti apa itu di Agam, pendengar. Dan saat ini mungkin alhamdulillah ya, ini para narasumber sudah bersama kita dan di Zoom meeting ada Ibu Rifda, Pak Rahmat Asmono, terus juga Profesor Asri Naldi juga sudah bersama kita. Sementara ini kita juga masih menunggu Pak Ilham Wahab ya. Selamat pagi Bapak Ibu.
4: Pagi.
5: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Rahmat, selamat pagi Bu Rifda, Prof juga selamat pagi Prof ya. Sehat walafiat ya Bapak Ibu ya.
4: Alhamdulillah, pagi Mas.
1: Pagi Prof. Ya, ya. Oke. Ya, saya ingin ke Pak Rahmat Lasmono dulu ini karena sepertinya akan ada kegiatan ya Pak Rahmat ya. Jadi ya. Pak Rahmat, ini kalau kita bicara soal kondisi pasca gempa, mungkin memang yang disorot ini Agam ya. Pasca bencana maksudnya. Banjir ya, pasca bencana hidrometeorologi gitu. Mohon maaf. Jadi mungkin kalau Kabupaten Agam termasuk salah satu daerah yang terdampak luar biasa ya pasca banjir bandang dan lahar dingin Merapi pada mungkin dulu-dulu juga pernah ada juga gitu bencana seperti lahar dingin gitu. Tapi juga kalau untuk rehabilitasi seharusnya memang akan memperoleh prioritas juga gitu. Nah, setelah menerima dukungan gitu Pak dari hal yang disampaikan pemerintah ya, kemarin juga sudah ada preskon ya sekaitan dengan TKD ini, tambahan TKD. Nah, ini progres pemulihan di Kabupaten Agam ini apakah sudah benar-benar dirasakan seperti apa ini Pak Rahmat Lasmono ini melihatnya di lapangan Pak?
4: Iya, jadi mungkin untuk di Kabupaten Agam yang memang dari kerugian yang kita alami itu sangat besar akibat dari bencana hidrometeorologi. Untuk Kabupaten Agam ini lebih kurang 10,7 triliun terkait dengan yang sudah kita buatkan dokumen R3P terkait kerugian, kerusakan dan kerugian. Nah, untuk penanganan pasca bencana sebenarnya kita sudah mulai bergerak. Yang pertama kita sudah melakukan yang namanya optimalisasi lahan di bidang pertanian ya. Di bidang pertanian kita sudah mulai mengoptimalisasi lahan yang lahannya rusak sedang dan rusak ringan. Karena ini terkait dengan ekonomi masyarakat, karena mata pencarian masyarakat kita ini ada di pertanian. Nah, ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik dan masyarakat kita sudah mulai menanam kembali padi yang ada di situ. Nah, kemudian juga dari segi infrastruktur ya, kita memang kemarin baru melaksanakan ketanggap daruratan, artinya infrastruktur baik itu jembatan, kemudian itu juga ada perbaikan ekonomi. Nah, untuk infrastrukturnya kita sudah melaksanakan bagaimana daerah itu tidak terisolir, dan kita sudah membangun jembatan-jembatan seperti jembatan Bailey, kemudian jembatan Aramco. Nah, ini sudah kita lakukan. Namun terkait dengan itu tentunya ini kita tidak bisa menangani ini dalam tahun ini saja. Jadi sesuai dengan era R3P kita, kemudian dengan renduk yang sudah disusun oleh pemerintah pusat yaitu Bappenas, kita sudah hari ini rinduk itu sudah kita terjemahkan kembali dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dari infrastruktur. Mungkin tadi disinggung terkait dengan penambahan TKD.
1: Yeah.
4: Jadi Kabupaten Agam tahun ini mendapat penambahan TKD itu sebesar 165,8 miliar lebih. Jadi artinya ini pengembalian yang kita dapatkan dari pemerintah pusat. Dari 165 miliar lebih itu kita fokus terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan infrastruktur. Karena memang Kabupaten Agam bisa dikatakan untuk bencana ini infrastruktur kita mengalami kemunduran, ya mungkin bisa dikatakan lebih dari kemunduran 10 tahun gitu ya. Nah, jadi untuk itu untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kabupaten Agam fokus dengan infrastruktur, dengan memberikan porsi penganggaran dari TKD yang cukup besar. Untuk tahun ini saja kita itu menganggarkan untuk infrastruktur sebanyak 121,4 miliar itu ini dilaksanakan oleh PU, pekerjaan umum. Nah, jadi itu untuk digunakan untuk infrastruktur. Kemudian di Dinas Perumahan Rakyat juga itu 17,5 miliar. Nah, ini tentunya totalnya ini mencapai 136 miliar lebih. Nah, ini khusus untuk infrastruktur. Kemudian untuk pendidikan, nah ini juga kita, karena sekolah-sekolah kita banyak yang hancur, ini untuk porsi pendidikan TKD kita kita porsikan sebanyak 7,4 miliar untuk tahun 2026 ini. Kemudian untuk perekonomian masyarakat kita yang petani ini kita anggarkan lebih kurang 3 miliar lebih gitu. Dan selebihnya ini adalah urusan-urusan lain yang tentunya terkait dengan mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana Nah, ini yang kita gunakan porsinya untuk bagaimana percepatan Kabupaten Agam ya, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga kita berharap nanti dalam R3P kita yang 3 tahun berlakunya 3 tahun ini dalam rehab rekon ini bisa kita capai nanti. Karena memang di dalam R3P itu kewenangan sudah dibagi dalam bentuk kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah ini kita mengacu dalam penggunaan TKD ini, kita memang mengacu kepada renduk yang sudah kita susun. Dan mudah-mudahan kebersamaan nanti, karena Kabupaten Agam yang kerusakan dan kerugian cukup besar, namun ini bisa dibantu nanti dengan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Mungkin itu Pak Adrianto.
1: At least itu tadi yang dimention pertama itu memang ini ya, lahan-lahan pertanian sampai macam, memang ini terlihat seperti idealnya berbasis kepada kebutuhan real juga gitu, kebutuhan real masyarakat gitu ya Pak Ramatia. Ini juga selain mementingkan yang namanya infrastruktur gitu. Kita coba ketelpon dulu sebelumnya. Oke, mohon maaf ternyata terputus. Tapi Pak, ini kalau dalam konsep ini ya, konsep kebencanaan ya, berdasarkan konsep Build Back Better dari UNDRR, dan juga kemarin kita sempat berbincang bersama Pak Mahyeldi itu, konsep kita di Sumatera Barat malah diadopsi oleh Bappenas gitu. Nah, ini kalau misalnya build back better itu kan lebih, biar lebih baik lagi gitu, pasca pembangunan pasca bencana itu harus menghasilkan fasilitas yang lebih aman, bahkan dibanding, di compare dengan sebelum bencana gitu. Nah, bagaimana itu konsepnya? Apakah yang di Agam itu sudah akan mengacu pada prinsip seperti itu, Pak Rahmat?
4: Ya itu sudah jelas, karena memang kan bencana ini bagaimana kita lebih kepada mengurangi resiko bencana, kan seperti itu. Nah, namun di Kabupaten Agam terkait dengan keterbatasan kita yang ada, kita konsep kita memang seperti itu, namun ada beberapa infrastruktur kita yang memang belum bisa kita abaikan untuk perbaikannya itu. Sehingga di dalam penyusunan itu, makanya kita di Kabupaten Agam lebih kepada bagaimana membangun ekonomi masyarakat, kemudian bagaimana memperbaiki, memulihkan itu infrastruktur yang saya kami sampaikan tadi. Ini sudah mundur 10 tahun ke belakang gitu. Nah, konsep-konsep yang lain seperti aman terhadap bencana dan sebagainya, ini porsinya memang kita sudah berikan juga di dalam TKD ini, karena di situ bukan hanya OPD-OPD besar seperti dinas pendidikan, kesehatan, pertanian dan PU. Di dalam TKD ini juga kita ada kegiatan-kegiatan yang bagaimana mencegah atau mengurangi resiko seperti di BPBD sendiri, porsi penggunaan TKD itu untuk terkait dengan bagaimana mengurangi resiko. Kita membuat dokumen resiko bencana gitu kan. Kemudian juga ada mitigasi dan sebagainya. Nah, ini juga merupakan mendapat porsi yang ada di dalam TKD, walaupun porsinya tidak sebanyak dengan yang infrastruktur. Dan perlu kita pahami, karena memang di dalam renduk ini juga kita menyelesaikan permasalahan ini mungkin bukan hanya setahun, tapi 3 tahun, dokumen ini 3 tahun ke depan. Tentunya secara bertahap kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang intinya bagaimana mengurangi resiko bencana tersebut.
1: Ini kan di Agam ya, nah coba kita confirm ke provinsinya ini. Dan di Zoom juga sudah ada Pak Ilham. Pak Ilham sedang dalam perjalanan sepertinya. Pak Ilham, apa kabar Pak? Sehat walafiat ya Pak ya?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Pak Ilham. Tadi sudah disebutkan juga bagaimana priority untuk BPBD sendiri, untuk anggaran TKD ini sendiri. Karena memang kita sama-sama tahu gitu ya, melihat bagaimana Sumatera Barat ini sebenarnya masuk dalam apa ya, provinsi dengan indeks risiko bencana tinggi atau yang biasa disebut dengan etalase bencana gitu ya. Nah, kalau melihat dari tingginya risiko ini, melihat juga dari agam seperti apa, kalau BPBD sendiri bagaimana itu Pak menentukan? Tadi sudah disebutkan juga sebenarnya beberapa hal yang sangat di apa namanya, hal-hal yang mungkin dilakukan oleh BPBD sekaitan dengan penggunaan TKD ini sendiri gitu. Nah, tapi untuk menentukan prioritas penggunaan ini bagaimana ini kira-kira Bapak? Agar ini benar-benar menyentuh wilayah yang paling membutuhkan lah. Sebut saja kita mungkin akan melihat apa namanya skala prioritasnya gitu Pak. Bagaimana itu BPBD untuk mengukurnya gitu Pak?
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: In, Pak Bu Kadis SDPK, kemudian Pak Kalaksa Agam. Terima kasih Dayanto dan kesempatan selamat pagi para pendengar RRI. Jadi memang di dalam TKD yang dikembalikan ini kan sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan untuk sesuai dengan peruntukan untuk kebencanaan. Ditaskan memang untuk mitigasi, pengurangan risiko bencana dan pemulihan pasca bencana. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga di Provinsi Sumatera Barat itu pengembalian TKD ini sekitar 527 miliar lebih. Dari angka-angka itu tentu sektor infrastruktur yang paling mendominasi karena memang kita pemulihan segera tentu ini prioritas yang sangat utama.
1: Kita aksesibilitas ya Pak ya.
5: Kemudian dari sisi BPBD sendiri kita juga mendapat tambahan dari TKD ini, tentu kita prioritaskan untuk mitigasinya. Karena memang secara apa BPBD, secara fungsinya BPBD ini kan fungsi koordinasi. Di fungsi koordinasi ini artinya kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis tentu dikerjakan oleh dinas instansi atau lembaga yang memang teknis di bidangnya. Di BPBD itu lebih banyak mengkoordinasikan agar pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian bicara pemulihan pasca bencana ini kan memang tidak saja kita lihat dari di Provinsi Sumatera Barat, kita juga lihat secara nasional. Karena secara nasional seperti disampaikan juga tadi, R3P kita yang kita susun itu kan dikomben menjadi rencana induk dari Bappenas. Bappenas itu terurai menjadi beberapa kewenangan kementerian lembaga dan juga ada beberapa kewenangan provinsi yang diintervensi oleh kementerian lembaga. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi kemarin dengan kementerian lembaga yang dipimpin oleh ketua Satgas Pemulihan, yaitu Menteri Dalam Negeri langsung, untuk tahun ini kementerian lembaga itu sudah mengalokasikan anggaran untuk Provinsi Sumatera Barat itu sekitar 5 triliun lebih. Itu terdiri dari 7 instansi lembaga, diantaranya adalah Kementerian Kerjaan Umum, kemudian Kementerian Perumahan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Perhubungan, dan Badan Statistik, dengan total jumlah yang kami sebutkan tadi. Memang dari beberapa Kementerian PU yang paling dominan, karena di Kementerian PU itu ada 142 kegiatan dengan total nilai 3,543 triliun. Dan ini memang direncanakan, ini sudah alokasi untuk tahun 2026 ini. Sementara di dalam Renduk dan R3P kita sendiri itu memang pemulihan Sumatera Barat pasca gempa itu kita di apa kan diprioritaskan selama 3 tahun karena memang sangat masif dan ini sangat mustahil untuk dikerjakan dalam 1 tahun. Kemudian untuk di ini kalau kita apakan lagi per kabupaten kota karena kemarin ada 16 total kabupaten kota kita yang terdampak, tapi dari 16 itu ada 13 kabupaten kota yang menetapkan status, artinya yang jadi prioritas dalam pemulihan pasca bencana ini memang di 13 kabupaten kota. Dari total sementara yang disampaikan dalam oleh kementerian, yang dominasi terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, karena Tanah Datar itu nilai-nilai yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga tahun ini adalah 708 miliar, kemudian untuk Agam itu 471 miliar. Jadi memang artinya memang pelaksanaan infrastruktur terdampak bencana kemarin memang menjadi prioritas untuk dikerjakan. Terkait dengan ini, dengan rumah atau hunian tetap yang dikerjakan oleh Kementerian Perumahan atau PKP, itu ada 8 titik dan kalau semua apa dan juga anggarannya sudah memang sudah tersedia di Kementerian PKP yang bisa dilaksanakan tahun ini. Sekarang proses ada yang proses penyelesaian masalah lahan atau tanah agar ini tidak ada persoalan di kemudian hari.
1: Baik, Pak Rahmat Lasmoto, mungkin ini akan menuju kegiatan. Boleh sedikit Bapak terakhir ada tambahan, mungkin ada harapan mungkin sekaitan dengan ya topik kita pagi hari ini ya, sekaitan dengan penambahan TKD ini.
4: Iya, jadi memang mungkin kita menyampaikan karena memang yang pertama kami sampaikan tadi infrastruktur seperti sampaikan juga Pak Ilham tadi, ini memang jadi fokus utama. Namun kita jangan sampai lupa terkait dengan bagaimana merecovery ekonomi masyarakat kita yang tentunya ini nantinya akan menjadi masalah, karena yang jelas masyarakat kita yang rumahnya rusak ini, kemudian mata pencariannya yang hilang, tentu ini kita harus menangani dengan serius bagaimana kedepannya merecovery ekonomi masyarakat kita. Nah, ini juga perlu nanti, dan ini kita sudah sampaikan di dalam R3P maupun di Renduk yang sudah kita susun. Namun porsi dari penganggaran ini memang perlu jadi perhatian kita, dan Kabupaten Agam ini sudah mencoba untuk itu, bagaimana merecovery ekonomi masyarakat kita, apalagi yang pertama dihuntap, ya kan, kemudian di masyarakat kita yang mata pencariannya yang bisa dikatakan hilang atau harus beralih bertransformasi mata pencarian, sehingga ini yang perlu jadi perhatian kita, bukan hanya sebagai infrastruktur untuk namun juga ini jadi perhatian karena kekhawatiran kita nanti akan terjadi penurunan yang jelas ekonomi masyarakat kita nantinya. Mungkin itu Pak Edrianto. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat Lasmono ya, karena memang akan ada kegiatan ya. Kami ucapkan selamat bertugas ya, lancar kegiatannya. Sehat selalu Pak Rahmat. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami ya. Baik. Oke.
4: Izin Pak Ilham.
1: Baik. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, saya ingin ke Profesor dulu, Prof. Ini sekaitan dengan TKD ini sendiri, Prof. Bagaimana ini menilainya, Prof? Kalau di Sumatera Barat sendiri, mungkin ada pandangan tersendiri dari akademisi, tantangan yang bisa terlihat untuk di Sumatera Barat sendiri ya agar dana ini ya ini benar-benar menghasilkan kebijakan yang efektif dan tidak hanya berhenti pada penyerapan anggaran saja gitu, Prof.
6: Ya baik, makasih Pak Adrianto. Tentu pertama kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, bahwa kebutuhan dana pasca bencana hidrometeorologi yang beberapa bulan yang lalu memang hampir semua daerah itu memang mengalami kesulitan gitu. Dan tentu kita memberi perhatian kepada apa yang menjadi penugasan dari pusat kepada daerah itu ya, untuk memperbaiki seluruh sarana dan prasarana atau infrastruktur yang memang ada kaitannya dengan kebencanaan gitu. Nah, yang jadi persoalan itu, yang jadi sorotan itu adalah bahwa kebutuhan dampak tidak langsungnya banyak gitu. Nah, ini sekarang yang sering juga kita lihat bahwa ada upaya juga ya. Saya tidak mengatakan ini diakali, tidak, tapi kebutuhan itu tidak hanya infrastruktur gitu. Jadi kadang-kadang daerah ini juga mencoba untuk menyiasati bahwa ini ada dampak tidak langsung yang harus juga dianggarkan, karena terus terang dana TKD ini kan bisa dikatakan dana yang memang dibalikkan lagi efisiensi yang berdasarkan Perpres 1 2025 itu kan. Nah, tentu ini yang menjadi persoalan kita. Apakah memang ini menjadi kebijakan yang bisa disetujui oleh pusat? Karena ini juga dibutuhkan masyarakat, tidak hanya bencana ya. Atau ini memang menjadi upaya yang ya mungkin disiasati agar ini tetap bisa didapatkan gitu. Saya nggak tahu persis ini, tapi di situ ada wacana-wacananya gitu. Itu yang pertama mungkin Pak Adrianto. Yang kedua, ini juga terkait dengan bagaimana kalau kita bicara pengawasannya ya, karena dananya sangat besar ya, dan itu harus diberikan pengawasan yang khusus juga gitu. Dan saya khawatir kalau ini tidak dilakukan dengan baik, ini juga jadi persoalan hukum nantinya gitu. Nah, setiap pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan dana besar itu ujungnya mungkin tidak 1 atau 2 tahun ke depan, mungkin 4, 5, 6 tahun ke depan itu akan jadi sorotan gitu. Jadi ini menjadi harus perhatian dari seluruh pihak. Sepanjang ini memang menjadi memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan pembangunan dalam konteks transfer ke daerah itu yang diminta oleh pemerintah pusat itu dilaksanakan, ya sebagainya tidak ada persoalan. Tapi yang upaya untuk menyiasati atau menggunakannya dalam konteks bencana yang memang berdampak tidak langsung, nah ini yang barangkali perlu kita beri perhatian nantinya gitu. Itu mungkin Pak Idri.
1: Baik, jadi memang benar-benar harus ini ya Pak, harus ditelik sedemikian rupa gitu ya Prof ya. Dan kalau dari pemerintahnya sendiri ini kita mungkin seperti yang diapresiasi juga oleh Profesor tadi ya, ini memang keputusan yang tepat lah gitu ya Prof ya. Dan ini di Zoom meeting juga sudah bersama kita Ibu Rifda. Selamat pagi Ibu Rifda, terima kasih ini sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ibu Rifda, halo Ibu Rifda. Silakan di unmute dulu Bu Rifda, boleh.
7: Ya, selamat pagi Pak Adrianto.
1: Ya, baik Bu Rifda, ini bagaimana ini kalau untuk dinas sendiri memastikan tambahan TKD ini benar-benar diprioritaskan untuk infrastruktur sumber daya air mungkin yang paling mendesak dan berdampak luas itu, Bu.
7: Baik, terima kasih Pak Adrianto, mungkin Pak Bapak yang lain, Pak Prof, Pak Ilham, Pak Rahmat juga tadi.
1: Yeah.
7: Kami dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi itu alhamdulillah sangat bersyukur sekali karena dengan adanya tambahan dana TKD ini tentunya penanganan bencana yang sudah kita data dari awal ketika bencana mana yang prioritas itu kan sudah kita susun Pak. Jadi ketika dana itu turun ya tentu kita memprioritaskan per kabupaten itu mana yang urgen sekali, karena yang kalau tidak ditangani berdampak yang cukup besar gitu kan. Jangan nanti kalau tidak kita tangani ketika ada curah hujan tinggi lagi, kejadian banjir lagi, kejadian tanah lagi, nah itu mungkin yang lebih dulu. Karena kalau masalah kita di SDA ini, kalau di sungai-sungai, kalau tidak tertangani, ketika bencana itu kan sedimentasinya tinggi Pak. Dan daya rusaknya juga tinggi. Nah, kalau ini tidak kita lakukan normalisasi atau pengalihan arus, itu nanti ketika terjadi debit sedikit meningkat karena kapasitas tampung sudah berkurang, kita tampung sungainya kan sudah berkurang tuh rata-rata. Kalau sedimentasinya tinggi, nah itu kan gampang banjir lagi. Tentu masyarakat, wah ini gelodo lagi, gini lagi, segala macam. Padahal sebetulnya memang kapasitas tampung sungai itu sudah berkurang karena sedimentasi ketika bencana itu kan tinggi. Nah ini yang cukup berat karena hampir rata-rata sungai-sungai itu mengalami hal yang demikian. Ini mungkin yang urgen yang kita utamakan, yang kalau kita tidak tangani dampaknya yang paling parah itu yang mana gitu. Jadi ini di seluruh kabupaten kota itu ya, terutama yang terkena bencana kemarin itu kan memang tidak semua ya. Nah itu sudah kita data, dan juga dengan kabupatennya sudah mengusulkan juga mana-mana ketika ada anggaran TKD ini, kita koordinasi dengan BWS juga, dengan kabupaten kota juga, supaya anggaran ini betul-betul optimal, dapat bermanfaat. Jangan nanti yang justru perlu tidak kita laksanakan. Nah, ini harus kita optimalkan, kita utamakan, gitu Pak.
1: Skala prioritas gitu ya Pak, Ibu ya. Dan
7: betul Pak.
1: Porsi rehabilitasi untuk irigasi sendiri yang mungkin ini menjadi prioritas, Ibu. Tadi juga Kalaksa Bapak Rahmat tadi kan juga menyinggung sekaitan dengan maksudnya lahan pertanian ya. Ini yang jadi perhatian kita ini dalam hal rehabilitasi irigasi. Nah ini dalam pemanfaatan TKD ini Bu, bagaimana ini menentukan ya skala prioritasnya itu, mungkin daerah mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, atau mungkin masyarakat di tingkat mana yang perlu didahulukan gitu Ibu.
7: Ya, jadi kalau untuk porsi irigasi dengan sungai sebetulnya kan sama-sama ini ya Pak ya. Cuma kita di untuk irigasi itu kita sekarang ada sedikit longgar karena ada Inpres nomor 2 tahun 2025 itu. Jadi kita bisa mengusulkan ke pusat untuk irigasi kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat sendiri, itu kita bisa mengusulkan dengan catatan readiness kriterianya itu harus memenuhi seperti desain, seperti lahan. Jadi kemarin itu mana yang bisa kita usulkan lewat dana pusat itu kita usulkan. Jadi kabupaten juga ngentri, semuanya ngentri. Nah nantinya mana yang, karena kan tidak semuanya desainnya lengkap, tidak semuanya itu bisa terlengkapi. Nah, itu yang kita tangani dengan dana TKD. Memang agak sedikit longgar kita di irigasi. Jadi kami pun mungkin porsinya kemarin itu untuk irigasi tidak sebesar sungai. Karena irigasi sudah banyak ditangani oleh Sipuri itu lewat Balai Bilik Sungai Sumatera 5. Itu sudah kita usulkan. Gitu Pak.
1: Prof, bagaimana Prof menanggapinya Prof? Karena juga Ibu Fida tadi sudah menyampaikan di sini kan istilahnya kita menemukan ya administrasi penting ya, pengelolaan keuangan daerah itu ya, tadi juga kabupaten kota ya. Nah, sejumlah pemerintah daerah juga tadi kalau misalnya rancangannya gitu ya sesuai ya, terus juga ini beberapa daerah yang antri gitu ya. Nah, pemerintah daerah ini mungkin bisa memperkuat akuntabilitas juga penggunaan dana ini tanpa memperlambat proses rehabilitasi. Nah, ini kita berpacu dengan waktu ini, Prof. Bagaimana ini, Prof, menanggapinya, Prof?
6: Iya, ini dalam situasi sekarang sebenarnya kan tidak lagi dalam konteks tanggap darurat ya, mungkin Pak Ilham bisa menjelaskan. Ini sekarang ada rehab dan rekon. Nah, persoalan rehab dan rekon ini kan yang diminta itu kan ada perencanaan atau rancangan yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu. Artinya apa yang memang menjadi dampak yang diakibatkan oleh bencana. Misalnya infrastruktur atau bangunan-bangunan atau huntap yang memang menjadi kebutuhan dan seterusnya. Ya. Atau seperti Bu Rifda sampaikan masalah irigasi dan seterusnya. Tapi tetap saja bahwa ini perlu ada perencanaan atau dalam konteks DED-nya dan segala sesuatunya yang memang harus dievaluasi, dan proses evaluasinya itu juga memakan waktu gitu. Saya tidak tahu persis ya apakah memang, ini mungkin Pak Ilham lah yang tahu, apakah dalam konteks rehab rekon ini kondisinya kondisi yang sama atau dalam konteks yang normal gitu. Nah kalau itu yang dilakukan, Ini juga perlu kita beri perhatian apakah memang ada proses tender dan seterusnya atau memang diberikan kepada satu institusi yang bertanggung jawab, misalnya BPBD langsung aja ditangani bersama TNI misalnya. Ini kan juga perlu didapatkan aturannya. Sebab begini, Edrianto, saya khawatir nanti ini kan kejadian-kejadian masalah bencana ini kan masalah anggaran yang memang digunakan untuk menyegerakan ya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau aturannya itu tidak jelas, aturannya itu memang abu-abu misalnya, itu ada dampak hukumnya nanti. Kita belajar dari pengalaman selama ini kan juga seperti itu gitu. Kalau dibilang transparan, transparan. Dibilang akuntabel, akuntabel. Cuma persoalannya yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan apa yang memang diminta oleh pusat. Nah, ini perlu berjelas-jelas juga. Ini artinya bahwa pelaksana di daerah itu juga harus ditegaskan. Jangan sampai nanti jadi persoalan hukum gitu. Apalagi dengan kondisi kita tahu anggaran bencana ini anggaran yang paling dalam tanda kutip yang mudah untuk digunakan. Tapi dalam konteks ini ada juga ya, saya nggak tahu persis, aparat penegak hukum juga bisa mengatakan walaupun mudah digunakan tapi ada aturan. Nah, aturan ini gimana? Dalam keadaan darurat, apakah dalam keadaan normal, apakah dalam keadaan rehab rekon, ini ada aturan-aturannya ini. Nah, itu barangkali untuk pemerintah daerah agar jangan sampai ini menjadi persoalan di kemudian hari. Itu Mas Edrianto. Saya minta izin dulu ya, karena saya ada kegiatan juga. Terima kasih semuanya, Pak Ilham, Bu Rinda, sehat selalu, Pak Edrianto. Pamit ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Ilham? Ya, mungkin ada yang harus diperhatikan tadi juga, kalau ya koordinasi mungkin BPBD Sumbar dengan pemerintah kabupaten kota supaya TKD ini tidak tumpang tindih dengan program kementerian ataupun EPD lainnya gitu, Pak Ilham.
8: Baik, terima kasih ada Edrianto. Nah, betul apa yang disampaikan Pak Prof tadi, kita memang harus hati-hati dalam penggunaan anggaran, apalagi anggaran yang terkait dengan kebencanaan. Anggaran kebencanaan ini adalah anggaran yang sangat sensitif dan langsung menyentuh pada masyarakat terdampak bencana. Jadi memang dalam penanganan bencana ada dua pola penganggaran. Yang pertama adalah penganggaran darurat, kemudian yang itu kita laksanakan di saat kondisi darurat, baik di masa siaga darurat, tanggap darurat, maupun di keadaan transisi darurat ke pemulihan. Saat ini memang hampir seluruh kabupaten kota yang terdampak, kemudian Provinsi Sumatera Barat sendiri, kita sekarang berada dalam status keadaan darurat, yaitu transisi darurat ke pemulihan. Kemudian bicara pola penganggaran baik TKD maupun yang dari kementerian lembaga, itu memang semuanya tertuang di dalam dokumen R3P dan renduknya Bappenas. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang sudah terencana dan memang direncanakan dari awal sesuai dengan Tuhan, kemudian sesuai dengan kajian teknis sesuai instansi masing-masing ya, apakah itu sektor infrastruktur, pertanian, kemudian ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Nah, itu yang diramu menjadi sebuah dokumen. Dokumen ini yang ditetapkan selama 3 tahun perencanaan. Dari isian dokumen inilah yang dibagi-bagi sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. Ada yang kewenangan pusat dikerjakan oleh pusat, kemudian kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten kota. Dari kewenangan provinsi inilah, karena juga tadi disampaikan oleh Pak Bro bahwa memang kondisi keuangan daerah itu cukup cukup kecil untuk menghadapi besar ini, makanya diambil kebijakan oleh pemerintah pusat untuk pengembalian TKD yang efisiensi kembalikan lagi, dan inilah yang digunakan untuk pemulihan juga sesuai dengan apa yang tertuang di R3P, karena ini bagian dari dokumen rehabilitasi rekonstruksi yang ditangani melalui pola APBD provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangan, yang memanfaatkan dana transfer tambahan TKD atau pengembalian TKD efisiensi. Kemudian di kabupaten kota juga hal yang sama. Nah, karena ini polanya masuk ke APBD normal, artinya pelaksanaan pekerjaan ini memang sebagaimana sebagaimana keadaan normal, artinya apa aturan-aturan pengadaan, aturan pelaksanaan, kemudian aturan perencanaan ya berlaku sesuai normal, tidak ada keistimewaan seperti kita berada di kondisi tanggap darurat kemarin. Karena kerjaannya kan berbeda. Kalau kita bicara tanggap darurat, kita hanya memulihkan fungsi-fungsi, artinya pekerjaan kita itu hanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya darurat. Tapi kalau sudah masuki fase ini kan tidak berbicara pemulihan fungsi, kita berbicara membangun lebih baik, berkelanjutan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini sudah seperti itu.
1: Ya, baik. Pak Ilham dan juga Bu Rida, kita break sejenak dulu dan nanti kita masih ada beberapa poin lagi yang akan dibahas juga mungkin sekaitan dengan apa namanya

0: Satu kanal informasi dan inspirasi.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
10: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Ya, jadi Kementerian PUPR ya menegaskan bahwa infrastruktur pengendali banjir itu harus dibangun secara terintegrasi dari hulu hingga hilir gitu. Jadi mungkin ini dari segi koordinasi lintas kabupaten kota ya, supaya pembangunan dengan dana TKD ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini bagaimana ini Bu Rifda menanggapinya, Bu? Halo, Bu Rifda.
11: Ya, halo.
0: Ya, silakan.
11: Kalau untuk Kementerian PU, untuk rehab rekon, mereka sudah mendesain ya. Desain dari hulu hilir untuk sungai-sungai, gitu. Juga mungkin untuk irigasi ya, yang kewenangan pusat. Dan mereka sudah mengalokasikan juga untuk rehab rekon. Itu sudah kita dapat juga datanya, ya kan, kalau untuk rehab rekon ini. Cuma dari kita sendiri, kan tidak semua juga tercover oleh Kementerian PU. Jadi untuk pertama yang kewenangan kita sebatas kita mampu, karena untuk sungai ini terus terang anggaran untuk penanganan sungai ini cukup besar, Pak. Tidak bisa 2 miliar tuntas itu nggak bisa. Jadi mungkin satu sungai itu bisa ratusan miliar. Jadi untuk sungai-sungai utama seperti kalau di Kota Padang, Puraji, Air Dingin itu sudah dikop sama PU. Jadi mereka sudah membagi paket itu yang besar-besar kayak di Tanah Datar, Pesisir Selatan, itu sudah mereka desain dan sudah dibagi dan dikontrakkan untuk ke BUMN besar gitu ya. Cuma di kita sendiri sungai kewenangan pusat provinsi, kemudian sungai-sungai anak-anak sungai lain yang menjadi kewenangan kita, dan ada usulan-usulan juga dari kabupaten yang sudah kita data juga. Dan itu kan kita prioritaskan juga yang bisa kita tangani.

0: ini,
1: Ya.
0: dan itu juga sudah kita desain gitu. Nah, memang
1: Oke.
0: sebetulnya kalau parsial itu tidak mencukupi, tapi paling tidak kita perlu mencari spot-spot yang bisa mengamankan situasinya, kan seperti itu.
1: Ya.
0: Kalau ada kejadian lagi, tidak berdampak lebih besar lagi, dan maksudnya maksudnya ketika kita tangani, jangan nanti menjadi bencana lagi, terjadi bencana lagi gitu. Itu kita upayakan. Nah, jadi desain-desain itu kita buat, kita susun. Nah,
1: Ya.
0: sebetulnya ketika TKD ini, kita untuk pengaman, maksudnya kita juga berjaga-jaga. Karena maksudnya penanganan bencana ini, jangan sampai anggarannya besar, nanti kita juga ketika ada diperiksa, kita ada temuan, dan justru berdampak tidak bagus bagi kita semua, kan gitu.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, ini juga kita antisipasi, kita membuat konsultan untuk supervisi dari paket-paket yang kita siapkan itu kan. Dan sebelum ini dilelang, ini juga kemarin ada juga review dari inspektorat terhadap kegiatan-kegiatan kita ini. Ini
1: Oke.
0: apakah kegiatan betul-betul untuk menangani bencana apa tidak?
1: Ya, ya,
0: Karena
1: ya.
0: salah satu persyaratan TKD ini memang untuk kegiatan untuk penanganan bencana gitu.
1: Oke.
0: Nah, jadi jangan sampai kegiatannya nanti tidak sesuai peruntukannya gitu, Pak.
1: Oke,
0: Nah,
1: oke.
0: jadi ini dan di lapangan pun kita juga harus berkoordinasi. Jangan sampai ada pekerjaan ini yang overlap. Nanti balai memasuk di situ, kita masuk di situ, berarti kan ada overlap. Dan juga
1: Oke.
0: kabupaten seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi kalau memang ada yang overlap kan bisa kita geser. Karena ada kegiatan tempat untuk bekerja itu sangat banyak sebetulnya. Ya kan? Maksudnya banyak yang harus kita tangani. Jadi jangan sampai kita masuk, balai masuk, tuh kabupaten masuk juga. Kan tidak bagus.
1: Ya, ya,
0: Nah,
1: ya,
0: ini
1: ya.
0: yang kita antisipasi.
1: Ya.
0: Itu.
1: Baik.
0: Dan, ya, kita harus tentu secara ASN kita harus integritas, harus kita jaga. Jangan sampai ini menjadi temuan di lapangan nantinya. Begitu,
1: Oke.
0: Pak.
1: Okay. Pak Ilham, kalau dari BNPB sendiri sebenarnya sudah menegaskan bahwa investasi mitigasi bencana itu jauh lebih efisien dibanding biaya penanganan setelah bencana terjadi gitu ya. Nah, kalau secara logik pun itu sebenarnya kan memang masuk akal gitu kan. Nah, kalau untuk TKD ini sendiri, apakah juga diarahkan untuk memperkuat mitigasi seperti pembangunan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, atau edukasi masyarakat, dan bukan hanya rehabilitasi pasca bencana gitu, Pak?
2: Ya, jadi memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan upaya yang kita lakukan dalam prabencana atau upaya prabencana adalah upaya-upaya berinvestasi di bidang mitigasi. Karena satu rupiah yang kita keluarkan untuk mitigasi akan menghemat 14 rupiah di saat terjadinya bencana. Itu, Pak. Ini memang di dalam TKD ini juga ya, termasuk di dalam R3P sebenarnya kita juga sudah memasukkan upaya apa kegiatan-kegiatan untuk mitigasi, baik mitigasi struktural maupun non struktural. Kita juga kemudian di non struktural itu kita juga menyusun dokumen-dokumen untuk mitigasi bencana. Kemudian juga kita menyiapkan apa perencanaan untuk pemasangan EWS, EWS terutama EWS untuk mendeteksi gerakan tanah, kemudian ketinggian muka air dan penghitungan curah hujan agar ini dapat memberikan informasi sebelum terjadinya bencana. Dan untuk kegiatan ini kita merencanakan akan dipasang di 27 sungai yang kemarin terdampak. Tapi ini memang tidak masuk di dalam apa TKD kita yang kemarin. Ini kita masukkan di dalam R3P agar bisa diusulkan dalam pola hibah RR BNPB. Dan semua ini kan memang masih berproses karena upaya yang saat ini memang kita fokus di infrastruktur agar kehidupan ekonomi masyarakat itu bisa kembali pulih. Kemudian kita juga dari BNPB sendiri, kita sekarang sedang melakukan penyusunan dokumen juga, ada dokumen kajian risiko bencana termasuk dengan peta rawan bencana. Jadi hal-hal seperti itu memang jadi prioritas agar meskipun bencananya terjadi, minimal dampak kerugian, terutama kerugian jiwa bisa kita tekan. Kalau harapannya tentu korban jiwa ini bisa menjadi nol ya.
1: Oke, baik. Jadi ini menarik sebenarnya, memang kalau misalnya kita bicara Reaprekon ini kan sebenarnya kita dalam proses ini, hanya kita menilik lagi ada hal yang paling penting juga seperti yang disampaikan oleh Pak Ilham ya, apa namanya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya udah, sekarang kita sedia payung sebelum hujan gitu ya. Tapi ini karena waktu juga yang membatasi kita, Bapak dan Ibu. Mungkin ada sedikit tambahan dari Bu Rifda dulu. Mungkin Pak Bu Rifda ada tambahan sebagai closing statement, ada harapan, ada himbauan juga mungkin yang ingin disampaikan dari mungkin juga khusus dari instansi yang Ibu pimpin, Bu.
0: Ya, mungkin ingin mengingatkan saja kepada kita semua, karena bencana itu sebetulnya ada campur tangan manusia juga gitu. Jadi kadang-kadang kita berbuat untuk kepentingan pribadi, lupa kalau itu bisa memicu ya, bisa memicu bencana. Jadi kemarin juga misalnya sungai, kayak sungai, kadang-kadang sungai itu diarahkan untuk kegiatan kita, tapi justru kalau dia sudah kita arahkan, ketika ada debit besar tentu menuju ke sana gitu. Air maksudnya dipancing airnya itu. Nah, ini bisa menimbulkan dampak bencana yang sebetulnya tidak kita inginkan. Nah, nanti kita minta bantu, Bu, atau bagaimana, ini kami sudah terkena bencana, tapi ternyata seperti ada pengarahan aliran ke sana gitu. Jadi untuk kepentingan pribadi nantinya justru bisa memicu bencana. Ini salah satu. Begitu juga masalah penebangan-penebangan pohon di hulu segala macam yang mengakibatkan terjadi longsor, terjadi pembendungan. Nah, sebetulnya yang begitu-begitu kan, kalau manusia tidak berperan, mungkin itu akan bisa berkurang lah, maksudnya begitu. Jadi kita ini menghimbau kepada semua, kalau mau berbuat, tolong itu dipikirkan, kira-kira perbuatan saya ini nanti akan berdampak tidak terhadap masyarakat lain ketika terjadi sesuatu yang justru memicu bencana, seperti ada pembukaan lahan di hulu-hulu sungai. Nah, yang seperti itu, Pak. Jadi, mungkin itu kan peran kita manusia juga. Nah, nanti dampaknya, toh kita juga yang akan kena. Itu maksud saya. Jadi, jangan kita itu mendapatnya mungkin tidak seberapa dibanding biaya yang nanti akan dikeluarkan untuk penanganan dampaknya. Jadi, mungkin mengimbau gitu saja, Pak Edrianto.
1: Baik. Ya. Terakhir juga, Pak Ilham, ada closing statement juga, ada harapan mungkin berkaitan dengan TKD ini bisa jadi, atau ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan dari BPBD gitu, Pak?
2: Baik, terima kasih. Mungkin sedikit tambahkan saja. Yang pertama-tama tentu kita harus mengenali risikonya, kemudian untuk menurunkan dampaknya. Yang pertama, bencana mungkin tidak bisa kita cegah, tapi dampaknya bisa kita turuni, kita kurangi dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Apa yang kita kurangi, seperti yang disampaikan tadi, pola alih fungsi lahan yang baik, kemudian bermukim di tempat yang aman, kemudian mempelajari atau mencari informasi tentang risiko-risiko atau termasuk cuaca dan lain-lain, agar seandainya pun terjadi kerugian, terutama kerugian jiwa, bisa kita minimalisir atau kita kurangi. Mungkin itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Rifda, makasih Pak Ilham ya. Ini terima dalam perjalanan menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami ya. Sehat selalu Bu Rifda dan juga Pak Ilham. Selamat ya, beraktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, sekian perbincangan kita di Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Dan untuk topik kita pagi ini mudah-mudahan juga bisa menjadi satu perbincangan yang bermanfaat juga pastinya, karena memang kondisi kita untuk rehab rekon ini dalam perjalanan ya, memang perlu juga ada hal-hal yang mungkin diperhatikan berbagai pihak gitu, tidak hanya pemerintah saja, kita juga di pemerintahan, kita juga di masyarakat juga ya, atau mungkin dari pihak-pihak terkait dalam kondisi ini benar-benar juga bisa mengambil langkah-langkah yang bijak juga. Baik pendengar, jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari idntimes.com. Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan PPPK dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Ya, demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Sarita Ismail akan menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, melanjutkan kebersamaan kita untuk hari ini. Hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin sedang sibuk dengan rutinitas, silakan Anda bisa nikmati terus rangkaian hiburan, informasi dan program acara yang sudah kami persiapkan. Sebagai informasi, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan hadir ke ruang dengar Anda dalam dialog Jaksa Menyapa, ya pendengar, dalam dialog Jaksa Menyapa. Dan tentu Anda bisa saksikan juga nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
5: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
7: Ih. Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
8: Ada tahu.
7: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
8: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
7: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
8: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
4: Thinking before posting.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang berdengar pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui kegiatan Pekan Zero New Stunting di Aula Mifan kemarin ya, Rabu 22 Juli. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Alex Saputra ini menjadi langkah strategis daerah dalam mencegah munculnya kasus stunting baru di Padang Panjang. Temanya adalah bersama cetak generasi tangguh bebas stunting. Ini diprakarsai Dinas Kesehatan berlangsung selama 3 hari, itu dari tanggal 21 sampai 23 Juli ini. Sebagai bagian dari upaya mencegah munculnya kasus baru stunting melalui intervensi terpadu. Pernah dalam sambutannya, Wawako Alex menegaskan stunting merupakan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia yang harus ditangani secara bersama-sama.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, hari ini tanggal 23 Juli. Dan ternyata setiap tanggal 23 Juli itu diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Jadi selamat Hari Anak Nasional semuanya untuk anak-anak di seluruh Nusantara. Dan ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan atau bullying. Seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah hingga pemerintah diharapkan bersinergi menciptakan lingkungan yang aman agar anak dapat tumbuh dan kembang secara optimal. Pendengar, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Sumatera Barat Eri Gusman Awal menilai berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang belakangan mencuat itu harus menjadi perhatian serius. Jadi menurutnya, jika tidak segera ditangani secara menyeluruh, kondisi tersebut dapat memunculkan anggapan bahwa anak-anak berada dalam situasi darurat kekerasan ya, baik kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan psikis akibat kurangnya kasih sayang dan perlindungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh, ayo. Serem.
3: Abang. Tolong, Bang.
1: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
1: Yaelah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, kita bersama di Kilas Info. Satu unit rumah milik warga di Komplek Wisma Indah 3, Blok H12, RT 002, RW 004, Kelurahan Parupu Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, hangus terbakar kemarin. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat itu mengakibatkan kerugian material diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Saat dihubungi RRI kemarin, Kepala Seksi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Sutopo, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat pada pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat setelah saksi melihat kepulan asap dan api dari dalam rumah milik Ermiati, 78 tahun. Warga kemudian segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang agar api tidak merambat ke bangunan lain di kawasan tersebut. Sebanyak 5 unit armada dengan sekitar 75 personel diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas bergerak cepat melakukan pemadaman agar kobaran api tidak meluas ke rumah-rumah lain yang berada di kawasan permukiman padat penduduk tersebut. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk hari ini. Dan seperti yang saya informasikan, kalau untuk satu jam ke depan kita bersama di dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini. Dan berbicara tentang tupoksi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk ini pendengar, sudah hadir dua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Padang. Saya akan sapa dulu ada narasumber kita. Itu yang pertama ada Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Padang. Ada Kak Dewi Elvi Susanti SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang Kak Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang juga.
0: Iya, boleh didekatkan sedikit mikrofonnya, itu agak-agak jauh. Okay. Ya. Gimana Kak Dewi, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu Kak Dewi hadir di Perusahaan RRI Padang. Kemudian di sebelahnya Kak Dewi, saya akan sapa juga ada narasumber kita yang merupakan Kasupsi Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejaksaan Negeri Padang, Kak Esa Tri Larasakti SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, Kak Esa.
2: Waalaikumsalam, Kak. Selamat pagi, menjelang siang.
0: Apa kabar, Kak Esa?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke Pro 1 RRI Padang. Ini berbicara tentang Tupoksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia. Ya. Nanti kita undang pendengar juga ya Kak Dewi. Pendengar kita undang untuk bergabung. Kemudian bisa tonton juga nanti. Pendengar, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Kemudian dengarkan acara ini melalui kanal YouTube. Saksikan ya, tonton melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang atau boleh di streaming rri.co.id, kemudian melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk hari ini Kak Dewi, Kak Esa, kalau berbicara dengan kejaksaan, mungkin masyarakat ada yang masih agak-agak takut misalnya ya, atau belum berani mungkin ke kejaksaan dan lain sebagainya. Karena kan kalau dengan kejaksaan pasti ada urusan tentang hukum atau hal lain sebagainya. Padahal tidak itu saja ya Kak Dewi, Kak Esa. Jadi makanya tak kenal maka tak sayang nih dengan perdata dan tata usaha negara atau DATUN kalau saya tidak salah.
2: Iya, DATUN.
0: Oke, saya awalnya ke Kak Dewi dulu nih. Kak Dewi, boleh diinformasikan sedikit kalau pekerjaan kita pasti ada dasar hukumnya ya?
2: Yeah.
0: Kak Dewi,
2: yeah.
0: Kita mengerjakan apa dan untuk apa? Ini tupoksi DATUN, perdata dan tata usaha negara itu seperti apa sebenarnya? Apa sih DATUN itu?
1: Oke, kalau hal ini bukan saya ini tidak mau menjawab ya. Tampaknya ini lebih tepat dijawab oleh Bu Esa.
0: Kak Esa, oke, baik. Kita ke Kak Esa ini, silakan Kak Esa. Tapi cuma, bedanya kalau Kak Esa dengan
1: sama,
0: cuma yang satu.
1: Saya fungsional ya, kasupsi di perdata tata usaha negara.
0: Oke, baik. Kak Esa silahkan.
2: Iya, terima kasih Kak. Pertama untuk dasar hukum atas tugas pokok dan fungsi kejaksaan di bidang perdata, itu yang pertama diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang sebagaimana diperbaharui dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Jadi mungkin memang selama ini yang lebih dikenal oleh masyarakat, kejaksaan itu terfokus pada hal-hal yang terkait dengan pidana.
0: Iya.
2: Padahal tapi, tidak itu saja. Oh, padahal tidak sama sekali. Kewenangan kita, kewenangan kejaksaan itu sangat luas, khususnya untuk di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, di bidang perdata dan tata usaha negara kita ada 5 tugas dan wewenang, Kak.
0: Apa saja?
2: Tugas yang pertama itu ada penegakan hukum. Yang kedua ada bantuan hukum. Yang ketiga ada pertimbangan hukum. Yang keempat ada pelayanan hukum. Dan yang kelima ada namanya tindakan hukum lain. Nah, ini yang menarik nih Kak. Untuk yang tugas dan wewenang di poin keempat pelayanan hukum tadi,
0: pelayanan hukum.
2: Itu kami bisa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang datang ke kejaksaan yang memiliki permasalahan yang butuh dikonsultasikan. Jadi masyarakat terutama untuk di bidang perdata, mau masalah waris, mau masalah pertanahan, atau permasalahan perdata lainnya, bisa datang konsultasi nih sama jaksa yang ada di kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Padang, nanti kita bisa diskusikan kira-kira jalan keluarnya apa. Mm-hmm. Cuma di sini kami tidak terbatas hanya memberikan konsultasi terkait hal-hal yang perdata aja. Okay. Mungkin hal yang lainnya yang butuh konsultasi oleh masyarakat itu bisa datang ke kejaksaan. Mm-hmm. Terkait hukum lah gitu.
0: Oke, okay, mm-hmm, baik. Berarti ada 5 tugas pokok dan fungsinya ya. Yeah. Tadi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, kemudian tindakan hukum lainnya. Oke, okay. Ini masing-masing beda berarti ya, Kak?
2: Masing-masing beda, Kak. Mm-hmm. Masing-masing beda. Jadi kalau di pidana biasanya kita memahami istilah jaksa itu jaksa penuntut umum. Kalau di bidang perdata tata usaha negara, kita istilahnya berbeda, jaksa pengacara negara. Makanya itu bedanya kami tidak pakai seragam seperti biasa. Kami pakai pakaian
1: sipil
2: lah, pakaian sipil karena memang untuk menunjukkan perbedaan cara pandang kejaksaan terhadap tugas fungsi dan pokok yang berbeda antara yang pakai seragam PDH sama yang seragam sipil gitu.
0: Iya, baik. Nah, itu di awal perbincangan kita begitu, ternyata Datun itu ada tugas pokok dan fungsinya. Tapi kalau boleh informasikan juga, kita banyak nih masyarakat yang mendengarkan, walaupun bisa di searching, dicari tahu perbedaan perdata dan pidana itu apa, tapi enggak apa-apa ya kalau saya ke Kak Dewi nih. Kak Dewi, boleh disampaikan juga jaksa fungsional itu seperti apa sebenarnya gambarannya ya?
1: Jaksa fungsional.
0: Kemudian perbedaan perdata, ini kan perdata ada perkara pidana juga. Oke, silakan Kak Dewi.
1: Oke, jaksa fungsional itu sebenarnya adalah jaksa yang diberi, bukan ya, saya jelaskan dulu, pegawai kejaksaan itu ada dua. Pegawai kejaksaan itu ada dua, antara lain tata usahanya dan jaksa fungsional. Nah, semua jaksa fungsional itu bisa merangkap jabatan seperti Bu Esa. Kalau jaksa fungsional saja artinya dia tidak memiliki jabatan struktural. Nah, jaksa fungsional adalah jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang seperti yang terangkan oleh Bu Esa tadi di bagian penuntutan. Nah, kalau jaksa fungsional di bagian Datun adalah jaksa sebagai jaksa pengacara negara, di mana kita mewakili institusi pemerintah dalam beracara di bidang perdata dan tata usaha negara.
0: Iya, jadi itu yang penting kita sampaikan ke masyarakat ya, karena memang tidak semua kita tahu apa yang ada atau fungsinya masing-masing di kejaksaan. Oke, kita akan beralih ke ini. Tadi kan tupoksi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, ini berarti bantuan kepada masyarakat misalnya. Saya kembali ke Kaisa. Kaisa, ini ada penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya. Itu diberikan kepada siapa saja ini?
2: Ini sebenarnya memang ada perbedaan-perbedaan terhadap orang yang subjek yang bisa kami beri pelayanan untuk tugas dan wewenang ini. Kalau untuk penegakan hukum, itu kami lebih memberikannya kepada pemerintah atau negara untuk penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Itu khusus kami berikan kepada pemerintah dan negara. Untuk pelayanan hukum itu barulah kami terbuka untuk masyarakat. Iya. Okay. Tapi selain dari masyarakat, pemerintah dan negara pun bisa berkonsultasi untuk mendapatkan pelayanan hukum di kejaksaan.
0: Iya. Yeah. Berarti ini kalau misalnya pemerintah dan sebagainya itu berperkara, itu baru bisa diberikan seperti penegakan hukum?
2: Benar.
0: Bantuan hukum?
2: Betul. Jadi dia tergantung beda-beda, Kak. Misalnya kalau untuk penegakan hukum, misalnya kita melihat ada suatu perusahaan ini sudah nggak bisa menyelesaikan hutang piutangnya, atau suatu yayasan ada bermasalah, kejaksaan itu bisa mengajukan gugatan permohonan pailit ke pengadilan atas perusahaan atau yayasan yang dimaksud. Atau kalau penegakan hukum ini lainnya, misalnya kayak gini, Kak, ada suatu perkara pidana, misalnya perkara persetubuhan anak yang pelakunya adalah orang tua. Nah, itu kami bisa mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan untuk memutus hak keperdataan si ayah, si pelaku itu terhadap anaknya. Sehingga nanti misalnya si anak itu misalnya beragama Islam, saat dia menikah dia tidak membutuhkan persetujuan ayahnya lagi. Jadi bisa diwakili oleh wali nikah untuk pernikahannya. Kalau untuk bantuan hukum ini ada dua jenis, Kak. Ada yang litigasi melalui pengadilan, ada yang non litigasi di luar pengadilan.
0: Itu yang seperti apa tuh?
2: Kalau untuk yang litigasi, Ini kayak contohnya Kak, misalnya gedung, suatu gedung pemerintahan, misalnya kantor camat gitu kan, kantor camat A digugat oleh masyarakat karena berdiri di atas lahan yang diklaim sebagai lahan milik masyarakat gitu kan, digugat secara perdata di pengadilan. Nah, kejaksaan bisa mewakili kantor camat tersebut, pemerintah, untuk bersidang di pengadilan dalam mempertahankan kedudukan objek sengketa tadi itu.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau non-litigasi, non-litigasi itu contohnya gini Kak, kita berperkara tapi di luar pengadilan. Biasanya itu tujuannya untuk pemulihan keuangan negara. Contoh, PDAM Kak, PDAM kan BUMD ya, BUMD. Nah itu kan adalah beberapa masyarakat yang kalau dilihat datanya memiliki tagihan tunggakan, tunggakan tagihan PDAM. Nah itu PDAM bisa meminta bantuan ke kejaksaan untuk menegosiasikan nih dengan masyarakat yang memiliki tunggakan, bagaimana caranya agar tunggakan tersebut bisa dibayarkan atau selesai.
0: Oke,
2: gitu.
0: Baik. Jadi itu sebagai perantara juga.
2: Iya
0: ya?
2: Perantara, negosiatornya gitu.
0: Ada tambahan mungkin Kak Dewi? Kali tadi saya juga sampaikan ini mungkin bagi pendengar kita yang ingin tahu lebih jelas perbedaan perdata pidana gitu ya. Silakan Kak Dewi.
1: Ini secara umum ya. Kalau yang namanya fungsional pada kejaksaan itu kan tadi saya bilang ada yang jaksa fungsional tanpa jabatan. Nah jaksa fungsional itu, jadi kejaksaan RI itu bagi mereka-mereka yang mendaftar di kejaksaan, ada yang mendaftar untuk tata usahanya, ada yang mendaftar untuk calon jaksa. Nah, calon jaksa setelah mengikuti pendidikan jaksa, mereka akan dilantik oleh Jaksa Agung sebagai jaksa, nanti akan ditempatkan pada bidang-bidang tertentu. Tadi seperti ditanyakan bahwa apakah jaksa selain pengacara negara ada? Ada. Ada jaksa fungsional misalnya di PIDUM, pidana umum yang memegang perkara pidana umum, ada jaksa fungsional ditempatkan di intelijen. Mereka diberi tanggung jawab sesuai dengan apa yang di misalnya bidangnya gitu. Nah juga ada jaksa fungsional ditempatkan di pidana khusus. Nah itu sesuai tupoksi mereka masing-masing. Nah secara umum masyarakat itu mengenal jaksa itu adalah jaksa yang berperkara di persidangan.
0: Iya, itu yang biasa dilihat ya Kak Dewi. Tapi yang di luar itu mungkin jarang terlihat.
1: Oke. Nah disinilah peran jaksa pengacara negara. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa jaksa itu tidak hanya jaksa yang pergi bersidang, yang menyidangkan perkara pidana umum. Juga di sini jaksa perdata tata usaha, juga jaksa di intelijen ini sebenarnya. Ini udah kita agak sedikit menyimpang bahwa di jaksa di perdata tata usaha negara dan jaksa di intelijen itu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat untuk mencari tahu apakah mereka ada permasalahan di bidang-bidang tertentu, misalnya perkara atau mungkin mereka ingin cari tahu mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi. Sepanjang itu kami bisa istilahnya tidak mencapai kepada ranah penyidikan, kami memberikan bantuan mengenai penerangan hukum. Gitu. Kalau udah ranah penyidikan, kami tidak bisa. Kadang-kadang ada masyarakat yang ada permasalahan di penyidikan, misalnya apakah keluarga mereka sebagai tersangka atau keluarga mereka sebagai korban, kami tidak bisa memberikan penerangan hukum di situ karena takutnya apa yang kami terangkan nanti kepada mereka akan mereka jadikan argumen untuk di penyidikan nanti.
0: Baik. Nah ini perlu diperjelas juga kepada masyarakat begitu ya. Tapi kita akan undang pendengar kembali ya, Kak Esa, Kak Dewi. Pendengar silakan Anda bisa bertanya kepada dua narasumber kita. Narasumber kita ini berbicara tentang tupoksi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Republik Indonesia. Narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Padang. Anda bisa telepon ke 0751 812 878, atau boleh juga melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Kemudian saksikan juga acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, di streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya bacakan ini WhatsApp yang masuk. Ini Hendra, lagi dengar Pro 1 93,5 FM Padang sambil ngopi Kak Rita. Tapi belum ada pertanyaan sih Kak Dewi ya, Kak Esa. Kita akan ke telepon dulu 812878. Halo, selamat siang.
3: Ya, halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Angga dari Makassar ini.
0: Angga, oh Bang Angga dari Makassar, jauh ya. Apa kabar Bang Angga?
3: Oh, baik.
0: Baik. Kita sedang dalam dialog Jaksa Menyapa, Tupoksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia. Ada dua narasumber, silakan pertanyaannya, Bang Angga.
3: Tentang apa aja? Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan. Datun ya gitu kan?
0: Iya, datun, tupoksinya.
3: Saya cuma bertanya gini loh, apakah itu cuma untuk apa ya, untuk khusus untuk apa BUMN atau BUMD gitu, untuk apa gitu, dalam artian pendampingan hukum kan, seperti itu kan?
0: Iya, tadi ada pelayanan hukum namanya. Terus?
3: Apakah ketika kita sebagai organisasi non pemerintahan itu apakah bisa mengajukan permohonan untuk pendampingan hukum kayak di desa gitu, ada organisasi tertentu gitu. Apakah itu bisa mengajukan permohonan atau memang cuma dikhususkan untuk pemerintahan lah begitu kan?
0: Yeah.
3: Kayak kalau desa-desa itu mungkin tentang pembangunan-pembangunan apa gitu, gedung-gedung pembangunan untuk desa lah begitu kan?
0: Okay,
3: untuk desa ketika mungkin ada yang klaim. Biasanya kan begitu kan, ada tanah terserokan itu, ada yang menggugat ketika kita mengajukan permohonan untuk pendampingan, apakah itu bisa atau seperti apa?
0: Oke, baik.
3: Itu aja dulu ya, terima kasih.
0: Oke, sama-sama Bang Angga dari Makassar, pendengar kita. Saya ke Kak Esa ya?
2: Boleh.
0: Gimana tuh Kak Esa, di luar apa tadi, mungkin di luar milik pemerintah misalnya, itu bisa tidak dapat pelayanan hukum?
2: Kalau untuk pendampingan tadi ya
0: pendampingan.
2: Kak, kalau pendampingan itu Bang Angga, pendampingan itu kan masuk ke tupoksi kejaksaan di bidang pertimbangan hukum. Kalau untuk pertimbangan hukum, kami hanya bisa memberikannya ke negara dan pemerintah. Jadi negara dan pemerintah ini bisa lagi ke BUMN, BUMD, anak perusahaan BUMN, BUMD, pemerintahan instansi vertikal dan horizontal. Tapi jika memang dibutuhkan oleh organisasi non pemerintah, itu bisa melalui jalur yang pelayanan hukum tadi, konsultasi dan koordinasi itu. Jadi nanti kita bisa memberikan saran-saran hukum juga secara lisan ataupun tulisan nantinya.
0: Oke, baik. Mungkin ada tambahan Kak Dewi?
1: Sama, pendapatnya sama, tidak akan jauh berbeda. Jadi sebenarnya peranan pengacara negara itu lebih ke fokus kepada pendampingan kepada pemerintah. Kita mewakili pemerintah dalam beracara di bidang perdata dan tata usaha negara. Tetapi jika memang ada masyarakat atau organisasi swasta atau badan usaha swasta membutuhkan pelayanan hukum, kita akan memberikan bentuknya dalam pelayanan hukumnya itu dalam bentuk penerangan hukum ya, Mbak Esa. Gitu. Bukan pendampingan.
0: Bukan pendampingan. Tapi kalau apa-apa yang mau dilakukan bisa dikasih tahu ya.
2: Iya, bisa kita koordinasikan lah, kita konsultasi.
0: Oke, baik. Itu Bang Angga, informasi ataupun jawaban dari dua narasumber kita. Pendengar silakan kembali di 812878 atau boleh juga ke WhatsApp 0811666975. Nah, kita fokuskan ke masyarakat dulu, walaupun nanti bisa disampaikan informasi juga untuk instansi pemerintah atau untuk negara, pendampingan
2: iya,
0: seperti apa gitu ya, Kak Esa dan Kak Dewi. Tapi kalau untuk masyarakat nih, misalnya ada masyarakat yang berperkara, ini kan ada pelayanan hukum yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, ini gimana nih tata caranya kalau ingin ada masalah nih, misalnya contohnya masalah apa gitu. Mungkin Kak Esa nanti bisa contohkan masalahnya apa. Terus karena tidak paham hukum, jadi masyarakat ingin dapat pelayanan hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Padang. Nah, itu alurnya seperti apa?
2: Kalau alurnya kita bisa pakai dua jalur Kak. Kita bisa datang, masyarakat bisa datang secara langsung ke kantor kejaksaan, nanti menemui satpam atau petugas PTSP, lapor aja kalau sedang akan membutuhkan pelayanan hukum, mau konsultasi dan koordinasi dengan JPN. Nanti JPN-nya akan dihubungi, nanti akan secara tatap muka langsung konsultasi lah antara JPN dengan masyarakatnya. Jalan yang kedua, seandainya masyarakatnya jauh dari lokasi kantor, itu masyarakat bisa mengakses website Halo JPN.
0: Jadi secara online
2: nanti pun jawabannya akan diberikan secara online juga oleh JPN-nya gitu.
0: Nah, ini Kak Esa, kalau contoh-contoh mungkin ya, contoh-contoh perkara, contoh-contoh kasus yang boleh masyarakat ibaratnya mengadu, nggak tahu nih kemana gitu, apa yang akan dilakukan, contoh-contoh perkara yang bisa diberikan pelayanan hukum itu seperti apa saja?
2: Kalau contoh kasusnya banyak sih Kak. Sebenarnya kalau khusus untuk JPN kan kami memang dianjurkan itu ya hal-hal perkara-perkara yang terkait dengan hal perdata, misalnya tentang hak asuh, tentang waris, tentang pertanahan. Cuma di luar itu kami juga menerima konsultasi dari masyarakat. Biasanya yang pernah sejauh yang sudah saya jalani selama ini, yang paling sering itu masyarakat datang bertanya terkait tanah, terkait tanah sama terkait hutang piutang. Nah gitu, jadi nanti setelah kita runut ceritanya dari masyarakat, kita bisa berikan solusinya kira-kira seperti apa, apa langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan atau diambil oleh masyarakat tersebut. Gitu.
0: Iya. Kalau Kak Dewi sejauh ini sosialisasi ke masyarakat gimana Kak Dewi? Sudah cukup banyak belum yang memanfaatkan layanan hukum ini?
1: Kalau sejauh ini pada praktiknya kami di Kejaksaan Negeri Padang, hal ini telah kami sosialisasikan melalui penerangan hukum dan penyuluhan hukum ke kantor kecamatan, di kantor camatnya. Terus kalau untuk penyuluhan hukum itu melalui intelijen, melalui sekolah-sekolah. Jadi tidak hanya kepada masyarakat awam, tetapi kepada mereka yang anak-anak sekolah.
0: Jaksa masuk sekolah.
1: Jadi setelah kami rasakan dari apa beberapa kegiatan antara Datun dan intelijen tersebut, kini agak membawa nama Intel, mohon maaf.
0: Biar lebih kenal dengan Jaksa.
1: Jadi kini banyak masyarakat, banyak masyarakat yang datang ke Jaksa Negeri Padang untuk mendapatkan pengetahuan hukum. Terkadang juga ada ketika mereka terbentur pada satu masalah, mereka bertanya. Yang jelas itu kemarin ada masyarakat bertanya ke Kejaksaan Negeri Padang, dan kebetulan saya sendiri yang menghadapi, dimana ini ya yang sering terjadi, ini sering terjadi dan sering kali datang ke Kejaksaan. Sekalian saya manfaatkan ya Bu ya. Masyarakat-masyarakat yang membeli rumah melalui developer. Nah, terkendalanya kini begitu pembayaran telah lunas, rumah tidak bisa diduduki karena mereka tidak memiliki alas hak berupa sertifikat tanah. Dengan alasan developer itu menyatakan bahwa sertifikat induk belum dipecah. Itu kan masyarakat dirugikan.
0: Iya, padahal mereka udah lunas gitu ya. Berarti mereka minta sertifikat mereka lah istilahnya. Tapi terkendala tidak ada sertifikat tanah.
2: Sertifikatnya masih satu bersama. Sertifikat itu ternyata belum dipecah oleh
1: developer. Itu di Padang cukup banyak kasus-kasus tersebut, dan ternyata di persidangan pun di Pengadilan Negeri Padang kasus mengenai objek yang sangkut pautnya dengan jual beli objek tanah gitu cukup banyak, dan hal ini masyarakat harus aware, di mana jika masyarakat ingin beli rumah gitu, mereka harus melacak ke BPN, Dinas Tata Ruang, apakah perizinannya developer itu ada, tanah yang di perumahan, apakah kalau kita kecek BPN tanahnya udah dipecah menjadi sertifikat berdasarkan kafling-kafling, site plan yang telah diajukan oleh developer. Nah itu masyarakat harus aware, karena kebanyakan developer-developer yang seperti itu adalah developer-developer yang berusaha mencari keuntungan, di mana jika sertifikat induk tidak dipecah, nanti pemecahannya ditanggung oleh pembeli.
0: Ada lagi biayanya. Oke, tapi kalau kondisinya begitu, kejadiannya begitu, perkaranya misalnya gitu ya Kak Dewi, itu apa langkah selanjutnya, atau pelayanan hukum saja kemudian masyarakat diarahkan untuk kesini selanjutnya, atau ada pendampingan lagi dari kejaksaan?
1: Kalau kami di kejaksaan tidak bisa memberikan pendampingan untuk hal-hal yang bersifatnya perorangan. Seperti tadi kami tegaskan bahwa jaksa pengacara negara itu mewakili kepentingan pemerintah dalam beracara. Nah, kalau kami ketemu dengan mereka-mereka yang mengalami kendala hukum seperti itu, kami menyarankan untuk menggunakan pengacara pribadi. Atau kalau sekarang disebutnya dalam KUHAP baru, Undang-Undang 2025 disebut dengan advokat. Nah, jadi menggunakan jasa pengacara atau advokat untuk beracara, di mana mereka kami sarankan menggugat perdata.
0: Gitu. Okay. Jadi tahulah ya mau kemana, alurnya kemana. Oke, baik. Tapi Kak Esa, sejauh ini sudah banyak belum dimanfaatkan oleh masyarakat ini? Kalau mungkin dari data yang ada, secara umum saja mungkin dari Januari sampai sekarang, itu berapa banyak nih pelayanan hukum yang dimanfaatkan oleh masyarakat? Ada yang datang banyak gak ke
2: Rata-rata banyak Kak. Dalam satu bulan itu kita bisa menghitung sekitar 15-20 masyarakat
0: dalam satu bulan.
2: Dalam satu bulan itu yang datang secara langsung. Di luar yang menggunakan website Halo JPN tadi.
0: Iya.
2: Terus kami kan juga ada kegiatan di MPP,
0: Mall Pelayanan Publik.
2: Nah, itu kan setiap hari juga, Kak. Nah, itu juga bisa konsultasinya secara langsung di sana. Itu juga rata-rata satu orang sehari itu ada.
0: Gitu. Iya. Itu rata-rata perkara apa saja tuh yang di
2: Kebanyakan tanah, Kak. Kebanyakan tanah sama hutang piutang. Yang rata-rata ya. Karena kalau masalah tanah di Sumatera Barat ini kan agak pelik
0: gitu. Agak rumit ya. Oke, baik. Nanti bagaimana informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat selanjutnya? Kita tahan sebentar ya, Kak Esa. Kak Dewi, kita jeda sejenak karena ada beberapa hal yang akan kami hadirkan dulu pendengar. Untuk yang ingin bertanya silakan nanti di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Kemudian juga saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, gak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
9: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan di Jaksa Menyapa untuk hari ini. Silakan Anda masih bisa bertanya melalui telepon 812878 ya, 0751 812878, atau di WhatsApp 0811666975, kemudian melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan tonton kami. Saya masih bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Kasupsi Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejaksaan Negeri Padang, ada Esa Tri Larasakti SH. Kemudian kita juga bersama Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Padang, Dewi Elvi Susanti SH MH. Oke, kita akan buka line telepon kembali ya, Kak Dewi, Kak Esa, untuk pendengar kita yang bergabung. Dan kita coba cek-cek juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Ini untuk Anda ingin bertanya, kalau ada pertanyaan silahkan di chat saja, nanti kakak-kakak juga bisa lihat nih ya, okay, di kolom komentarnya. Ini pertanyaannya, ini dari siapa ini ya? Mi'as, kalau penipuan atau dari spam call begitu, lapornya bagaimana, Bu? Nah, itu pertanyaannya dari at Mi'as.
3: Okay.
2: Itu dari pendengar kita. Ke Kak Dewi.
3: Okay. Menanggapi pertanyaan tersebut, kalau penipuan atau spam itu gimana? Nah, ini suatu perkara. Itu kalau suatu, bukan suatu perkara ya, suatu masalah, apakah ini penipuan atau spam, itu akan dapat ditingkatkan ke pidana jika ada kerugian. Jika itu penyelesaiannya, kalau ini, kalau penipuan ya, kalau penipuan itu udah pasti, kata penipuan itu udah pasti pidana. Nah, beda dengan istilah wan prestasi, karena kita di perdata, makanya saya munculkan kata wan prestasi. Karena apa? Nah, penipuan dengan wan prestasi itu berbeda. Ini sama-sama mengakibatkan kerugian. Kalau penipuan itu adanya rangkaian tipu muslihat, kata bohong. Nah, jika rangkaian tipu muslihat itu mengakibatkan adanya kerugian bagi subjek hukum secara personal, yaitu korban, nah dia dapat melaporkan kepada polisi untuk diproses lebih lanjut supaya perkaranya disidik dan dapat dilimpah ke pengadilan. Tapi kalau wan prestasi, nah dalam hal ini kami mengingatkan kembali bahwa pengacara negara itu adalah mewakili pemerintah, di mana jaksa pengacara negara itu sebenarnya telah ditentukan dalam undang-undang kejaksaan. Tapi ada hal yang luput kami ucapkan tadi, bahwa jaksa pengacara negara itu tidak tunduk kepada undang advokat.
2: Nah, itu maksudnya gimana tuh, Kak Dewi?
3: Nah, jadi bahwa yang bisa menjadi jaksa pengacara negara itu adalah jaksa struktural dan jaksa fungsional. Nah, hal ini bukan berarti jaksa itu harus tunduk kepada undang-undang advokat, karena kami telah memiliki, kami telah disumpah untuk beracara mewakili pemerintahan dalam hal ini, yang didahului dengan adanya surat kuasa. Nah itu.
2: Okay.
3: Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa penipuan atau spam bagaimana spam jika call. Kalau ada kerugian bagi yang bersangkutan, maka yang bersangkutan harus melapor ke polisi untuk diproses agar mendapatkan keadilan. Gitu.
2: Ya ini kan macam-macam ya. Tapi misalnya kan ada spam call gitu kan, kan banyak sekali sekarang seperti itu. Nah Kak Dewi, ini apa yang harus kita lakukan gitu? Biarkan saja ditanggapi atau apa tuh Kak
3: kalau
2: Dewi?
3: Kalau untuk spam call itu berarti kan melalui media komunikasi berupa telepon ya. Tindakan lanjutnya, kalau saran saya secara pribadi, sebaiknya diabaikan dan dilakukan pemblokiran kepada nomor-nomor yang tidak dikenal.
2: Oke, baik. Mungkin ada tambahan secara umum saja Kak Esa?
4: Mungkin tambahan sedikit, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di handphone masing-masing terkait pemblokiran penerimaan telepon untuk nomor-nomor yang tidak dikenal. Atau bagi masyarakat itu bisa melaporkan keluhannya kepada provider yang bersangkutan. Nanti itu akan dibantu untuk pemblokirannya.
2: Oke, gitu. Baik. Itu untuk @mias ya yang ada di kolom komentar kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Ini juga ada @Puja Maharani. Tapi pesannya ditarik. Belum sempat nih kita baca. Silakan @Puja Maharani kalau sedang menyaksikan acara ini ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, atau siapa saja pendengar dimanapun Anda berada bisa tonton acara ini, silakan di kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita masih berbicara tentang tupoksi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, saya kembali ke Kak Esa nih. Kak Esa, kalau ada masyarakat ini kan kita sudah tahu nih, ternyata di Kejaksaan Negeri itu, Kejaksaan Negeri Padang misalnya salah satu contoh kita ini, masyarakat kalau yang berperkara perdata itu bisa pergi ke sana untuk mendapatkan pelayanan hukum gitu ya. Apa yang akan dilakukan, apa jalur apa yang akan ditempuh begitu. Nah, ada persyaratan tidak Kak Esa? Kalau kita ke sana nih mau mengadulah istilahnya dapat pelayanan hukum, apa saja tuh syaratnya?
4: Yang perlu dibawa oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum ke kantor kejaksaan itu yang pertama kartu identitas. Yang kedua, kalau memiliki dokumen-dokumen pendukung terkait permasalahan yang dihadapi. Misalnya kalau mau konsultasi terkait hutang-piutang, ada surat perjanjian sebelumnya, atau hal-hal yang mendukung tentang keterangan permasalahan yang akan disampaikan oleh masyarakat tersebut. Hanya itu saja. Dan pelayanan hukum untuk masyarakat ini kami tekaskan itu bersifat gratis. Jadi
2: gratis,
4: tidak dipungut biaya sama sekali, baik secara langsung maupun melalui aplikasi Halo JP, website Halo JPN tadi, itu juga sifatnya gratis.
2: Jadi enggak ada ya, Bu, ini ada administrasi. Ini enggak ada ya?
4: Enggak ada, enggak ada. Itu cuma butuh KTP sama dokumen-dokumen pendukung. Untuk membantu kami juga nanti untuk memberikan konsultasi yang lebih tepat dan benar gitu.
2: Itu berapa lama biasanya pelayanan didapat oleh masyarakat yang mengadu ke sana?
4: Rata-rata 15 menit. Rata-rata 15 menit, paling lama juga paling 30 menit. Dan kalau memang kami membutuhkan keterangan atau informasi tambahan, itu biasanya kami meminta masyarakatnya untuk datang lagi keesokan harinya atau di jam yang ditentukan. Karena kami mungkin butuh konsultasi yang lebih dalam dengan pimpinan untuk memberikan informasi penyelesaian terhadap permasalahan yang lebih baik kepada masyarakat begitu.
2: Ya, mungkin ada tambahan Kak Dewi? Ini kan bagian internal kan perlu di ini juga ya, internal dari kejaksaan sendiri. Kalau ini tupoksi kita begini nih, kalau ada persyaratan masyarakat datang, ini yang dilakukan gitu ya. Kak Dewi, misalnya ada tambahan mungkin tentang persyaratan ini?
3: Tadi seperti yang telah disebutkan oleh Bu Esa, bahwa untuk syarat misalnya terkait masalahnya apa saja dokumen yang dibutuhkan. Nah gitu. Tapi kalau dikatakan syarat untuk bisa mendapatkan pelayanan hukum dari kejaksaan, kalau kita pengacara negara memberikan pelayanan hukum kepada mereka, tidak ada syarat khusus yang harus mereka lakukan. Mereka bisa datang setiap waktu di dalam jam kerja, dan nanti di MPP juga diberikan waktu kepada mereka yang kebetulan mampir ke MPP mungkin untuk bayar pajak atau mengurus akta kelahiran atau KTP, mereka bisa mampir. Kami akan menyediakan waktu. Nah, soal pembatasan waktu itu memang rata-rata 15 sampai 30 menit, karena bukan kami tidak mau menyediakan waktu terlalu banyak, takutnya apa yang kami sarankan hanya bersifat pengulangan.
2: Karena terlalu banyak bicara.
3: Jadi kami memang membatasi waktu dengan tujuan supaya mereka bisa lebih mengerti Dan kalau memang mereka membutuhkan informasi yang lebih baik, misalnya, oh ini bukan kapasitas kita dalam menerangkan, nanti kami arahkan gitu ke bidang yang lebih tepat.
2: Iya. Ini boleh disampaikan juga misalnya ada yang di Kota Padang dan sekitarnya, atau yang di luar daerah. Kalau di Kota Padang misalnya mau ke kejaksaan langsung atau ke MPP. Nah, alamatnya di mana nih? Kalau mall pelayanan publik mungkin ada yang tahu mallnya di mana. Kalau orang yang lain mungkin ada yang belum pernah ke sana. Kak Esa di mana nih? Kejaksaan negerinya di mana? Alamatnya, kemudian juga MPP-nya di mana, dari jam berapa sampai jam berapa tuh pelayanannya?
4: Oke, kalau untuk MPP kita itu di gedung
3: Ramayana
4: Plaza Andalas di lantai 4. Nanti ada pojok-pojoknya, pojok jaksa pengacara negara atau kejaksaan itu ada tersendiri, dari jam 8 sampai jam 4 sore sesuai jam kerja. Sementara kalau untuk di kantor kejaksaan itu di Jalan Gajah Mada, nomor 22 ya Kak?
3: Iya,
4: nomor 22. Nomor 22, jam kerjanya sama juga dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
2: Oke, kita kembali ke ini, ke YouTube komentarnya. Ini ada, saya harus mendekat sedikit untuk melihat membacanya.
3: Oke.
2: Dari Ed Suka Lagu Ngasal, ini pesannya juga ditarik. Kenapa?
4: Ditarik kembali.
2: Gak apa-apa, silahkan. Tapi diulang lagi nih oleh Ed Suka Lagu Ngasal. Kalau konsultasi apa bisa via online? Nah, ini nih bisa. Oke, silahkan. Ini siapa nih, Kak Esa atau Kak Ade? Oke, Kak Esa.
4: Bisa konsultasi bisa lewat online, bisa melalui website Halo JPN. Nanti kalau misalnya kita nggak tahu nanti kendala jaringan atau websitenya down, nanti dicoba diulang lagi aja. Paling untuk pertanyaan di website Halo JPN itu juga cuma membutuhkan KTP aja. Nomor KTP aja bagi penanya. Okay.

0: 75 atau lewat kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kita masih berbicara tentang tupoksi dari tupoksi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Republik Indonesia. Kita bersama dengan narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kota Padang. Nah, ini kan berbicara, walaupun narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kota Padang, seandainya ini ada pendengar kita yang seperti Bang Angga tadi nih yang dari Makassar, atau mungkin pendengar kita yang lain di mana berada saat ini mendengarkan, dia di daerah lain bukan cakupan wilayah Kota Padang, itu boleh konsultasi juga nggak, online atau datang langsung, mungkin lagi berada di sini liburan atau apa ke kejaksaan, gimana Kak Dewi, bisa nggak?
1: Okay. Kalau untuk pelayanan hukum itu terbuka untuk seluruh masyarakat. Apakah tidak dibatasi hanya masyarakat Kota Padang? Tetapi di sini juga kita tegaskan dan kita ingatkan bahwa di semua kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi, di semua kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi yang ada di Indonesia, masyarakat bisa mengakses pelayanan hukum ini ke kejaksaan negeri setempat atau di kejaksaan tinggi setempat.
0: Oke. Tapi kalau sekedar konsultasi boleh. Tapi boleh. Mungkin kalau di mana daerahnya bisa diarahkan ke daerahnya gitu, yeah, ya. Kak Esa. Oleh saya kembali ke Kak Esa. Nah, Kak Esa, biasanya orang ada tadi kan diberi layanan 15 menit sampai 30 menit begitu. Tapi misalnya belum puas nih. Besoknya bisa datang lagi?
2: Bisa.
0: Atau gimana?
2: Boleh datang. Bahkan kalau dalam jangka waktu 15 sampai 30 menit itu dari masyarakat masih belum merasa puas atau cukup dengan keterangan yang kami berikan, itu enggak apa-apa, kita cari terus solusinya. Dan kalau memang membutuhkan konsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan, nah itu kami janjikan terhadap masyarakatnya, Bapak dan Ibu, terkait ini saya mungkin membutuhkan informasi yang lebih dalam dan petunjuk dari pimpinan, nanti boleh datang lagi mungkin sekitar jam 2 siang, atau kalau tidak bisa nanti siang, bisa keesokan harinya di jam 8 atau jam 9, nanti tergantung dari masyarakatnya kira-kira bisa jam berapa.
0: Nah, ada tindak lanjutnya tidak, Kak Esa, Kak Dewi? Ini misalnya masyarakat ada membutuhkan pelayanan hukum, terus sudah konsultasi, sudah diarahkan Bapak kesini agar permasalahannya selesai. Itu biasanya ada dipantau apa ya? Mungkin yang mereka lakukan, yang oleh masyarakat lakukan itu, apakah mereka sudah sesuai jalurnya? Kadang-kadang kan mereka misalnya, ya udahlah, malas nih berperkara, ini capek, ini waktu menyita waktu dan sebagainya. Ada tidak semacam apa ya namanya itu, dimonitor gitu loh oleh Kejaksaan Negeri, ada tidak gitu Kak Esa?
2: Kalau dari kami secara SOP tidak ada. Karena memang pelayanannya selesai sampai tergantung konsultasi masyarakatnya itu. Konsultasinya, yeah. Kalau masyarakatnya sudah merasa cukup dan merasa puas dengan jawaban yang kami berikan, berarti itu selesai sampai di sana. Cuma terkait tindak lanjut itu dikembalikan lagi ke masyarakat, apakah masyarakat akan mengikuti anjuran atau saran yang kami sampaikan atau tidak. Kalau rata-rata sih kalau kami lihat nggak ada yang kembali lagi gitu. Nggak ada yang kembali lagi untuk, Bu, kemarin solusi yang Bu berikan kami gagal,
0: buntu ini gitu ya.
2: Buntu, nggak bisa Bu. Itu sejauh ini sih belum ada ya kayaknya. Belum ada.
0: Gitu. Berarti itu boleh dikatakan lancar semua?
2: Insya Allah ya? Lancar semua.
0: Ya Kak Dewi ada
1: sedikit tambahan.
0: Iya, saya lihat kami mau ngomong nih. Silakan apa
1: ini
0: Kak Dewi?
1: Ini bukan apa ya, cuma ada yang mengaku terima kasih buat sarannya kemarin Ibu, berkat saran Ibu. Ini kasusnya gini, mereka datang ke kejaksaan menyatakan bahwa kami nggak bisa nih daftarin anak buat dapat, bukan daftarin anak ya, bikin akta kelahiran anak, yang disebabkan mereka itu pernikahannya tidak terdaftar, orang awam menyebutnya dengan pernikahan siri ya Bu, ya. Jadi yang bersangkutan pada saat itu datang, gimana sih solusinya Bu Jaksa? Kami menyarankan kepada mereka pada saat itu, ini sekalian sosialisasi hukum ya Bu, ya. Menyarankan agar mereka mendaftarkan pernikahannya ke pengadilan agama melalui sidang isbat. Nah, itu telah dilakukan dan mereka mengucapkan terima kasih, akhirnya anaknya memiliki akta kelahiran dan bisa mendaftarkan sekolah. Awal permasalahan mereka waktu itu adalah, saya nggak bisa daftarin anak karena nggak punya akta
0: tidak
1: kelahiran,
0: tidak tercatat di negara ya.
1: Jadi itulah satu yang pernah kami layani dan mengucapkan terima kasih. Yang ada follow up-nya gitu.
0: Iya, berarti berdampak lah ya. Ada manfaatnya yang terasa, sangat terasa oleh yang bersangkutan. Oke, baik. Ini hampir di penghujung kebersamaan kita nih dalam perbincangan Tupoksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia.

0: Ya, tapi sosialisasi lagi tadi sampai sejauh mana nih Kak Dewi sosialisasi dilakukan? Tadi kan ada jaksa masuk sekolah. Ini seperti Bang Hendra nih yang ada di mana tadi nih Bang Hendra lagi dengar Pro 1 93,5 FM. Ini kalau 93 itu di Bukit Gompong Solo itu pemancar-pemancar relay kita itu yang ada di situ ya. Nah, ini lebih mendekatkan diri ke masyarakat itu kemana saja selain ke sekolah? Itu kan ke anak-anak sekolah, apakah ada ke kelurahan atau ke warung-warung atau ke pasar-pasar gitu? Ada tidak sosialisasi yang dilakukan?
1: Tergantung dari program yang disediakan oleh pihak kantor juga Kak. Karena ini tergantung dari daerahnya masing-masing juga. Ini kebetulan kalau saya kan dulu sebelumnya di Kejaksaan Negeri Solo, baru pindah ke Padang itu di bulan April.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau di daerah Solo itu kan tempat transisi ya Kak ya, maksudnya gimana ya, pendatang banyak yang lewat di sana gitu.
0: Lewat, ya.
1: Jalur-jalur inilah, jalur lewat dari masyarakat lah gitu kan. Nah, jadi di sana itu ramenya itu pedagang.
0: Okay.
1: Nah, jadi kebetulan di Solo itu belum ada MPP.
0: Oh,
1: jadi kami memang jadi turunnya ke pasar,
0: okay.
1: Memang bikin pojok di pasar. Nanti mungkin minggu depan beda lagi lokasinya, gitu. Kalau untuk di daerah Padang sendiri, sekarang kita menyasar ke kantor-kantor kelurahan, kantor-kantor kecamatan terlebih dahulu. Jadi setiap bulannya itu memang ada kegiatan penerangan hukum oleh jaksa pengacara negara di kantor-kantor kecamatan tertentu, misalnya kayak bulan ini di kantor camat Padang Utara.
0: Oh, ada ya, ada program gitu ya.
1: Iya, ada programnya kayak gitu. Selain dari yang sekolah juga.
0: Ada banyak lagi yang muncul nih di kolom komentar kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya. Ini kita bacakan. Ini dari Muhammad Zikri, bagaimana prosedur cara pelaporan orang ataupun sebuah kelompok terhadap penipuan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau yayasan, Bu? Kemudian ada Ed Yunita juga, izin bertanya ya Bu, sebenarnya bidang perdata dan tata usaha negara itu menangani apa saja gitu. Kemudian ada siapa ini ya? Apa aja. Baik Bu, saya ingin bertanya, seberapa penting masyarakat memahami tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara? Kemudian ada Alsada juga, halo Kakak, saya izin bertanya, bagaimana kejaksaan memastikan bahwa pendampingan hukum kepada instansi pemerintah tidak menimbulkan konflik kepentingan dan pastinya tetap berjalan dengan lancar. Kemudian ada Puja Maharani lagi, bagaimana bidang datun berkontribusi dalam meningkatkan kehadiran hukum di lingkungan pemerintahan. Ini kita kayaknya butuh tambahan nih. Kapan nih Bu Dewi?
1: Gak cukup waktunya ya Bu ya, cuma 1 jam ya.
0: Ini kita baru tadi fokusnya ke pelayanan hukum ya untuk masyarakat. Nah, ini kan kita belum bahas detail juga nih.
1: Betul.
0: Tentang pendampingan untuk bantuan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. Tapi kita harus ke closing statement, gimana ya?
1: Mungkin nanti kita bisa jadwalkan lagi
2: di Halo JPN. Hal ini nanti mungkin
0: gimana Kak Dewi?
2: Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terakomodasi untuk hari ini mungkin bisa diteruskan ke Halo JPN, nanti kita jawab.
0: Oh, iya. Nanti Kak Dewi sama Kak Esa lihat juga ya karena
2: oke, nanti kita jawab ya. JPN. Nanti usahakan nanti bisa untuk jawab di sana.
1: Iya. Okay. Jadi udah saya buka di live chatnya.
0: Iya, di kolom komentarnya banyak.
1: Iya.
0: Oke, tapi mohon maaf ya, ini yang banyak di kolom komentar, tapi nanti dijawab seperti apa nih tindak lanjutnya dari Kejaksaan Negeri Kota Padang. Kalau kita mah asik-asik aja kalau diajak ngobrol lagi sama Kejaksaan Negeri Kota Padang. Kita tunggu lain waktu dan kesempatan.
1: Iya,
0: karena masih banyak di tentang pemerintahan agar tidak terjadi konflik kepentingan, kan benar juga gitu.
1: Iya,
0: kan benar juga. Oke, kita harus ke closing statement. Saya awalnya ke Kak Esa dulu, sembari saya mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang ada di live chat kita. Silakan Kak Esa, closing statement tentang perbincangan kita.
1: Oke, terima kasih atas waktunya Kak Rita. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi terkait tugas-tugas dan fungsi serta kewenangan dari kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, itu memang masih jarang diketahui oleh masyarakat. Itu juga salah satu tugas kami sebagai JPN untuk lebih mengenalkan tugas fungsi dan wewenang tersebut kepada masyarakat, pemerintah ataupun negara. Jadi terima kasih atas waktunya, atas kesempatan yang ini salah satu sarana bagi kami juga dalam pengenalan tugas fungsi dan tugas fungsi pokok dari Kejaksaan di bidang perdataan atas usaha negara.
0: Oke, baik. Itu dari Kak Esa. Silakan Kak Dewi.
2: Sedikit tambahan, ini tidak bersifat closing statement, malah bersifat undangan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat bahwa kami memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Jadi setiap anggota masyarakatnya membutuhkan pengetahuan hukum atau memang terkendala dalam permasalahan hukum, apakah pidana atau perdata, itu kami membukakan kesempatan untuk datang ke kejaksaan atau Halo JPN. Nanti diarahkan sesuai bidangnya, apakah itu nanti bidang perdata tata usaha negara atau di bidang pidana umum, di mana kami memiliki jaksa-jaksa yang bisa diandalkan untuk memberikan informasi terhadap apa yang mungkin nanti kami dengar dari permasalahan yang mereka hadapi. Ya.
0: Oke, yang online disebutkan lagi dong. Online yang kalau pengen konsultasi online.
1: Websitenya Halo JPN.
0: Halo JPN. Halo JPN. Baik, Kak Esa, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama,
0: Dewi, terima
1: Kak
0: kasih sudah hadir di sini berbincang, menambah pengetahuan kita, karena tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau sering-sering kita jadi sayang-sayangan gitu. Kak Dewi, selamat bertugas kembali. Kak Esa, selamat bertugas. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk yang sudah bergabung, sudah telepon, sudah ada di live chat juga. Saksikan kembali program ini atau acara ini, penjelasan narasumber kita, melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tadi tentang tupoksi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Republik Indonesia bersama narasumber kita, Kasupsi Perdata dan Tata Usaha Negara Esa Trilarasakti SH. Kemudian juga ada narasumber kita Jaksa Fungsional Dewi Elvi Susanti SHMH dari Kejaksaan Negeri Padang. Terima kasih pendengar, sampai jumpa di Jaksa Menyapa selanjutnya. Saya Rita Ismail dan operator ada Dwi Putri Anjali. Kita akan lanjutkan rangkaian hiburan, informasi dan program menarik lainnya.
3: Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang Perengar. Kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omonoyan Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jasper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya, Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We've got a chance here. Ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian,

kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Campurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk grup besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MCM 8 ya, 17 tanggal 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemainnya tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyusukan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini bukan pas, ini bukan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lokal.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dari Sudirman 12 Padang Bergari, kita lanjutkan kembali informasi dan rangkaian hiburan bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita berbicara juga untuk Anda yang saat ini mungkin berada di Kota Padang dan sekitarnya atau di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Dan ini kita berbicara tentang Pasaman Barat ini ya pendengar, sebanyak 87 nagari di Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan pemilihan wali nagari atau Pilwana serentak 2026. Untuk pertama kalinya, proses pemungutan suara itu akan menggunakan sistem elektronik atau e-voting sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan persiapan Pilwana menjelang pelaksanaan, termasuk melalui pemantauan langsung ke sejumlah nagari. Pada Selasa 21 Juli kemarin, Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail meninjau kesiapan di nagari Muaro Kiawai, Muaro Kiawai Barat, dan Muaro Kiawai Hilir, Kecamatan Gunung Tuleh untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Dodi menjelaskan kalau seleksi akan dilakukan di tingkat kabupaten untuk menetapkan 5 bakal calon yang berhak menjadi peserta Pilwana.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Hello.
6: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
7: Hello.
6: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata Hello?

Dari Sudirman 12 Padang Pringgar, panggilan kesayangan anak kepada orang tua ternyata tidak hanya menjadi bentuk sapaan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ini juga mencerminkan kedekatan emosional di dalam keluarga. Setiap keluarga memiliki kebiasaan yang berbeda ya dalam menentukan panggilan yang dianggap nyaman, akrab, dan mudah diucapkan oleh anak. Pendengar psikolog perkembangan anak menjelaskan bahwa penggunaan panggilan yang hangat itu dapat membantu membangun rasa aman dan kedekatan antara anak dengan orang tua. Seiring bertambahnya usia, anak biasanya mulai memilih atau menyesuaikan panggilan berdasarkan kebiasaan yang mereka dengar di lingkungan kerja. Beberapa panggilan yang umum digunakan di Indonesia antara lain ayah, bunda, papa, mama, abi, umi, bapak, ibu, papi, mami, hingga sebutan khas daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Tapi pendengar, apapun pilihannya, yang terpenting adalah panggilan tersebut menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dan mudah dipahami oleh anak.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, berdasarkan ini ada pengumuman ya, seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Sumatera Barat untuk yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada persyaratannya pendengar, persyaratannya warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik. Diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, kemudian bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan juga memiliki visi misi dan program kerja. Ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Pelaksanaan pendaftaran tanggal 15 sampai 29 Juli ya pendengar, kemudian seleksi administrasinya tanggal 30 Juli, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan naskah, itu tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah, itu tanggal 6 Agustus. Jadi ada tes pengetahuan dasar, ada penulisan makalah, dan pengumumannya itu tanggal 6. Seleksi wawancara tanggal 8 Agustus, kemudian pengumuman hasil seleksi atau 10 besar, itu pada tanggal 11 Agustus 2026. Dengan catatan pendengar, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852-7476-1141 atau Alfajri SHI MHI 0822-8422-4943. Demikian benar informasi pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Oke, kita beralih ke informasi lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mas, untuk apa sih tempat sampah di dapur banyak gini? Sempit, Mas. Sampah organik, sampah anorganik, ini. Apalagi nih?
3: Biasakan memilah sampah dari rumah. Biar sempit di sini, asalkan bumi gak sempit karena sampah kita.
4: Awalnya memang terasa sulit, tapi kalau sudah terbiasa, akan terasa mudah. Yuk, biasakan memilah sampah dari rumah untuk selamatkan bumi kita.
5: Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Kompas Info.
0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, kita bersama di Kilas Info. Zulhardizat Latif kembali dilantik menjadi Ketua PMI Kota Padang masa bakti 2026-2031. Selain itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir juga dilantik sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Padang. Mereka dengan pengurus baru lainnya dilantik oleh Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar. Saat ditemui RRI Padang usai pelantikan kemarin, Aristo Munandar mengatakan pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu, tantangan yang dihadapi PMI semakin besar sebab ada ancaman El Nino yang mengintai. Dengan kondisi dimaksud, pengurus PMI Kota Padang harus menyiapkan relawan yang profesional untuk bisa bergerak cepat di lapangan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Padang Pendengar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Lokomotif terus memperkuat kualitas pendidikan non-formal melalui pengembangan satuan pendidikan yang ramah anak. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta mendukung perkembangan potensi peserta didik. Hal itu ditegaskan dalam pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di PKBM Lokomotif Jalan Banjar nomor 73, Kompleks PT Kereta Api Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur hari Senin kemarin. Pada kesempatan tersebut, pemangku kepentingan menandatangani deklarasi Satuan Pendidikan Teramah Anak. Jadi pendengar, hari ini kan bertepatan juga dengan Hari Anak ya. Jadi deklarasi itu menjadi komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan. Selain itu tidak diskriminasi serta menjunjung tinggi hak-hak anak selama proses pembelajaran. Ini disampaikan Widya Prada, ahli muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Nova Deswita.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ada apa sih, Kak? Kita udah kesiangan ini, mau ke tempat wisata.
1: Bentar. Tuh, lihat tuh ada papan info lengkap tentang zona daerah dan jalur evakuasi. Aku tuh mau fotoin info di papan itu dulu. Penting nih. Kita kan gak paham lagi di mana dan nanti berbuat apa kalau bencana terjadi.
0: Mulai deh parnoan. Khawatir tingkat tinggi nih.
1: Itu info penting tahu.
2: Iya, tahu.
3: Sana cepat,
2: kita tungguin.
4: Manfaatkan dengan maksimal semua media informasi siaga bencana. Siaga bencana mulai dari diri kita.

Dari Sudirman 12 Padang Pengar. Saat ini pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat zuhur untuk hari ini nanti adalah pukul 12 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sudah dapat bersiap-siap ya pendengar, terutama yang ingin melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid atau musola di lingkungan Anda, karena sudah menunjukkan pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Kita beralih kembali ke hiburan dan beberapa informasi sebelum nanti kami juga akan kumandangkan seruan azan ke ruang dengar Anda.

0: Gajah adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea. Yuk kita kenali sejumlah fakta unik tentang hewan bertubuh besar ini. Kita mulai dari gading gajah. Gading gajah sebenarnya juga merupakan giginya yang digunakan untuk pertahanan, menggali air, maupun mengangkat benda-benda. Selain itu, sebenarnya gajah dapat berenang dan menyukai air. Mereka menggunakan belalainya untuk bernafas di dalam air. Nah, pendengar, belalai gajah ternyata merupakan perpaduan dari hidung dan bibir atasnya yang dapat digunakan untuk memegang sesuatu. Hal unik lainnya ada pada kaki gajah. Ya, kaki gajah memiliki sensor signal seismik yang dapat mendengar vibrasi yang merambat melalui tanah. Wah, hewan besar yang punya banyak keunikan ya.
1: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Dari Sudirman 12 Padang Pengar, terima kasih masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat siang, selamat menunaikan sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

seorang mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link

Dari Sudarmanda Polos Padang, pendengar, kita akan bersama dalam Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin menambah informasi-informasi terbaru, pendengar, nanti bisa dengarkan ya di streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan Warta Berita Daerah akan hadir nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2006. Mari kita wujudkan komitmen bersama melalui tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sayangi mereka dengan kasih yang tulus.
3: Dominasi terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam.
4: Jadi kita doakan banyak lagi anak-anak Kota Padang yang seperti Puan. Jadi saya memotivasi supaya Puan pun juga mendaftar nanti ke kampus-kampus yang bekerjasama di Padang Juara.
1: Sari Berita, peringatan Hari Anak Nasional ke-42, momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat prioritaskan infrastruktur dalam pemulihan pasca bencana. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026, bersama saya, Rita Ismail. Pemerintah Kota Pariaman mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
5: Ajakan tersebut sejalan dengan semangat sayangi anak, lindungi, dan bangun masa depan. Wali Kota Pariaman Yuta Balat kepada RRI pagi tadi mengatakan, setiap anak berhak memperoleh kasih sayang yang tulus dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter serta masa depan anak. Selain itu, Yuta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, perundungan, eksploitasi, maupun diskriminasi. Ia menilai perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga orang tua dan masyarakat. Anak-anak juga harus diberi ruang untuk belajar, berkarya, berkreasi, dan meraih cita-citanya. Mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa.
2: Pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2006, mari kita wujudkan komitmen bersama melalui tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sayangi mereka dengan kasih yang tulus. Lindungi mereka dengan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Serta berikan ruang untuk belajar, berkarya, dan meraih cita-cita setinggi langit.
5: Yuta Balat menegaskan pemerintah Kota Pariaman berkomitmen terus mewujudkan Pariaman sebagai kota layak anak melalui berbagai kebijakan dan program yang berpihak pada pemenuhan hak-hak anak. Menurutnya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bahagia akan berkembang menjadi generasi yang unggul dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan di masa depan. Karena itu ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, bebas dari kekerasan, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Sawahlunto mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap anak.
6: Wali Kota Sawahlunto Rianda Putra kemarin mengatakan pemerintah Kota Sawahlunto berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai kebijakan dan pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Langkah dimaksud menjadi bagian dari upaya mewujudkan kota yang ramah anak. Rianda Putra menyampaikan tema Hari Anak Nasional tahun ini yakni sayangi anak, lindungi, dan bangun masa depan. Tema tersebut mengandung makna penting bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
7: Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Sawahlunto untuk bersama-sama melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perundungan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah Kota Sawahlunto berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan dan pelayanan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh kasih sayang agar setiap anak dapat tumbuh, berkembang, dan meraih cita-citanya.
6: Rianda Putra mengungkapkan mengungkapkan anak-anak harus terlindungi dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menghambat masa depan mereka. Ancaman meliputi diantaranya kekerasan, perundungan, eksploitasi, hingga diskriminasi yang masih menjadi perhatian di berbagai daerah. Rianda menambahkan, selain melalui kebijakan, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak. Kolaborasi semua pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan perlindungan anak. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mengajak seluruh masyarakat bersama-sama membangun masa depan anak yang lebih baik. Bupati Tanah Datar Eka Putra menekankan pentingnya kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan kesempatan bagi setiap anak untuk mengembangkan potensinya.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batu Sangkar hari ini mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 sebagai momentum memperkuat kepedulian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Eka Putra menyampaikan, perhatian terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran bersama dari keluarga, lingkungan, dan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ia mengimbau masyarakat untuk terus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, dukungan yang diberikan sejak dini akan membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, bahagia, berkarakter, dan percaya diri.
9: Hari ini adalah pengingat bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk berkembang sesuai potensi mereka. Melalui tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, mari menjadi bagian dari lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak agar mereka dapat meraih masa depan terbaik. Karena anak yang bahagia hari ini adalah generasi yang akan membawa perubahan di masa depan.
8: Eka menambahkan, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan harus menjadi pengingat bersama untuk memperkuat komitmen dalam melindungi anak. Ia berharap tema tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Ia menegaskan anak-anak hari ini merupakan generasi penerus yang akan membawa perubahan di masa depan. Melalui peringatan Hari Anak Nasional, Eka Putra mengajak semua pihak bersama-sama membangun generasi yang berkualitas demi masa depan Tanah Datar dan Indonesia. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat. Dukungan tambahan transfer ke daerah TKD diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak dan mendukung kembali aktivitas masyarakat.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sekitar lebih Rp527 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, kepada RRI hari ini mengatakan pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat juga menjadi bagian dari agenda pemulihan secara nasional melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp5 triliun untuk pemulihan Sumatera Barat pada tahun 2026. Anggaran tersebut berasal dari 7 kementerian dan lembaga dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang terbesar melalui 142 kegiatan senilai sekitar Rp3,543 triliun. Ilham Wahab menyebutkan pemulihan pasca bencana Sumatera Barat direncanakan berlangsung selama 3 tahun karena skala kerusakan yang cukup besar dan tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam 1 tahun.
3: Terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, karena Tanah Datar itu nilai yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga tahun ini adalah 708 miliar, kemudian untuk Agam itu 471 miliar. Jadi memang pelaksanaan infrastruktur terdampak bencana kemarin memang menjadi prioritas untuk dikerjakan.
8: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan Kabupaten Agam memperoleh tambahan TKD sebesar 165,8 miliar rupiah lebih pada tahun ini. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
10: Karena memang Kabupaten Agam bisa dikatakan untuk bencana ini, infrastruktur kita mengalami kemunduran, ya mungkin bisa dikatakan lebih dari kemunduran 10 tahun gitu ya. Jadi untuk itu, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kabupaten Agam fokus dengan infrastruktur.
8: Rahmat Lasmono menambahkan, penanganan infrastruktur darurat sebelumnya sudah dilakukan untuk mencegah wilayah terisolir, termasuk pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Aramco. Ia menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu dan akan dilakukan secara bertahap sesuai R3P dan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah pusat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kota Padang di kancah internasional. Puan Malika Jomantara, siswi kelas 12 SMA Dabiah 2 Padang, terpilih mewakili Sumatera Barat sekaligus dipercaya menjadi ketua delegasi Indonesia pada ajang Asia Youth Leader 2026 yang akan berlangsung di Okinawa, Jepang pada 24 Juli hingga 1 Agustus 2026.
5: Kepercayaan tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Padang Fadli Amran dalam audiensi yang berlangsung di kediaman resmi Wali Kota Padang kemarin. Fadli menyampaikan dukungan kepada Puan Malika Jomantara yang dinilai mampu mengharumkan nama Kota Padang, Sumatera Barat, dan Indonesia di tingkat internasional. Menurut Fadli Amran, Puan merupakan sosok pelajar yang memiliki wawasan luas, kemampuan berbahasa asing yang baik, serta potensi kepemimpinan yang kuat. Ia berharap pengalaman internasional yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk terus berprestasi di masa depan. Fadli Amran juga memotivasi Puan agar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik, baik melalui kampus yang bekerja sama dengan program Padang Juara maupun universitas terkemuka di dunia.
4: Jadi kita doakan banyak lagi anak-anak Kota Padang yang seperti Puan. Jadi saya memotivasi supaya Puan pun juga mendaftar nanti ke kampus-kampus yang bekerja sama di Padang Juara ataupun kampus-kampus terbaik di dunia. Mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.
5: Sementara itu, Puan Malika Jomantara mengatakan, ASEAN Youth Leader 2026 menjadi forum kepemimpinan dan pertukaran budaya yang mempertemukan pemuda dari berbagai negara Asia. Dalam forum tersebut, para peserta akan berdiskusi dan merumuskan solusi terhadap berbagai isu global dengan mengangkat tema perdamaian. Ia menjelaskan, pemilihan Okinawa sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki makna historis yang kuat. Wilayah tersebut dipilih sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi setelah peristiwa Battle of Okinawa pada Perang Dunia Kedua.
11: Puan sudah terpilih menjadi ketua delegasi Indonesia. Wow. Teman-teman delegasinya dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga NTT dan Yogyakarta. Tentu saja saat balik lagi ke Indonesia akan membawa ilmu yang bermanfaat yang bisa Puan bagikan kepada teman-teman yang ada di Padang, Sumatera Barat, Indonesia ini.
5: Program Asia Youth Leader 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Aeon 1% Club Foundation. Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta dari 7 negara Asia, yaitu Indonesia, Jepang, Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, dan Malaysia. Puan Malika menjadi satu-satunya peserta asal Sumatera Barat yang dipercaya memimpin delegasi Indonesia. Elan Silviasari melaporkan.
1: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Barat terus memperkuat upaya pencegahan penempatan pekerja migran secara non-prosedural melalui Deklarasi Gerakan Nasional Migran Aman. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara bekerja ke luar negeri secara resmi dan aman.
6: Kepala BP3MI Sumatera Barat Jupriyadi saat dihubungi RRI Padang kemarin mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman yang telah resmi diluncurkan secara nasional dan dideklarasikan di Sumatera Barat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan juga diisi dengan sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah edukasi sejak dini. Menurut Jupriyadi, keterlibatan pemerintah daerah, instansi terkait, organisasi masyarakat hingga tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam menyukseskan Gerakan Nasional Migran Aman. Kolaborasi dimaksud diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi kepada calon pekerja migran Indonesia.
12: Kita dari KP2MI, ya, dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, kemarin sudah menggerakkan migran aman kelaras. deklarasi gerakan migran aman ya. Kemudian kami di Sumatera Barat juga sudah deklarasi dengan mengundang banyak stakeholder dengan melaksanakan sosialisasi gerakan migran aman dengan tujuan program tersebut bisa mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat bisa bekerja secara aman, bagaimana masyarakat bisa teredukasi apa itu bekerja aman sampai masyarakat tereksploitasi bekerja secara tidak resmi.
6: Jupriyadi menjelaskan tujuan utama program Gerakan Nasional Migran Aman dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja ke luar negeri yang benar. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengetahui tahapan, persyaratan, serta hak dan kewajiban sebagai pekerja migran Indonesia. Jupriyadi menambahkan, BP3MI Sumatera Barat ingin memastikan masyarakat memahami perbedaan antara penempatan resmi dan jalur ilegal. Edukasi dinilai penting agar calon pekerja migran tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar tetapi tidak memiliki kepastian hukum. Bobby Febianda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42, momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat prioritaskan infrastruktur dalam pemulihan pasca bencana. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Mendengar di mana pun Anda berada, itu dia tadi Time Song untuk Sensus Ekonomi 2026 ya, data-data yang diperlukan untuk pembangunan negara. Agar mendengar informasi-informasi lain akan tetap kami hadirkan, tapi untuk Anda yang nanti juga ingin request lagu ya, salam-salaman, Anda bisa bergabung di opsi obrolan pilihan lagu siang ini nanti pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Nanti bisa juga monitor melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas nih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Dari Sudirman 12 Padang Penyiar, kita kembali bersama di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Hari ini hari Kamis 23 Juli 2026. Yang pasti sudah ada lagu-lagu tersedia ya pendengar. Silahkan Anda bisa telepon ke 812878. Atau 0811666975. Kita langsung saja terima telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: selamat siang. Opsi,
1: iya,
0: assalamualaikum.
1: Opsi, satu Indonesia.
0: Iya, agak jauh tadi suaranya.
1: Ini gimana kereta?
0: Sudah aman, aman, damai dan tentram. Lagi batuk ya?
1: Iya, kereta. Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat, Kak Diana.
1: Iya, sehat juga di sini.
0: Iya, batuk dikit, gak apa-apa. Kak Diana sedang apa nih sebelum nelfon?
1: Apa, cerita?
0: Sebelum nelfon ini sedang apa tadi? Makan atau apa gitu?
1: Nunggu ada yang nganter nih.
0: Nganter apa? Makanan?
1: Iya, minta jus tadinya.
0: Oh, lagi di order nih ceritanya. Baik.
1: Oke, cerita.
0: Mau lagu? Lagu. Belum disebutkan.
1: Belum sebutin.
0: Iya. Sebentar, lagu yang tersedia itu ada Ungu, Seperti Yang Dulu. Kemudian Jikostik Juwitaku, Ade Govinda Tanpa Batas Waktu, Tulus Gajah, ada Drive Akulah Dia, Maya Estianti Karena Dia, CJR Lebih Baik, Seventeen Kemarin, Adera Muara, Virgon Surat Cinta Untuk Starla, ada Ben dan Gita Gutawa Yang Terbaik Untukmu, The Massive Di Antara Kalian, ada Rosa Jangan Hilangkan Dia, GAC Berlari Tanpa Kaki, Dewi Sandra Kapan Lagi Bilang I Love You, Jess Luluh, Lila Magic, Yura Yunita Cinta dan Rahasia, serta Afgan Cinta Dua Hati. Kak Diana mau yang mana?
1: Terus.
0: Apa? Kartisnya, Kak.
1: 10.000.
0: Kartisnya, Kak.
1: Cinta Untuk Diana ada enggak?
0: Cinta Untuk Diana. Ya dibikin dulu lah. Sekarang untuk Starla aja dia dulu deh ya.
1: Untuk Starla aja dulu.
0: Untuk Starla aja dulu. Salamnya buat
1: Salam
0: siapa?
1: Salam untuk Karita, semoga Karita sehat selalu, panjang jaya, tetap semangat untuk selama-lamanya, Kak ya.
0: Amin.
1: Ada nanti Uncle Gazi sama Karama Kameri ya, Karita ya. Okay. Bu Iza Hanum.
0: Yeah.
1: Ada Hanafia dan Sediko. Ada Ika Ibatipu ya, Kak ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Kak Ulang kalau dengar, ada Pak Nokos kalau dengar juga, Isa di Bone Mbak Cita Mame. Dari Isa kalau dengar, ada Joni kalau sebenarnya juga dengar ya.
0: Cepat-cepat kali digabung-gabung semua. Terus.
1: Jadi batuk kami. Ada udah bun siapa namanya, Budi Chaniago di pasar raya anak Kak.
0: Iya,
1: ada Pak Anton. Udah lama nggak Pak Anton masuk nggak, Kak?
0: Iya, kemana lah Pak Anton?
1: Iya,
0: ini ya
1: cari cuan kalinya.
0: Cari apa?
1: Cari cuan
0: kemana, jauh-jauh kali cari cuan, kan bisa juga telepon.
1: Iya, sama kayak pasar Simpang Aru juga kan. Cuma maunya aja lah, Kak.
0: Oke.
1: Dari Gatot tenggorokannya juga.
0: Iya, silakan.
1: Terima kasih, Kak Ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Diana yang ada di Tunggal Hitam sudah bergabung, ingin surat cinta untuk Starla. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Rita.
0: Selamat siang kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu.
2: Iya.
0: Gimana Ibu kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukurlah.
2: Ibu habis gabung di Tarakan pula tadi.
0: Wah. Sudah sampai pula Ibu nih di Tarakan ya. Dengan siapa tadi itu Ibu?
2: Kurang jelas tadi Mbaknya nyemputin namanya.
0: Oh, opsi juga kan?
2: Iya.
0: Ya, sama acara kita. Selamat berkeliling Indonesia, Ibu.
2: Coba-coba aja.
0: Iya. Ibu udah tahu lagunya?
2: Ah, Ibu ambil Seventeen aja deh.
0: Seventeen, pasti Ibu sukanya Seventeen. Kalau Ibu Seventeen, kalau Hanafi Maudi, kalau Pak Anton Judika.
2: Iya.
0: Siapa lagi?
2: Kesukaan masing-masing ya.
0: Iya. Silakan
2: Ibu. Kalau Bang Teddy apa tuh?
0: Bang Teddy, ah, Bang Teddy ini macam-macam nih.
2: Hai, macam-macam.
0: Tidak bisa ditebak nih Bang Teddy.
2: Iya.
0: Silakan salam. Ya,
2: deh, salam-salamnya buat Rita yang lagi bertugas, sehat selalu serta keluarga.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya. Terus salam buat Diana tadi.
0: Iya.
2: Buat

0: Widira.
1: Iya.
0: Buatnya Bu Nur, Simpang Gia. Iya. Pokoknya buat semuanya aja, Rita, yang biasa semua gabung saja di Pro 1. Salam kompak selalu. Makasih, Rita.
1: Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erza Hanum yang ada di Para Pisang. Jadi penelpon kedua. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali.
2: Satu bahasa Indonesia, iya. Tanpa salam olahraga.
1: Oh, jaya. Tapi kalau salam olahraga kan jawabannya tetap jaya.
2: Iya.
1: Iya. Hanafi masih terasa Piala Dunia ya, Hanafi?
2: Iya.
1: Walaupun sudah berlalu. Iya. Hanafi, pilihan yang mana siang ini?
2: Bisa diulangi kembali.
1: Diulangi bisa. Kita baca kembali. Ada Cinta Dua Hati dari Afgan, Yura Yunita Cinta dan Rahasia, Lila Magic, Jess Luluh, Dewi Sandra. Kapan lagi bilang I love you, GAC berlari tanpa kaki, Rosa jangan hilangkan dia.
2: Ini mau coba berlari tanpa kaki.
1: Boleh. Ini dari GAC, Gamaliel Audrey Cantika. Silakan.
2: 30 menit lagi sebelum acara berandasa kita, saya mau salam buat Karita.
1: Terima kasih.
2: Ya, buat Kadiana, buat Bu Zanum, buat Angker Gazi, buat Bang Teddy.
1: Iya.
2: Kemudian salam buat Bang Hendra, Bang Tajudin, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Adi di Siram, Ma Ete yang udah nonton bareng di auditorium.
1: Oh, emang Hanafi datang waktu itu?
2: Enggak, Hanafi monitor melalui 95.9, Ma Ete ikutan dukung Spanyol.
1: Ma Ete, oke lanjut.
2: Ya, terus salam buat Bang Adi di Siram, buat semuanya aja. Buat Bang Oki, mana Bang Oki Motorsport?
1: Oh iya, OBS sudah lama juga ya tidak terdengar suaranya.
2: Buat Panokos, buat semuanya aja.
1: Oke, baik Hanafi.
2: Aja. Terima kasih, Karita.
1: Sama-sama, Hanafi.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi di Rimbo Datar sudah memilih GAC, Gamaliel Audrey Cantika. Oke, selamat siang juga untuk semuanya yang belum sempat terselami siang hari ini. Kalau yang jauh-jauh itu ada Bang Cliff ya. Bang Cliff di Manado, kemudian ada Tajudin di Minahasa, ada Ayu juga di Maluku, ada Bang Benny Jo di Manado juga, ada Ciguria, ada Tedin dari Bogor, semua yang jauh-jauh. Pokoknya salam kompak selalu kalau belum tersebut semuanya ya. Kemudian yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, kita akan berbagi salam lagi. Tapi kita nikmati dulu beberapa lagu yang sudah di-request tadi oleh yang pertama Kak Diana Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Kemudian Bu Irza Hanum, Seventeen kemarin, ada GAC untuk Hanafi, Berlari Tanpa Kaki.
3: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi tertinggi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak adalah masa depan bangsa. Dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak.

Layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id. Aplikasi RRI Digital dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.

0: Dari Sudirman 12 Padang. Pendengar, kita lanjutkan lagi opsi untuk hari ini. Tadi sudah ada Hanafi, Bu Irza Hanum, dan juga Kak Diana. Oke, ini di penghujung ya. Sesi pertama, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Opsi 100% Opsi. Indonesia. Assalamualaikum, iya. Dadaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini hampir pukul 14 jangkal gazi.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Bentar aja, Kak.
0: Iya. Angkel, pilihannya yang mana, Angkel?
1: Ada Govinda tadi, Kak.
0: Govinda ada? Ada Govinda. Ya. Tanpa batas waktu.
1: Tanpa batas waktu, itu aja, Kak.
0: Oke, silakan Angkel, salamnya.
1: Oke, salamnya yang pertama buatnya Ibu sama Ayah, sehat selalu. Panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya Karita yang lagi juga, Kak. Sehat selalu, Kak.
0: Terima kasih, Angkel. Panjang
1: aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur, salam juga buatnya Oma Ayu, buatnya Ibu Cica, Pak Ilham, salam buatnya Bang Hanafi, Fitro Uncidipo, salam buatnya ini, Kak Diana, sebentar lagi surat cinta buat Kak Diana datang lagi itu.
0: Surat cinta untuk Diana.
1: Salam buatnya Kak Ica, salam buatnya Kak Wulan, salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Bang Siti Tamame, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Bang Benijo, salam buatnya Bang Ayu, salam buatnya Siti Dinda. Salam buatnya ini, saya selalu buatnya Bang Siti Tamame di Bandar Aceh. Buatnya salam kompak adalah buat semua-semuanya.
0: Baik.
1: Tarika tanpa terkecuali. Oh. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati untuk teman-teman kesejahatan.
0: Baik. Terima kasih, Angkel.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi di Batu Sangkar. Sudah bergabung karena keterbatasan waktu, ya, Angkel. Jadi harus cepat-cepat ini. Salam-salamnya juga cepat. Berkat kita akan jelang tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat terlebih dahulu. Saya akan sampaikan cek fakta berikut ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia resmi menerbitkan uang kertas baru pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui kanal di akun Instagram resminya @bank_indonesia, Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. BI juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ZeroGPT mendapatkan hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Demikian kami kutip dari tunebackup.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dari Sudirman 12 Padang kita akan langsung terima saja di 812878 WhatsApp 0811666975 untuk Anda yang akan request lagu-lagu yang sudah kami sediakan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan siapa dan di mana? Sedang apa?
1: Waduh. Oh, kalau itu sama ini menyasar Bang Teddy bertanya tentang jauh itu nih.
0: Iya, dengan siapa ini? Di mana? Sedang apa? Ini... sama siapa?
1: Ande. Ini dengan Uni Macan.
0: Mau dipanggil Bang Macan lagi.
1: Aduh. Iya, Bang. Kabar Uni sehat ini. Dinda cuti ini?
0: Iya, Dinda lagi gilirannya, Bang.
1: Oh, jadi pas berurutan ya. Uni dulu diganti Lydia, Lydia selesai diganti Dinda.
0: Oh
1: gitu,
0: iya
1: ya.
0: Dong.
1: Itu pembagian yang sangat-sangat-sangat adil.
0: Iya.
1: Itu. Jadi nggak ada ini lagi tuntutan tuh, udah nggak ada. Kalau caro dewa lah dapet sakitik seorang.
0: Iya, ini tergantung kebutuhan bisa, juga cutinya mau
1: iya,
0: berapa.
1: Iya, kan mau dewa membagi rezeki kan, sakitik. Kos kete selesai nggak iya. Total.
0: Jadi tunggu saja Dindanya.
1: Lama lagi itu nih. Lama lagi itu.
0: Oh enggak,
1: itu.
0: Kebetulan Dinda ambilnya enggak lama.
1: Oh, lagi capek ya nih ya.
0: Ya, tapi okay, tapi deh. Besok masih belum.
1: Iya, enggak apa-apa belum. Nih. Dengan lagu Bang Teddy enggak monitor nih gak baru
0: monitor,
1: nih.
0: Enggak apa-apa.
1: Dinda keberatan Uni menyambungin nih.
0: Keberatan.
1: Aduh, ini aja lah. Kalau memang kayak gitu.
0: Enggak, bercanda.
1: Iya, gitu dong. Ya.
0: Bang.
1: Kita main cepat aja, udah gak lama-lama kok.
0: Nih ada lagunya nih yang masih tersedia, iya. Bang. Ungu seperti ya, yang itu? Dulu. Jikustik,
1: itu mantap tuh, itu satu bang, terus.
0: Juwitaku, Jikustik, Tulus, Gajah.
1: Ah, gak usah lah nih, gak usah nih. Yang ungu tadi aja lah nih.
0: Ungu
1: Banyak
0: seperti yang
1: dulu. Sagan lo bang, iya, jadinya iya. Gitu.
0: Betul-betul iya. Abang ini pengertian iya. Sekali ya.
1: Harus apa lah namo tuh dia harus menengang-nengang lah gitu kan kalau lagunya udah ada kenapa didengarin semua
0: iya ya. Kalau udah, nah, sudah
1: itu,
0: ada yang di hati
1: ya itu seolah-olah mengerjain penyiar namanya
0: oh tidak nggak apa-apa kok
1: lagunya udah ada mau diambil kok disebutin semua
0: nggak apa-apa
1: gitu.
0: Siapa tahu ada pilihan itu sudah tugas kami tuh bang menyebut-nyebutkan
1: itu bang itu perlu nih. Mau kasih banyak
0: bang.
1: Atas informasinya Yunio.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Salam buat yang udah gabung. Terus yang akan gabung disalamin semua. Spesialnya buat Trio Macan Badut Sana Yunio.
0: Okay.
1: Dan Duo Love Song. Oke okay, Yuni.
0: Oke
1: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dulu. Saya gak tahu nih Bang Teddy ini dulunya seperti apa. Baru menjadi seperti yang sekarang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bapak yang satu ini kemana saja lah. Tidak muncul-muncul suaranya. Pak Ilham kemana saja.
2: Tadi juga gak nimbrung juga.
0: Iya, Pak Ilham kemana saja sih Pak?
2: Tadi ada di Padang. Cuman saya lagi nganterin istri yang nganterin anak saya.
0: Oh, gitu. Iya. Di dialog enggak ada, di request lagu enggak ada, di Halo RRI juga enggak ada. Iya, tapi sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah berkat orang-orang RRI. RRI kita doakan juga nih termasuk Marita sehat selalu.
0: Amin.
2: RRI Jaya Udara. Salam buat semuanya dari bawah satu pucuk pimpinan.
0: Baik,
2: Jaya
0: terima kasih.
2: Jaya Udara RRI.
0: Siap, amin. Ya, Pak Ilham.
2: 100% Indonesia ini ya.
0: Udah tahu lagu-lagunya belum Pak Ilham?
2: Ada Yudika nggak? Nggak ada ya hari ini?
0: Yudika tidak ada hari ini Pak.
2: Ah, tidak ada. Nah, kita ngikut aja lah lagunya. Lagu ini bagus semua sih. Kalau Mbak Rita yang lagi nyiarnya bagus aja gitu.
0: Oke, baik-baik.
2: Pokoknya numpang aja lagunya. Salamnya aja ini.
0: Iya,
2: buat semua teman itu. Pak Anton juga lama nggak lama. Terus Angga Gazi yang masuk tadi nyalamin nama saya.
0: Iya.
2: Ya mungkin nggak ada yang nyalamin. Cuman mungkin lupa. Semua semua kita kumpulin jadi gabung satu aja lah Mbak Rita.
0: Iya sih.
2: Tidak dengan mengurangi rasa hormat. Nggak nyebutin nama. Nggak nyebutin gelar ya.
0: Iya.
2: Semua tersalami dari Pak Ilham gitu.
0: Ya okay,
2: selalu jadi sahabat yang baik di hari ini.
0: Iya, amin.
2: Oke, terima kasih Endanya Mbak Rita. Udah lama sekali nih.
0: Pak Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah lama Pak Ilham tidak on air, Pak Ilham. Aduh, Pak Ilham biasanya selalu muncul di dialog, selalu muncul di Halo RRI. Nah, sekarang enggak muncul-muncul. Salam untuk Ibu ya, Pak ya. Mudah-mudahan juga tetap sehat. Salam kompak selalu dari studio. Ya, Pergar, silakan masih di 812878. Oh, sudah 3 ternyata. Tapi lagunya baru 2. Atau nanti kita pilihkan saja Pak Ilham ya. Satu lagu. Mudah-mudahan Pak Ilham suka dengan lagu-lagu yang disediakan. Bagi pendengar, nanti saya akan terima Anda kembali di 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Ada Tanpa Batas Waktu, ada Govinda, itu untuk Uncle Gazi. Ada Ungu Seperti Yang Dulu, itu untuk Bang Teddy di Rawang. Dan untuk Pak Ilham, bentar ya Pak Ilham, kita coba cari-cari lagu dulu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Assalamualaikum. Bu, Bu, Ibu ada di mana?
2: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
3: Aduh, Ibu tiduran di kamar, tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
2: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
3: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
4: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
5: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita balik lagi di Opsi, masih di 812878 atau di WhatsApp 08 11 66 66 975. Ada backsound yang berbeda tadi yang muncul. Masih berasa-berasa aura Piala Dunia. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Rahma.
1: Siang juga Kak Rita.
0: Iya, Kak Rahma, ini suaranya sangat semangat sekali nih Kak Rahma ini.
1: Semangat
0: Kak Rahma. Apa nih yang buat semangat siang ini nih Kak Rahma? Kerjanya lancar, aktivitasnya lancar.
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Berarti sedang istirahat nih. Gimana Kak Rahma?
1: Kak Rita masih semangat bola aja tuh.
0: Aduh, itu salah putar tadi, salah putar. Aduh.
1: Masih ke bawah.
0: Rasa-rasa Piala Dunia ya.
1: Nanti aja deh kalau malam.
0: Iya Kak Rahma. Kak Rahma sudah tahu lagu-lagunya?
1: Lagu Afgan tadi apa cerita?
0: Afgan judulnya Cinta Dua Hati.
1: Waduh, Cinta Dua Hati. Jangan deh.
0: Ada Yura Yunita juga, Cinta dan Rahasia.
1: Cinta dan Rahasia. Udah itu aja lah.
0: Ini
1: cinta
0: saja.
1: Itu penuh rahasia.
0: Cinta itu penuh dengan rahasia. Mari kita temukan rahasianya.
1: Ayo, nanti ya ditemukan. Kalau udah ketemu rahasia cintanya, nanti Rahma undang.
0: Rahasia ya? Cinta. Oke, Kak Rahma, salamnya buat siapa?
1: Salam sehat selalu buat Kak Rita. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keluarga.
0: Amin.
1: Buat keluarga besar Rahma di Sungai Tara Batu Sangkar, selalu dalam lindungan Allah taala. Sesuai di perantauan Rahma Sister, siarannya Mi, dan gak lupa mega spesialnya buat Kencana Kita Mi, selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Tanjudin Minahasa, salam selalu. Buat Ibu Irza Hanum, salam selalu buat keluarga. Buat Endra di Sungai Yang, salam selalu buat Endra. Gue masuk dia kayaknya ya.
0: Tadi ada di WhatsApp sih tadi, monitor Pro 1, tapi itu jam 9, hampir jam 10 lah. Gak tahu nih sekarang.
1: Saya juga ada. Dia sukanya biasa digabung di WhatsApp biasanya. Karena udah berapa hari kan sering ada gangguan di WhatsApp ya Kak Dita.
0: Iya, ada gangguan tapi udah diperbaiki.
1: Iya, salam juga deh buat Kudivo, buat Anapi, buat Terinda, buat Bang Aye, buat Diana, buat Bang Teddy, buat Bang Cut Itanami, buat Pak Bukhari, buat Uniang Ajo, pokoknya buat semua-semuanya aja yang lagi monitor di siang menjelang sore, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau ini ya enggak boleh dilupain deh.
0: Apa
1: buat
0: tuh?
1: Ika di Putri Pu.
0: Iya. Kak Ika.
1: Iya, dia kadang nanti dia kalau udah bisa gabung dia ngomel-ngomel tuh. Udah kritik
0: salamin.
1: Iya.
0: Udah kritik.
1: Kita kritik nih katanya udah enggak bisa gabung.
0: Iya. Ditunggu Kak Ika.
1: Ika deh salam selalu. Buat Bang Cliff ya di Manado, gak lupa juga deh.
0: Oh iya Bang Cliff.
1: Buat Unizef nih di Batu Sangkar.
0: Masih monitor?
1: Dia nyelip-nyelip aja tuh monitor. Kan pernah minta gak digabungin sama Rahma kan.
0: Oh,
1: pernah
0: dua.
1: Udah dua kali kalau
0: Oh
1: salah.
0: Pernah kan waktu itu kita ngobrol kan Kak Rahma.
1: Ngobrol sama Kak Rika.
0: Iya, pernah.
1: Sama Rani juga pernah.
0: Baik.
1: Ya udah deh. Dikasih kesempatan buat yang di belakang nih.
0: Terima kasih Kak Rahma.
1: Kadita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma di Batu Sangkar sudah memilih lagu dari Yura Yunita, judulnya Cinta dan Rahasia. Pendengar, masih ada Tulus dengan Gajah, Drive Akulah Dia, Maya Estianti Karena Dia, CJR Lebih Baik, Adera Muara, ada band yang terbaik untukmu, The Massive di antara kalian. Ada Rosa, Jangan Hilangkan Dia, Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, Jazz Lulu, Lila Meji, kemudian Afgan Cinta Dua Hati. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Rita Butar-Butar.
0: Bukan. Dengan Rita Ismail. Dengan siapa ini Bapak?
2: Rita Ismail.
0: Iya.
2: Coba-coba bisa kira-kira nebak.
0: Tebak-tebak buah manggis. Kalau ketebak Rita manis. Hahaha.
2: Iya. Aku dengan pendatang baru dan lama.
0: Pendatang baru di wawancara langsung.
2: Oh, pendatang lama di WA.
0: Oh, pendatang lama di WA, pendatang baru
2: ya,
0: di telepon.
2: Iya, sering aku ketik. Ya, gitu.
0: Aduh, Pak. Siapa nih? Kasih tahu dong, Pak.
2: Dikasih dikit yang di Ampang, Padang.
0: Oh, Pak. Pak.
2: Di?
0: Pak Son.
2: Y.
0: Oh, iya, dan Uniun.
2: Ah betul,
0: DJ dan Niyun. Ini kejutan nih gabung lewat telepon.
2: Iya, baru kali ini.
0: Tapi udah lama DJ tidak gabung nih di WhatsApp.
2: Iya, sibuk-sibuk demikianlah begitu.
0: Itu apa tuh sibuk-sibuk demikianlah begitu itu?
2: Ke sini, ke rumah saudara, ke Pakumbu. Muter-muter.
0: Waduh, DJ Daniyun, ini pendengar yang biasanya di WhatsApp saja.
2: Ya.
0: Ternyata sekarang sudah mengeluarkan suara.
2: Pengen juga ngomong sama Rita Butar-Butar. Sering itu maaf ya. Kalau nama orang itu saya kaitkan dengan nama
0: penyanyi
2: orang terkenal. Kayak Cito Karnavian itu.
0: Oh, iya, cocok juga tuh.
2: Jadi untuk lebih gampang mengingatnya gitu kan.
0: Iya DJ. DJ ini
2: butar-butar.
0: Berita butar-butar. Kalau DJ ini DJ Dajang.
2: Ah betul, Dajang.
0: Oh, Dajang.
2: Itu panggilan akrab dari yang kecil sampai yang besar.
0: Oh, DJ.
2: Semua panggil DJ gitu.
0: Wis, DJ bukan yang DJ yang musik-musik itu ya?
2: Ya bisa juga. Boleh juga.
0: Aduh DJ. Uniun gimana kabarnya DJ?
2: Uniun baik-baik aja.
0: Baik-baik aja.
2: Jadi kami itu lama di Pariaman.
0: Oh, lama di Pariaman.
2: Bertugas di Pariaman dulu 30 tahun.
0: Wow, lama ya. Nah,
2: sekarang udah pensiun. Jadi yang kasih nama DJ itu kita kan sebagai karyawan tata usaha dan punya kafe, punya kantin. Jadi nama kita kan Jang-Jang Dajang. Jadi ada salah satu murid yang manggil DJ. itu pangkal mulanya DJ.
0: Gitu.
2: Nah, waktu itu kan kita udah ubanan kan. Jadi kalau murid-murid baru masuk panggil bapak.
0: Iya.
2: Terus murid-murid yang kelas 2, kelas 3 pada ngamuk.
0: Oh,
2: DJ. Enggak ada bapak, bapak DJ
0: aja.
2: Oh, DJ
0: nih gitu ya.
2: Jadi sampai kan, DJ aja semua.
0: Tetap sopan, DJ itu kan Dajang kayak udah depannya. Iya deh.
2: Ya, soalnya mereka baru masuk kan kita udah tua, jadi dia panggil bapak.
0: Pastilah panggil bapak.
2: Ya, anak kelas 3, kelas 2 senior-seniornya pada marah.
0: Enggak
2: ada bapak-bapak, DJ aja. Makanya di sana terkenal DJ.
0: DJ. Gitu. Yes, yoi. Keren pula ya. Yoi lah gitu. DJ pilih lagu apa DJ?
2: Lagunya diserahkan saja sama Rita Butar-Butar.
0: Iya deh.
2: Lagu yang apa namanya, yang mesra-mesra merayu.
0: Oh,
2: gitu.
0: Mesra-mesra merayu itu apa ya?
2: Nantilah
0: kita pikirkan.
2: Dan kalau untuk apa namanya?
0: Apa? Salam-salam.
2: Untuk salam-salam ya.
0: Salam-salam silahkan DJ.
2: Kalau DJ berpendapat begini, masukan ya.
0: Ya boleh.
2: Kalau yang setuju oke, yang enggak boleh. Kalau DJ cukup untuk semua pencinta RRI Padang dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke.
0: Cukup itu?
2: Jadi ya udah masuk semua itu. Ada Angel Gali, ada siapa-siapa itu masuk. Soalnya kalau disebutkan satu per satu, pasti ada yang ketinggalan. Ini yang ketinggalan itu kan gak enak, dia ngomel dan
0: iya.
2: Jadi kita sebutkan aja semua pencinta dari Padang, dari Sabang sampai Merauke. Jadi nah, sudah masuk semua kan.
0: Iya, termasuk siapapun ya.
2: Dan lagi menghebat waktu, dikasih waktu buat yang lain.
0: Okay.
2: Ini semua panjang-panjang bertele-tele, ini, udah itu, sama itu kan.
0: Oh.
2: Akhirnya ada juga yang pasti ada ketinggalan. Pasti ada.
0: Gitu.
2: Akhirnya ujung-ujungnya semua mereka bilang, ya udah deh, semua aja. Akhirnya semua aja. Jadi nggak usah lah, kalau pendapat kita itu hak masing-masing.
0: Betul, pendapat DJ itu pendapat DJ ya.
2: Ya, seluruh pencinta dari Padang, dari Sabang sampai Merauke. Lengkap kan.
0: Terima kasih DJ.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sedikit salam buat seluruh karyawan.
0: Oke DJ, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ di Ampang yang sudah bergabung. DJ DJ ini ada-ada saja ya. Ya, kemudian tadi salamnya untuk semuanya, untuk pendengar kami yang masih ingin bergabung silakan di 812878. DJ di Ampang juga salam untuk semua karyawan. Nah, saya sampaikan langsung nih, karyawati RRI Padang dapat salam dari DJ di Ampang. Dajang itu DJ itu. Oke, di WhatsApp silakan juga untuk Anda mungkin yang akan request lewat WhatsApp 08 11 66 66 975. Bang Hendra tadi sempat juga ya monitor Prosatu RR di Padang. Kemudian yang sudah lama-lama tidak gabung nih, kemana? Pak Anton, ada Pak Agus di Selayu Solo, apa kabar? Bu Nur juga di Simpang Gia, apa kabar Bu Nur? Ada Bu Macan, ya Bu Anwar di Tunggul Hitam. Kemudian Bu Asmara Murni juga selamat siang, mudah-mudahan monitor siang hari ini. Kita ke lagu dulu pendengar, nanti akan saya terima Anda kembali telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Padang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih.

Pusat Radio Republik Indonesia Padang Pengar, pukul 14:51 menit waktu Indonesia Barat. Sudah di penghujung kebersamaan kita di opsi untuk hari ini. Terima kasih untuk Kak Diana di Tunggul Hitam, Bu Irza Hanum di Parapisang, Hanafi di Rimpodata, Rangkel Gazi di Padang Panjang, kemudian Bang Teddy di Rawang, Pak Ilham di Padang, Karama di Batu Sangkar, ada DJ di Ampang. Oke pendengar, kita cukupkan dulu kebersamaan di opsi untuk hari ini. Sesaat lagi ada rekan Yudi Mahaswar akan menemani Anda hingga tuntas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar, jangan kemana-mana karena masih begitu banyak rangkaian hiburan ya, informasi dan program menarik lainnya.

0: kasih. Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Padang sore ini.

0: Kilas Info. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Selamat sore pendengar. Pemerintah Kota Pariaman mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Ajakan tersebut sejalan dengan semangat sayangi anak, lindungi, dan bangun masa depan. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan setiap anak berhak memperoleh kasih sayang yang tulus dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter serta masa depan anak. Ia menilai perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga orang tua dan masyarakat. Anak-anak juga harus diberi ruang untuk belajar, berkarya, berkreasi, dan meraih cita-citanya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Mansur. Kita lanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini.
1: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada saat ini pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti program Beranda Astacita Berjaringan untuk hari ini.
2: Bersama saya Ruli Utahayan, kami awali informasi pertama. PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan...
3: Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan

0: Jakarta sore ini pendengar Pro 1, dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di setiap Kamis. Dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
3: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah Pak.
3: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan

0: Untuk yang untuk beberapa sekolah negeri terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
1: Sosok.
0: Iya, sosoknya itu kurang karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu enggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri Kemenduk Bangka sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga dalam tumbuh kembang anak terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
1: mungkin sebelum kita bahas ini saya menjelaskan dulu latar belakang dari GAT ini karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
0: 20,9%
1: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
0: Yeah.
1: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
0: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
1: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
0: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang.
1: Betul,
0: ya.
1: Mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
0: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
1: Ya, dampak fatherless.
0: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
1: Betul.
0: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi mulai dari calon ayah juga bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya. Ya membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
1: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayat teladan.
0: Oh, nah, ada
1: jadi,
0: nanti komunitasnya.
1: Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, di, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar, mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian, di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di Kampung-Kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, Sekolah Bersama Ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
0: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau merenge-renge, papa-papa, mau bapak itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
1: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang, di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
0: Boleh,
1: contoh,
0: boleh.
1: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Oh, yeah. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
0: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama." Ya, ya, kan begitu, seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya. Ya,
1: betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
0: Ibu.
1: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
0: Oke, hal seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berarti

untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang

0: memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami, literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama.

0: Anda Astacita.
1: Menerima apa yang saya hadapi.
2: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya, dulu sekolah mau jadi imam. Tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
2: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
2: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
2: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
2: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca, keluarga Honeyweni. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeyweni ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeyweni, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeyweni ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung, kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honeyweni dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
2: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini

0: jatuh bagaimana, ya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar, anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini ya sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Ayo, itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat, itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
1: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama, membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. It.

0: masih ada sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami, dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
1: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
2: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
2: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun kebelakang, itu kayaknya

0: ke pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini nih, kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
1: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya Pak?
0: Nah itu tadi, pokoknya selama kita utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
1: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
0: Dan alhamdulillah dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
1: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
0: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
1: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
0: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangnya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
1: Ya kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
0: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
1: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
0: Subhanallah. Kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga

0: Sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya, apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan.

0: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
2: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
5: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MAD, MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
6: Iya. Yeah.
5: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
6: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
5: ya
6: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga /BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
5: Betul.
6: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini,

0: Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Madel.
1: Siap.
0: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga /BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
1: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
0: Yeah.
1: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini, Pak Dokter?
0: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
1: proaktif gitu ya.
0: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya. Pendonor investasi akhirat.
1: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
0: Ya, gen ota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke

0: infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Baru saja telah Anda ikuti program Beranda Asta Cita Berjaringan yang dicarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Pekanbaru guna mengikuti berita Korwil 15 Berjaringan. Selamat mengikuti.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

saya kira perekonomian teman-teman UMKM juga akan tumbuh dan juga pariwisata akan lebih hidup. Dan untuk itu ini kita dorong BP Batam mensupport, mendukung kepala dan ibu wakil juga memberikan arahan dan tadi saya sudah sampaikan.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026. Baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Inilah berita Korwil Nusantara 15 pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Pekanbaru, di mana Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026, baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick off penilaian pada bulan Agustus nanti. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia menggelar entry meeting pada Kamis pagi sebagai sosialisasi dan awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai indikator penilaian sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Zoher menjelaskan entry meeting merupakan tahapan awal sebelum tim Ombudsman melakukan penilaian langsung ke seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik mulai Agustus hingga November 2026. Menurut Nuzran, pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyamakan pemahaman antara Ombudsman, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, serta instansi vertikal mengenai aspek-aspek yang akan dinilai dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, Provinsi Riau telah berada pada kategori baik, namun demikian masih terdapat sejumlah catatan yang harus diperbaiki agar mampu meraih predikat kualitas tertinggi tanpa adanya potensi maladministrasi.
2: Kalau kita lihat data, tahun 2025 Provinsi Riau mendapat predikat baik ya, tapi masih ada potensi maladministrasi. Nah, kita tadi harapan Pak Gubernur bagaimana hasil untuk 2026 nantinya tinggi atau tertinggi, tapi tidak ada embel-embel potensi malnya. Nah, berarti kan masih ada, belum maksimal. Kan angkanya itu 70-80. Kita harapkan kalau sudah tertinggi, masuk zona hijau yang baik itu, dia bisa angka 80-90.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan data secara lengkap dan terbuka kepada tim Ombudsman. Menurutnya, proses penilaian bukan semata-mata mengejar nilai tinggi, melainkan menjadi sarana untuk mengetahui berbagai kekurangan sehingga dapat segera diperbaiki demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3: Dan saya minta kepada seluruh peserta sosialisasi tadi, saya minta berikan data yang selengkap-lengkapnya dan tidak perlu khawatir. Dan ini sebenarnya temuan dari Ombudsman ini untuk memperbaiki ke depan supaya pelayanan lebih baik dan bisa bermanfaat pada masyarakat. Ya, ini tidak bisa masyarakat juga, sama semua. Berikanlah pelayanan terbaik, ya. Tujuan kita ini biar dinilai objektif dan sampaikan apa adanya dan hasil temuannya itu ditindaklanjuti. Nah, ini bermanfaat pada masyarakat.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan seluruh OPD harus menerima hasil penilaian secara objektif dan menindaklanjuti setiap rekomendasi Ombudsman sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke RRI Bukit Tinggi, akibat hujan deras dengan intensitas tinggi di wilayah Nagari Sungai Batang, Sungai Batang Tumayo kembali meluap dan menerjang pemukiman warga, infrastruktur, jalan, dan sekolah. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengerjaan pengerukan alur sungai pasca bencana tahun 2025 lalu. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
4: Hujan deras berintensitas tinggi yang melanda wilayah Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada hari Sabtu 18 Juli lalu mengakibatkan Sungai Batang Tumayo meluap dan menerjang permukiman warga. Musibah ini dipicu oleh belum optimalnya pengerjaan pengerukan alur sungai pasca bencana tahun lalu, sehingga debit air memendung dan melimpah keluar jalur sungai saat curah hujan meningkat. Informasi ini disampaikan Asin Datua Bandaro Kayo selaku Wali Nagari Sungai Batang.
5: Posisi batang air itu kan sudah lebih tinggi daripada pemukiman warga. Sehingga setinggi apapun kita mengupayakan pembuatan tanggul darurat yang hanya dengan material longsor itu sendiri, maka akan mudah hanyut oleh air hujan, oleh air dengan jika hujan sangat deras. Maka itulah yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu itu, sehingga air itu lebih banyak mengalir ke pemukiman warga daripada melewati jalur sungai itu sendiri.
4: Meski luapan air kini telah surut dan warga mulai kembali dari pengungsian, endapan lumpur setinggi lutut masih menggenangi lantai rumah penduduk. Bencana berkala ini tidak hanya mengganggu psikologis masyarakat yang diselimuti rasa cemas setiap hujan turun, tetapi juga melumpuhkan sektor perekonomian warga, serta membanjiri fasilitas umum seperti gedung sekolah dasar dan kantor pos. Guna mencegah dampak bencana yang lebih luas selama musim penghujan, pemerintah Nagari Sungai Batang mendesak instansi terkait, khususnya Balai Wilayah Sungai, untuk segera mengambil langkah konkret. Meski satu unit alat berat dari pelaksana proyek telah disiagakan di lokasi, kapasitasnya dinilai belum memadai untuk merestorasi penangkalan sungai dari kawasan hulu ke hilir.
5: Jadi karena 100% aliran sungai itu sudah tidak lagi seperti aliran sungai yang normal, dan material longsor itu ataupun material sisa-sisa longsor itu sekarang menumpuk dan rata, tidak ada ininya, jadi air itu pecah menyebar.
4: Selain penanganan darurat alur sungai, pihak Nagari juga terus mengawal percepatan realisasi hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, mengingat sejumlah lokasi usulan huntap mandiri terindikasi berada di zona rawan bencana. Opsi relokasi ke huntap kolektif di atas lahan milik pemerintah daerah menjadi solusi akhir yang diharapkan dapat segera diwujudkan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita ke RRI Padang, pendengar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat. Dukungan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak dan mendukung kembali aktivitas masyarakat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sekitar lebih 527 miliar rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, kepada RRI hari ini mengatakan pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat juga menjadi bagian dari agenda pemulihan secara nasional melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah untuk pemulihan Sumatera Barat pada tahun 2026. Anggaran tersebut berasal dari 7 kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang terbesar melalui 142 kegiatan senilai sekitar 3,543 triliun rupiah. Ilham Wahab menyebutkan pemulihan pasca bencana Sumatera Barat direncanakan berlangsung selama 3 tahun karena skala kerusakan yang cukup besar dan tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam 1 tahun.
8: Terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, karena Tanah Datar itu nilai yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga tahun ini adalah 708 miliar, kemudian untuk Agam itu 471 miliar. Jadi memang pelaksanaan infrastruktur terdampak bencana kemarin memang menjadi prioritas untuk dikerjakan.
7: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan Kabupaten Agam memperoleh tambahan TKD sebesar 165,8 miliar rupiah lebih pada tahun ini. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
9: Karena memang Kabupaten Agam bisa dikatakan untuk bencana ini, infrastruktur kita mengalami kemunduran, ya mungkin bisa dikatakan lebih dari kemunduran 10 tahun gitu ya. Jadi untuk itu, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kabupaten Agam fokus dengan infrastruktur.
7: Rahmat Lasmono menambahkan, penanganan infrastruktur darurat sebelumnya sudah dilakukan untuk mencegah wilayah terisolir, termasuk pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Aramco. Ia menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu dan akan dilakukan secara bertahap sesuai R3P dan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah pusat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Dari RRI Padang kita menuju ke RRI Ranai. Pendengar, Dinas Sosial Natuna terapkan inovasi bertajuk Sejuba atau sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan sosial dan bencana. Memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat secara cepat ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Laporan Yusfianti selengkapnya.
10: Dinas Sosial Kabupaten Natuna terus memperkuat sistem distribusi bantuan sosial dan penanganan bencana melalui inovasi Sejuba, sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan sosial dan bencana. Inovasi tersebut menghadirkan jaringan gudang logistik di sejumlah kecamatan agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat, tepat sasaran, dan menjangkau wilayah kepulauan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan Sejuba merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan geografis Natuna yang terdiri dari pulau-pulau sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh bantuan tanpa harus menunggu pengiriman dari ibu kota kabupaten.
11: Kementerian itu ada dua lumbung sosial namanya, yaitu ada di Serasan Timur yang sudah resmi lumbung itu. Jadi kalau yang kecamatan selain dari itu yang jauh ya, ada 8 ya, sama Serasan Timur berarti 6. Kecamatan lainnya itu unit gudang.
10: Purianti mengatakan gudang logistik ini ditempatkan di sejumlah kecamatan seperti Serasan Timur, Subi, Midai, Suamidai, Pulau Laut, Pulau Seluan, Pulau Panjang, serta gudang utama di kantor Dinas Sosial Kabupaten Natuna di Ranai. Kasih PMD Kecamatan Seluan, Alfian menyambut baik keberadaan gudang logistik Sejuba di Kecamatan Pulau Seluan. Menurutnya inovasi tersebut sangat membantu pemerintah kecamatan dalam menghadapi kondisi darurat maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
12: Penampung, kalau gudang kami masih pakai ini, gudang ruangan belakang kantor camat itu ada yang kosong. Untuk banyak yang dibawa kemarin, alhamdulillah dah pas untuk ukuran barang yang dibawa kemarin, Bu.
13: Ada berapa banyak?
12: Berapa kasur dan selimut, apalagi itu, makanan.
10: Melalui inovasi Sejuba, pemerintah Kabupaten Natuna berharap sistem penanganan bantuan sosial dan kebencanaan semakin efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah, khususnya daerah kepulauan dan terluar, dapat berlangsung lebih cepat, merata, dan tepat sasaran. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Tanjung Pinang, pendengar Komisi 7 RI dan RRI mendorong penguatan promosi pariwisata untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Bintan mencari solusi atas berbagai tantangan di sektor pariwisata. Dalam kunjungan kerja ke Bintan, Komisi 7 DPR RI turut menghadirkan perwakilan sejumlah kementerian agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membahas berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah penanganannya. Wakil Ketua 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah, tetapi juga mencari solusi bersama melalui koordinasi dengan kementerian yang terkait. Menurutnya, pemerintah pusat diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan visa bagi negara-negara yang menjadi pasar utama wisata Indonesia guna mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Bintan.
15: Dalam hal ini kita sudah mendengar penjelasan daripada pemerintah daerah. Kita lebih fokus bagaimana mencari solusi daripada apa yang dipaparkan oleh pemerintah daerah ya Bintan tadi mengenai permasalahan. Kita ini kan shopping masalah nih keliling. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi harapan daripada Pemda Bintan ini, kabupaten ya, Pemkab Bintan ini, yang kebetulan alhamdulillah kita juga bawa mitra kerja kita dari Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan juga dari UMKM.
14: Sementara itu, Radio Republik Indonesia RRI menyatakan siap mendukung promosi pariwisata Kabupaten Bintan melalui berbagai program siaran. Direktur Teknologi dan Media Baru RRI Muhammad Sujai mengatakan, RRI telah memiliki pengalaman menghadirkan konten lokal berbasis bahasa Inggris di Bali dan konsep serupa dapat diterapkan di Bintan untuk menjangkau wisatawan mancanegara.
16: Terutama untuk meningkatkan pariwisata, bahwa sebetulnya sih Bintan bisa mencontek salah satu yang dilakukan oleh Bali gitu. Jadi pada saat weekend mereka punya English program, jadi sebenarnya konten-konten lokal yang disampaikan dengan bahasa Inggris, itu yang sudah kita lakukan di Bali gitu. Tapi sebetulnya masih banyak yang bisa kita create, karena sebetulnya pariwisata itu tidak hanya pihak dari visitor atau tamu yang datang, tapi juga kesiapan dari semua elemen pemerintahan dan kedinasan.
14: Selain itu dikatakannya RRI juga akan terus memperkuat program yang mengangkat budaya, kuliner, dan produk lokal terutama pada akhir pekan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata Bintan kepada masyarakat luas. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Bengkalis, pendengar. Rancangan peraturan daerah atau RANPERDA terkait dengan pemilihan kepala desa atau pilkades saat ini sedang direvisi di bagian hukum sekretariat pemerintah Kabupaten Bengkalis dan sekaligus menunggu persetujuan DPRD. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis, melaporkan.
17: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis telah merampungkan penyusunan rencana peraturan daerah RANPERDA tentang pemilihan kepala desa pilkades serentak saat ini. Dokumen RANPERDA tersebut telah diajukan ke bagian hukum Sekretariat Daerah Sekda Kabupaten Bengkalis untuk diproses lebih lanjut sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis. Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan tahapan berikutnya adalah menunggu pemerintah daerah mengusulkan RANPERDA tersebut kepada DPRD untuk dibahas hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Menurut Ismail, RANPERDA pilkades serentak yang telah disusun memuat sejumlah perubahan substansial dibandingkan dengan peraturan daerah sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan sebagai penyusunan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2026 sebagai aturan pelaksana undang-undang desa terbaru. Salah satu perubahan yang penting adalah masa jabatan kepala desa yang bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Selain itu, RANPERDA juga mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala desa apabila hanya terdapat satu calon, jika sebelumnya pilkades tidak dapat dilaksanakan dengan calon tunggal. Dalam aturan baru, pemilihan tetap bisa digelar. DPND berharap proses pembahasan RANPERDA dapat segera dilakukan sehingga target pengesahan tahun 2026 dapat tercapai. Dengan demikian, pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bengkalis dapat digelar pada 2027 mendatang.
18: Masih kita ajukan melalui bagian hukum dulu, nanti kan masuk dulu ke bagian hukum, nanti baru ke proses selanjutnya. Nanti itu kan melalui proses pengajuan oleh kepala daerah kan, di DPRD.
17: Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Bengkalis, Muhammad Pedro Arashid, membenarkan bahwa RANPERDA pilkades saat ini masih berada dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah daerah sebelum diajukan ke DPRD. Menurut Pedro, setiap rancangan peraturan daerah harus melalui proses kajian yang cukup mendalam, mulai dari analisis pasal demi pasal hingga bab demi bab.
19: Ya, yang jelas nanti final akhirnya kan di DPRD, kalau perda kan DPRD harus melibatkan legislatif, baik itu ataupun.
17: Ia menambahkan setelah seluruh tahapan di lingkungan pemerintah daerah selesai, RANPERDA pilkades akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis untuk dibahas, yang selanjutnya menjadi kewenangan Komisi 1 bersama pemerintah daerah hingga proses pengesahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali dari RRI Ranai, pendengar, hingga Mei 2026, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada mustahik sebanyak 692 orang. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
20: Meski untuk penerimaan zakat penghasilan atau zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna menurun selama beberapa tahun terakhir, Ketua Basnas Kabupaten Natuna Raja Marzuni menyampaikan, dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026, Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada para mustahik sebanyak 692 orang. Raja Marzuni juga mengatakan, dalam penerimaan zakat selama ini, tumpuan Basnas Natuna dari zakat profesi ASN. Untuk itu diharapkan kedepannya dapat menjadi perhatian dari pemerintah daerah.
2: untuk meningkatkan penghasilan Basnas dalam arti penerimaan yang tentunya yang kita harapkan dari ASN Pak, ya pegawai, ini yang sangat kita harapkan. Namun hari ini boleh dikatakan 0,1% dari pegawai yang ada di Kabupaten Natuna, kan, dan mohon perhatian juga oleh pemerintah daerah. Karena kalau kita mengharap zakat mal yang ada itu dia setahun sekali. Nah, pada lebaran itu memang kita meningkat ya dari 20 juta menjadi 70 juta sekian. Itu zakat mal, Pak, zakat per tahun. Dan alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan ini, dari Desember itu sampai ke bulan Mei kita sudah menyalurkan kepada mustahil itu lebih kurang 692 orang sudah kita salurkan.
20: Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Natuna Jarmin menyampaikan, pemerintah daerah mendukung sepenuhnya berbagai program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas Natuna.
21: Pemerintah Kabupaten Natuna mendukung sepenuhnya berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas. Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, Basnas, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat sehingga manfaat zakat, infak, dan sedekah benar-benar dirasakan oleh masyarakat membutuhkan. Pada kesempatan ini yang baik ini, saya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, khususnya yang telah memenuhi syarat sebagai zakdi untuk menaikkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas sehingga semakin luas pula manfaat yang dapat diberikan kepada umat.
20: Diharapkan dengan adanya peningkatan pada penghasilan zakat, infak, dan sedekah yang diterima nantinya, pihak Basnas Natuna akan lebih luas dan lebih banyak lagi dalam penyalurannya, sesuai dengan program yang ada di Basnas Kabupaten Natuna. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Kembali ke RRI SP Bengkalis, KRI Lepu 861 Open Ship di Dermaga Pelindo Bengkalis bersama Bank Indonesia dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026. Warga masyarakat antusias berkunjung. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
22: Antusiasme masyarakat mewarnai kegiatan Open Ship KRI Lepu 861 yang digelar di Dermaga Pelindo, Bengkalis, Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 hasil kolaborasi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut. Sejak pagi, masyarakat, mahasiswa, dan pelajar memadati lokasi untuk melihat secara langsung kapal perang TNI Angkatan Laut. Pengunjung diajak berkeliling kapal, melihat alutsista, mengenal berbagai ruangan di dalam KRI, serta berdialog dengan prajurit TNI Angkatan Laut. Komandan KRI Lepu 861 Mayor Laut P. Pradipta Aski Rismawan mengatakan keikutsertaan KRI Lepu 861 dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan bentuk sinergi TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia dalam mendistribusikan uang rupiah ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.
23: KRI sendiri berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk membantu mendistribusikan ke pulau-pulau terluar. Dalam hal ini 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Jadi yang tidak bisa dijangkau oleh Bank BI untuk mendistribusikan uang itu, pihak KRI itu membantu. Jadi lewat KRI, jadi bisa sampai ke 3T pulau tersebut. Jadi harapannya uang tersebut yang didistribusikan oleh Bank BI diterima seluruh masyarakat selain di kota-kota besar.
22: Sementara itu Dewi, salah satu pengunjung, merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu 861 dan merasakan menaiki kapal untuk melihat secara langsung kapal perang yang menjaga kedaulatan negara Indonesia.
24: Saya Dewi Manurung dari SMK Negeri 1 Bengkalis. Saya merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu dan saya bisa melihat langsung kapal yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia dan juga peralatan perangnya.
22: Kegiatan Open Ship juga bertujuan mendekatkan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Selain masyarakat dapat naik ke KRI, melihat langsung alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut, dapat mengenal berbagai ruang di kapal, melihat persenjataan, serta mengetahui fungsi dan tugas KRI Lepu 861. Report Termor Visa, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Batam, pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam gelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS tahun 2026. Laporan Fajar Walinda selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS tahun 2026 di kantor Wali Kota Batam pada Rabu. Kegiatan ini mengusung tema pentingnya literasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan diikuti oleh pengelola perpustakaan kelurahan serta taman baca masyarakat se-Kota Batam. Program TPBIS bertujuan meningkatkan peran perpustakaan dari sekedar tempat menyimpan buku menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat atau mampu mendorong kreativitas, pengembangan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini juga mengedepankan layanan informasi, pelibatan masyarakat, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan media. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus narasumber, Dr. Muhammad Bisri mengatakan bahwa di Kepulauan Riau, proses transformasi perpustakaan paling terlihat di Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Kota Batam memiliki tantangan yang lebih kompleks.
3: Jadi mereka itu meningkat karena banyak program-program inovasi yang dilakukan ya. Di Anambas dia ada pakai motor keliling untuk menjangkau desa-desa. Di Natuna itu desa, kan dia pulau ya, di desa-desa ya, ada yang pulau, ada yang desa. Nah, di desa tadi dengan memperkuat perpustakaan desanya. Tapi sekali lagi itu peran kepala desa ini sangat penting. Kota yang sudah menyediakan fasilitas segala macam. Sosial ekonomi masyarakat kita bagus, rata-rata keluarga punya kemampuan membeli HP dan lain-lain. Di satu sisi mungkin maksudnya bagus lah, berkomunikasi anaknya supaya tidak dapat. Tapi di itu ada macam-macam. Apa yang ada di HP ini yang harus diperhatiin. Kan itu akan masuk semua informasi ini ke kepala anak-anak ini.
1: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi berharap literasi dapat menjadi kebutuhan sekaligus budaya di tengah masyarakat.
4: Ya, setelah ini kan tentu kita berharap bagaimana literasi di masyarakat itu menjadi satu kebutuhan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis Provinsi tadi, Batam ini kan ya, jumlah penduduk terbesar, mungkin ekonominya juga terbesar. Padahal kan keinginan kita hari ini literasi bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan apa yang kita baca. Kita mencoba nanti masyarakat Batam ini mungkin bagaimana mereka kembali mencintai perpustakaan. Karena tadi di dalam TPBIS tadi disampaikan bahwa perpustakaan itu bukan hanya tempat baca, tapi tempat berkumpul, bersilaturahmi, bertukar pikiran, berinteraksi secara sosial, dan mungkin lebih luas lah.
1: Pemerintah Kota Batam juga terus mendorong peran aktif lurah sebagai pembina, fasilitator, dan akselerator dalam pengembangan perpustakaan di tingkat kelurahan. Melalui kolaborasi, diharapkan budaya literasi semakin tumbuh dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Olinda melaporkan.
0: Kita kembali ke RRI Padang. Mendengar prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kota Padang di kancah internasional Puan Malika Jomantra. Siswi kelas 12 SMA Adabiah 2 Padang terpilih mewakili Sumatera Barat sekaligus dipercaya menjadi ketua delegasi Indonesia pada ajang Asia Youth Leader 2026 yang akan berlangsung di Okinawa, Jepang. Pada 24 Juli hingga 1 Agustus 2026, Elan Silvia Sari melaporkan selengkapnya.
5: Kepercayaan tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Padang Fadli Amran dalam audiensi yang berlangsung di kediaman resmi Wali Kota Padang kemarin. Fadli menyampaikan dukungan kepada Puan Malika Jomantara yang dinilai mampu mengharumkan nama Kota Padang, Sumatera Barat, dan Indonesia di tingkat internasional. Menurut Fadli Amran, Puan merupakan sosok pelajar yang memiliki wawasan luas, kemampuan berbahasa asing yang baik, serta potensi kepemimpinan yang kuat. Ia berharap pengalaman internasional yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk terus berprestasi di masa depan. Fadli Amran juga memotivasi Puan agar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik, baik melalui kampus yang bekerja sama dengan program Padang Juara maupun universitas terkemuka di dunia.
8: Jadi kita doakan banyak lagi anak-anak Kota Padang yang seperti Puan. Jadi saya memotivasi supaya Puan pun juga mendaftar nanti ke kampus-kampus yang bekerja sama di Padang Juara ataupun kampus-kampus terbaik di dunia. Mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.
5: Sementara itu, Puan Malika Jomantara mengatakan ASEAN Youth Leader 2026 menjadi forum kepemimpinan dan pertukaran budaya yang mempertemukan pemuda dari berbagai negara Asia. Dalam forum tersebut, para peserta akan berdiskusi dan merumuskan solusi terhadap berbagai isu global dengan mengangkat tema perdamaian. Ia menjelaskan, pemilihan Okinawa sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki makna historis yang kuat. Wilayah tersebut dipilih sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi setelah peristiwa Battle of Okinawa pada Perang Dunia Kedua.
7: Wah, juga terpilih menjadi ketua delegasi Indonesia. Wow. Teman-teman delegasinya dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga NTT dan Yogyakarta. Tentu saja, saat balik lagi ke Indonesia, akan membawa ilmu yang bermanfaat yang bisa Puan bagikan kepada teman-teman yang ada di Padang, Sumatera Barat, Indonesia ini.
5: Program Asia Youth Leader 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Aeon 1% Club Foundation. Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta dari 7 negara Asia, yaitu Indonesia, Jepang, Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, dan Malaysia. Puan Malika menjadi satu-satunya peserta asal Sumatera Barat yang dipercaya memimpin delegasi Indonesia. Elan Silviasari melaporkan.
0: Kita kembali ke RRI Batam. Pendengar, tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temanggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Laporan Ahmad Rifai Kasim selengkapnya.
9: Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan.
11: Para pesepak bola akademi junior dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan gelaran Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang. Rangkaian kegiatan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 akan dibagi melalui tiga kategori usia, yakni U8, U10, dan U12 yang akan diselenggarakan pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan dilanjutkan 14 hingga 16 Agustus 2026 di Stadion Gelora Citramas. Kegiatan dilanjutkan dengan Batam Prime International Football Series pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra mengatakan, festival ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga bagian dari pengembangan pembinaan pemain muda yang berkelanjutan untuk menghidupkan sepak bola di Batam dengan kolaborasi dengan negara-negara di kawasan.
12: Adalah dalam rangka untuk menutup rangkaian kegiatan sebelumnya yang juga mampu dan tujuan dari kegiatan ini sebagaimana arahan daripada pembina event ini, Bapak Fadil Prancis, untuk lebih menggairahkan sepak bola di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, dan juga mungkin diharapkan dapat menginspirasi bagi sepak bola di Kepulauan Riau dan Kota Batam.
11: Sementara itu, anggota Deputi Bidang Investasi BP Batam yang juga merupakan pembina Batam Prime Grassroots International Football Festival 2026, Fari Jamie Francis menegaskan bahwa acara yang berjalan di pertengahan hingga akhir Agustus ini merupakan sebuah gerakan untuk membangun masa depan sepak bola. Sebagai penggemar sepak bola, Fari menyebut bahwa sepak bola merupakan wadah membangun mimpi, disiplin, karakter, serta persahabatan bagi generasi muda.
9: Gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka saya kira perekonomian teman-teman UMKM juga akan tumbuh dan juga pariwisata akan lebih hidup. Dan untuk itu ini kita dorong BP Batam mensupport, mendukung Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya kita membangun persahabatan, tetapi yang paling penting tindak lanjut dari turnamen ini itu jauh lebih penting.
11: Batam Grassroots Football Festival dikatakan semakin menarik dengan kehadiran klub binaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru promosi ke Liga 1, yakni Garuda Yaksa FC, yang bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain muda di Batam untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengolah si kulit bundar. Saat melakukan drawing untuk awal pertandingan, Singapura yang diwakili Geylang International FC masuk ke grup A, lalu Garuda Yaksa FC masuk ke grup B, grup C diisi oleh wakil Brunei Darussalam Indra SC, dan klub asal Batam, Batam Primer FC akan masuk dalam grup D. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kabar terakhir pendengar dari RRI Pekanbaru, atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Provinsi Riau, Yahya Muhaimi, berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional sebagai persiapan menghadapi IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Kairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
10: Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga disabilitas Provinsi Riau. Atlet sepak bola cerebral palsy CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi, mendapat kesempatan mengikuti seleksi nasional Selekna sepak bola CP yang digelar pengurus pusat NPC Indonesia sebagai persiapan menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Seleksi berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 di Indonesia Paralympic Training Center PTC Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yahya Muhaimi usai melaksanakan seleksi kepada RRI Pekanbaru mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri jauh sebelum seleksi dimulai. Selama 3 bulan terakhir, ia menjalani latihan secara mandiri untuk meningkatkan kondisi fisik maupun kemampuan teknik. Berbekal persiapan tersebut, Yahya optimis mampu bersaing dan merebut satu tempat di skuad tim nasional Indonesia.
13: Kalau dari saya sendiri persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggil ini kak. Kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia. Ya untuk sepak bola kak, ya cukup sangat senang sekali lah kak udah dipanggil untuk mengikuti seleksi ini, dan tujuan saya sih semoga bisa lolos seleksi ini dan ikut ke Piala Dunia kak.
10: Optimisme serupa disampaikan Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, peluang Muhaimi untuk kembali memperkuat timnas Indonesia sangat besar mengingat selama ini atlet asal Provinsi Riau tersebut telah menjadi bagian penting dalam skuad sepak bola CP Nasional. Ia menilai proses seleksi kali ini lebih sebagai bagian dari penambahan komposisi pemain menjelang kejuaraan dunia.
14: Dia kan dipanggil sekarang tuh seleksi itu. Seleksi itu saya rasa hanya sebagai syarat dia, karena mungkin ada penambahan atlet untuk bola kaki CP. Jadi mungkin karena itu makanya dipanggil seleksi, karena kan bola kaki itu harus hadir semuanya main, dan karena tidak mungkin kalau satu orang aja diseleksi kan gitu, kalau mencari penambahan kan harus ditengok permainannya. Ya kalau tidak salah saya, pemain kita, atlet kita ini yang Yahya Muhaimi ini udah jadi pemain inti lah di bola kaki di Indonesia. Kalau itu menurut saya masuk, nggak ada halangan rasanya. Nah, dia betul-betul selama ini juga jadi pemain inti di ajang sebelumnya.
10: Dalam proses seleksi, seluruh peserta menjalani serangkaian tes yang mencakup kemampuan fisik, teknik, dan taktik permainan. Para atlet diuji melalui latihan passing, kontrol bola, dribble, shooting, hingga heading. Kemampuan individu tersebut kemudian diterapkan dalam pertandingan internal untuk menilai kerjasama tim, pengambilan keputusan, serta pemahaman strategi bermain. Hasil seleksi akan menjadi dasar bagi tim pelatih nasional dalam menentukan pemain yang akan memperkuat tim Indonesia pada ajang International Federation Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 26 Oktober 2026 di Amerika Serikat. Keikutsertaan Yahya Muhaimi menjadi bukti bahwa pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau terus berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026 baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Perengar, pukul 16:47 waktu Indonesia Barat. Tadi telah Anda ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu untuk hari ini. Dan Anda kembali bersama Pro 1 melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat sore untuk Anda semuanya. Kami hadir dengan rangkaian program acara pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk sore hari ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin

0: ke Auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel manapun yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022, Budi Setiadi, yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Demikian kami kutip dari termikhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas yang diakibatkan oleh penurunan nilai mata uang yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara adalah salah satu dampak dari inflasi. Saat ini, inflasi masih menjadi permasalahan ekonomi yang dihindari setiap negara di dunia. Inflasi berpengaruh dalam menentukan harga barang di pasar secara keseluruhan.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Radio Republik Indonesia Padang.
1: Radio Indonesia. Kok ada nama Indonesianya ya? Itu Radio Republik Indonesia, RRI, yang jadi media tertua kedua di Indonesia. Dulu itu punya peran menyebarkan informasi perjuangan rakyat dan mengobarkan semangat kemerdekaan. Oh gitu. Iya. Nah, kalau nama Indonesianya itu menunjukkan siarannya untuk kepentingan bangsa. RRI punya semboyan legendaris loh, sekali di udara, tetap di udara, dan sampai sekarang itu masih digunakan. Wah, keren juga ya. Tahu gak sih, yang lebih kerennya lagi, RRI punya 100 lebih stasiun di seluruh Indonesia, dan diantaranya ada di perbatasan, plus siaran internasional lewat Voice of Indonesia. Nah, sampai sekarang, RRI terus beradaptasi sebagai media publik modern yang konsisten memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan untuk seluruh masyarakat.
2: Wah, jadi bangga nih mendengarkan RRI.
1: Iya dong.
3: Hari sepedaan kayak gini seru juga ya.
4: Iya nih, mana udaranya seger, kan kita bisa sekalian olahraga.
5: Aduh, bakalan telat nih, sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
6: Woi, macet nih, mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
7: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
8: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di sore hari ini. Nah, mendengar rangkaian lagu-lagu pilihan saya hadirkan, kurang dengar Anda juga akan selingi dengan beberapa informasi menarik dan juga menghibur ya. Yang ringan-ringan aja nih di sore hari ini. Salah satunya nih adalah tentang dunia board game modern di Indonesia yang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan menyajikan beragam kategori permainan menarik. Nah, untuk board gamenya sendiri Anda bisa mendengarkan programnya di acara obrolan komunitas setiap Kamis ya. Jadi kalau ada yang belum tahu bagaimana sih bentuk board game itu, nah Anda bisa dengarkan dan saksikan di setiap hari Kamis. Nah, kehadiran berbagai jenis permainan papan ini menjadi sarana hiburan interaktif yang efektif untuk merekatkan hubungan antar anggota keluarga tanpa melibatkan gawai. Ada beberapa kategori dari board game ini ya. Ada namanya kategori Eurogame. Nah, Eurogame ini menawarkan permainan strategi mendalam yang menuntut perencanaan matang tanpa mengandalkan faktor keberuntungan seperti dari kocokan dadu. Pemain diajak mengumpulkan poin kemenangan melalui manajemen sumber daya yang cermat dan eksekusi taktik secara sangat penuh perhitungan. Kemudian ada lagi kategori berikutnya, jenis namanya adalah kategori Ameritrash ya, yang menghadirkan petualangan dramatis yang kaya akan cerita fantasi serta konflik langsung di antara para pemain. Nah, di sini elemen keberuntungan dan juga miniatur-miniatur tokoh yang detail itu menjadi daya tarik utama permainannya untuk menciptakan suasana permainan menjadi lebih menegangkan. Jadi kayak yang menggunakan miniatur itu seperti Monopoly ya, kan ada miniaturnya yang rumah-rumahan, ataupun juga kayak Ludo, tapi ini Ludonya menggunakan karakter kuda ataupun juga karakter naga. Kemudian ada namanya kategori cooperative games. Nah, ini melatih kerjasama tim secara solid demi menyelesaikan tantangan serta mengalahkan sistem yang ada dalam permainan. Jadi di sini seluruh pemain itu harus berkoordinasi secara erat agar bisa meraih kemenangan bersama atau menerima kekalahan secara kolektif secara penuh. Kemudian bagi mereka yang suka suasana meriah nih, ada juga permainan papannya ya dalam kategori party game ya. Menjadi pilihan tepat karena menyajikan aturan main yang sederhana dan juga penuh tawa. Permainan ini sangat cocok dimainkan oleh kelompok besar untuk mencairkan suasana dalam berbagai acara berkumpul bersama teman-teman dekat. Salah satunya yang pada Kamis kemarin ya, kita bermain Jinx O. Nah, itu masuk ke kategori party game. Kemudian ada juga strategi pengumpulan kartu dengan kategorinya yaitu deck building, yang menuntut ketelitian pemain dalam menyusun keunggulan langkah sejak awal. Jadi di sini pemain secara konsisten mendengar memperkuat susunan kartu pribadi demi meraih poin tertinggi dan mengalahkan seluruh lawan di arena permainan. Kemudian ada juga nih permainan kartu atau permainan papan, tapi ada sensasi saling mencurigai dan keahlian berakting yang menjadi keunggulan utama. Nama kategorinya yaitu social deduction, yang penuh dengan intrik tersembunyi. Setiap peserta dituntut pandai membaca gerak-gerik lawan untuk membongkar identitas rahasia sebelum waktu permainan habis secara tidak terduga. Namun bagi pecinta taktik murni tanpa unsur keberuntungan, ada kategori namanya abstract strategy yang menyajikan alur permainan terbuka yang menguji konsentrasi secara maksimal. Di sini setiap langkah harus dipikirkan dengan sangat matang karena seluruh posisi komponen permainan dapat melihat jelas oleh para lawan. Nah, pendengar, kepopuleran berbagai kategori permainan papan tersebut turut mendukung peningkatan budaya membaca dan juga kecerdasan berpikir analitis di tengah-tengah masyarakat luas. Karena apa? Karena dengan bermain permainan papan atau board game ini, ada kita dituntut untuk membaca peraturannya, kemudian juga membaca kartu-kartunya, membaca apa yang ada dalam permainan itu, sehingga sekaligus tanpa kita sadar, kita akan berpikir dan juga menganalisis apa yang akan kita lakukan sebagai langkah berikutnya dalam permainan tersebut. Nah, pemanfaatan ragam board game bertema edukasi lokal itu dipercaya mampu terus menjaga minat belajar serta mengasah daya kritis generasi muda di Indonesia. Dan inovasi media permainan interaktif akan memperkuat ekosistem literasi nasional juga secara menyenangkan melalui kolaborasi kreatif para kreator papan permainan.
Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di portal rri.co.id.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah, nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Sementara

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca Sumatera Barat untuk sore hari ini. Untuk itu saya sudah tersambung dengan perkiraan dari BMKG Minangkabau yang bertugas untuk sore hari ini, ada Bang Ari. Selamat sore Bang Ari.
3: Selamat sore Bang Edi.
2: Apa kabar sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik Bang.
2: Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk sore hari ini Bang Ari.
3: Ya baik Bang Edi. Baik para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, betul kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Mulai pada sore hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, tepatnya di Kepulauan Siberut Barat Daya, dan di wilayah 50 kota, tepatnya di Kepur 9 dan Pangkalan Kota Baru. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Sijunjung, Darmasraya, dan Solok Selatan. Lanjut pada pagi hari, tanggal 24 Juli 2026, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Solok Selatan, dan Darmasraya. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 96%. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Dan diimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perkiraan cuaca di info BMKG atau melalui media sosial kami di BMKG Minangkabau dan selalu tetap stay tune dari Pos 1 Padang. Demikian, Bang Edi.
2: Baik, terima kasih Bang Ari atas informasinya sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
3: Iya, Bang Edi.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 untuk kesempatan sore hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini, saya akan temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga akan saya selingi dengan beberapa informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda untuk kesempatan sore hari ini jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 di frekuensi FM 95,9 MHz dan tentunya kami akan hadir hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tidak berpindah frekuensi, tetap di FM 95,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: gitu aja kalah. Lama banget sih. Ya bunda, kan ada lagi nonton dikit lagi bun.
1: Nonton ini aja ya dek. Di film tadi kan ada peringatan batas usia. Kan ade masih kecil.
0: Tapi filmnya kan gak pacar-pacaran bun.
1: Ya tetap aja sayang, filmnya itu gak cocok buat kamu.
0: Ya bunda sih telat ngelahirin ade.
2: Peran dan pengawasan orang tua sangat penting. Jadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama untuk anak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya!

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Kilas Info.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Barat terus memperkuat upaya pencegahan penempatan pekerja migran secara non-prosedural melalui Deklarasi Gerakan Nasional Migran Aman. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara bekerja ke luar negeri secara resmi dan aman. Kepala BP3MI Sumatera Barat Jupriyadi mengatakan, Gerakan Nasional Migran Aman yang telah resmi diluncurkan secara nasional dan dideklarasikan di Sumatera Barat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan juga diisi dengan sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah edukasi sejak dini. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah, instansi terkait, organisasi masyarakat, hingga tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam menyukseskan Gerakan Nasional Migran Aman. Kolaborasi dimaksud diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi kepada calon pekerja migran Indonesia. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Saya informasikan waktu sholat maghrib hari ini masuk pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, sebelum kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani, saya hadirkan dulu yang berikut ini.

0: melakukan hal-hal di luar kendalinya.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yunia Safitri, akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan 7 dengan sadi tilawah Firdaus. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul ceramahnya Kiat untuk Istiqomah. Waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah di mana saja berada, adapun judul atau tema ceramah kita pada kesempatan hari ini yaitu kiat untuk istiqomah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, istiqomah berasal dari bahasa Arab yang artinya istiqomah yastaqimu istiqomah. Artinya itu sikap teguh, teguh pendirian dan konsisten dalam melaksanakan tindakan. Dalam artian, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan amal, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman kita, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Abu Bakar Siddiq ketika ditanya tentang istiqomah, beliau menjawab, istiqomah itu adalah kemurnian tauhid, tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Umar bin Khattab menyampaikan istiqomah itu adalah komitmen terhadap perintah yang diperintahkan Allah dan larangan atau tidak melakukan tipu-tipu dalam beramaliah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan istiqamah itu adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, secara garis besar istiqamah itu merupakan bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan secara konsisten, meskipun kebaikan itu sifatnya sederhana atau kecil, dan itu lebih dicintai Allah daripada kita berbuat baik tapi hanya sekali saja. Dalam surat Al-Zalzalah, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melaksanakan, mengerjakan kebaikan meskipun hanya sebiji zarah, niscaya Allah akan membalasnya. Begitu pula, siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak ada satu amalan pun yang akan luput dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan-amalan yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah, apalagi kita melaksanakannya dengan istiqamah. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja berada, apa yang harus kita lakukan? Atau apa kiat kita agar kita menjadi orang yang istiqamah dalam menjalankan amaliah kita, dalam menjalankan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, tiada lain adalah pasanglah niat yang kuat, niat yang teguh untuk tancapkan dalam hati kita untuk istiqamah. Niat yang kuat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amrah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sungguh seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Bila dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebenaran tentang Allah dan Rasulnya. Bila ia hijrah untuk dunia atau untuk perempuan yang akan dinikahnya, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi yang pertama adalah mari kita teguhkan niat kita dalam beramal. Teguhkan hati kita, bulatkan tekad kita untuk kita beramaliah meskipun hanya kecil. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita beramaliah itu istiqomah? Yang kedua adalah selalulah mengingat kematian. Karena orang yang ingat pada kematian itu berarti orang yang ingin mempersiapkan dirinya di masa yang jauh nanti, yaitu di hari akhirat nanti. Bila dia mengingat kematian, maka pandangannya terhadap dunia itu, dunia ini hanyalah sementara. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah mengatakan, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fi amwal wal aulad. Dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan berbenggah-benggahan serta berbangga-banggaan terhadap banyaknya harta dan anak. Jadi dunia ini hanyalah sementara. Jika seseorang ingat kematian dan di dalam hatinya tidak hubut dunia, maka ini akan membuat dia semakin semangat untuk istiqamah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang ketiga yang dapat kita lakukan agar kita dapat istiqamah dalam beramaliah, yaitu berdoalah kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah agar kita menjadi orang yang istiqamah. Allahumma Ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah aku pada agamamu. Ini bisa kita baca di kapanpun, dimanapun, ataupun setelah sholat. Kita mohonkan berdoa setelah sholat agar kita menjadi orang yang istiqomah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang keempat, jangan lupa, mari kita belajar dari orang-orang soleh yang terdahulu. Para nabi kita sudah mencontohkan bagaimana beliau istiqomah dalam menjalankan keimanan dan keislamannya. Nabi Ayub contohnya, ditempa musibah kemiskinan dan penyakit, beliau tetap istiqamah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keistiqamahannya, dia terus beribadah dan mohon kepada Allah, maka dia diberi gelar orang yang sabar dan istiqamah. Balasan bagi orang-orang yang istiqamah tentulah ampunan dan pahala yang sangat besar. Bahkan dalam suatu riwayat pun katakan, balasan bagi orang-orang yang sabar dan istiqamah inilah tak terhingga. Kaum muslimin pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang kelima yang dapat kita lakukan agar kita tetap istiqamah dalam beramaliah adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena bersama orang-orang soleh kita memiliki energi untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Kita memiliki energi untuk menjauhkan hal-hal yang kurang baik atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita di dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kamu muslimin pencinta RRI dimanapun berada, inilah di antara kiat-kiat kita agar kita istiqamah dalam beramal. Dengan keistiqamahan kita beramal itu, maka Allah akan memberikan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat, karunia yang tak terhingga kepada kita. Istiqamah dalam beramal itu akan memberikan kita ketenangan, kesejukan hati, dan ampunan Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, lakukanlah amalan yang dapat kamu lakukan, meskipun kecil, tapi terus menerus. Semoga Allah memberkahi kita menjadi orang-orang yang sabar dan istiqomah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan juga para pendengar RRI di mana saja berada. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam untuk sore hari ini. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

makna di balik akad nikah? Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya harus pamit dari ruangan dengan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Dan selanjutnya akan ada Tito Oktri yang akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang. Dan pendengar dimanapun Anda berada, nanti pada pukul 19 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan, energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: PSK Gatot bukan Pak?
7: Tersangka siapa Pak?
8: PSK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Isi Toshida itu apa?
10: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada Ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
12: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
10: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya, terkait dengan itu ya.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
12: Permintaan dari siapa dulu nih?
10: Dari Pak Heri ya.
12: Terus?
10: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
12: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
10: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
12: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
10: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja
12: kami. Saksinya mengadang-ada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
10: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
13: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
14: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
15: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
14: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
17: ABU has put together, well, internally AI policy.
18: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
16: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
19: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
16: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
16: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
20: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
16: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
21: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
16: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
23: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
22: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku, hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
23: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
22: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
23: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
22: Jadi sampai saat ini kita masih
23: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPROP PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
3: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
4: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. mewakili tim yang bertugas. Saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pendengar saya temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dalam Padang malam ini. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Baik, pendengar kami informasikan dulu untuk Anda pukul 19 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu Isya wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu masih sempat kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda, pendengar, sekaligus juga beberapa selingan informasi untuk Anda di kesempatan Padang malam ini. Kita ke lagu berikut ini dulu, pendengar, untuk Anda ada Bernadia, Sinyal.
1: Sinyal, sinyal.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Parang Pariaman bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak kebakaran pasar kayu tanam terpenuhi. Wakil Bupati Parang Pariaman Rahmat Hidayat didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parang Pariaman menyerahkan bantuan langsung kepada para korban di lokasi pengungsian. Pada hari ini, pendengar, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan juga memenuhi kebutuhan mendesak para korban pasca kebakaran. Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, family kit, hygiene kit, kemudian juga selimut, kasur, tikar, paket rendang, serta berbagai kebutuhan darurat lainnya. Seluruh kepala keluarga terdampak menerima bantuan dengan jenis dan juga jumlah yang sama. Pendengar, penyaluran bantuan merupakan hasil sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Parang Pariaman, TNI Polri, Pemerintah Nagari, serta berbagai pihak terkait. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat dan optimal.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Ding, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19:43 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau DKD sekitar lebih 527 miliar rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan, pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat jadi bagian dari agenda pemulihan secara nasional melalui rencana rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Pendengar, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah untuk pemulihan Sumatera Barat pada 2026. Anggaran tersebut berasal dari 7 kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang terbesar melalui 142 kegiatan senilai sekitar 3,543 triliun rupiah. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, pendengar, drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Tual dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Amina dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas. Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sing ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Amina dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
4: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya Pak, Risa pasti baik-baik saja. Yang penting Mama dan Papa fokus pada ibadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
4: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
4: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
6: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
3: Ayo.

0: kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kamu sehat. Risa, jadi ini sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1. Dan inspirasi. Pro 1.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Sumatera Barat akan menggelar AFC Grassroots Football Day 2026 U9 di lapangan training ground Semen Padang FC, Kompleks PT Semen Padang Indarung pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Kegiatan yang merupakan program resmi Konfederasi Sepak Bola Asia AFC tersebut menargetkan keikutsertaan sekitar 100 pemain usia dini kelahiran 2016-2017 dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Pendengar, ajang AFC Grassroots Football Day diselenggarakan sebagai bagian dari amanat PSSI sekaligus juga memperingati Hari Anak Nasional. Selain menghadirkan pertandingan sepak bola usia dini dengan format 5 lawan 5, pergar kegiatan tersebut juga akan melibatkan instruktur berlisensi AFC untuk memberikan edukasi kepada pelatih lokal mengenai metode pembinaan pemain usia dini sesuai dengan standar internasional. Pelatih sepak bola usia dini Sumatera Barat, Dian Rama, menyambut baik pelaksanaan AFC Grassroots Football Day karena dinilai menjadi momentum penting dalam membangun kecintaan anak-anak terhadap sepak bola sejak dini. Menurutnya, pembinaan usia 9 tahun bukan berorientasi pada kemenangan, melainkan menumbuhkan kegembiraan dan juga semangat bermain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, Kementerian Kesehatan Kemenkes memperkuat pencegahan gangguan kesehatan mental remaja melalui program First Aider atau luka psikologis di sekolah. Program ini Pregar mendorong teman sebaya memberi pertolongan awal bagi remaja yang mengalami masalah psikologis. Psikolog klinis Sulastri Pardede mengatakan, persoalan kesehatan mental para remaja di Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data, 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental, sementara sekitar 50% gangguan jiwa mulai muncul sebelum usia 14 tahun. Pendengar, menurutnya masa remaja menjadi fase paling rentan terhadap tekanan emosi, kemudian juga pencarian jati diri serta pengaruh keluarga, sekolah, dan pergaulan. Generasi Z rentan mengalami stres akibat media sosial, sehingga deteksi dini penting untuk mencegah gangguan mental berkembang jauh lebih berat. Sebagai langkah pencegahan, Kemenkes bersama dengan Dharma Wanita Persatuan meluncurkan buku dan juga pelatihan First Aider luka psikologis bagi kalangan remaja Indonesia. Program tersebut membekali remaja mengenali gejala awal gangguan mental serta mendukung teman sebaya sebelum mendapatkan bantuan profesional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

dan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

0: Kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak karena ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah, maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kilas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Kabupaten Tanah Datar memperoleh tambahan transfer ke daerah atau TKD sebesar 126,87 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan juga pelayanan masyarakat pasca bencana yang terjadi pada 2025 lalu. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batu Sangkar mengatakan tambahan TKD menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat penanganan berbagai dampak bencana. Pihaknya berkomitmen memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Ia menjelaskan alokasi TKD paling banyak dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana, seperti jalan, irigasi, dan jembatan. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk pengadaan alat berat termasuk ekskavator guna mendukung percepatan penanganan berbagai persoalan di lapangan. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Sekarang kita sudah ada dalam program Ruang Rindu ya, temani Anda pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, kita coba sapa penelpon berikut ini dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Tito, Luang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya. Kabar Hanafi?
1: Baik, sehat, alhamdulillah, robbil alamin. Baik, Bang Tito gimana?
0: Alhamdulillah, kabarnya? Baik, sehat, Hanafi.
1: Iya.
0: Kita ketemu ya, lagi
1: amin,
0: ya.
1: Robbil alamin.
0: Ini kali pertama kita ketemu di udara setelah pesta ya, bola dunia ya.
1: Iya, alek bola dunia gitu.
0: Alek bola dunia. Sekarang sudah kembali seperti biasa gitu, Hanafi. Iya. Iya. Gimana kegiatan hari

0: Ini Hanafi.
1: Baik, alhamdulillah sehat, lancar aktivitasnya.
0: Ngapain aja hari ini? Kemana aja tadi?
1: Nah, ini bolak-balik jalan kaki ringan seperti biasa warga.

0: 17.
1: Ya.
0: Piala Dunia U17 itu di mana, di Qatar ya?
1: Ya, di Qatar.
0: Di Qatar Desember ya, nggak salah ya?
1: November Desember
0: gitu deh kalau nggak salah informasinya ya.
1: Sama kayak Piala Dunia 2022 di Qatar, November Desember tandingnya. Itu ya, hampir akhir tahun gitu.
0: Hampir akhir tahun ya U17. Tapi Indonesia gagal masuk ya terakhir kemarin.
1: Ya, gagal.
0: Informasinya. Ya. Tapi sekarang yang lebih dekat itu momennya adalah AFF.
1: AFF Indonesia.
0: Bentar lagi tuh. Ya. Mulai tanggal berapa ya? Tanggal 27 deh kalau gak salah ya.
1: 27
0: kalau gak salah
1: mulai,
0: ya.
1: Ya 27 bulan Juli ini
0: gitu. Bulan Juli ini.
1: Ya nanti cek aja televisi, barangkali ada ya yang tanding.
0: Ya, ya boleh dilihat lagi informasinya seperti apa gitu ya.
1: Gini. Ya betul.
0: Ya. Siap-siap. Hanafi, malam hari ini pengen diputerin lagu apa, Hanafi?
1: Lagu kita mau coba ini lagu dari Di Atas Rata-Rata. Lagunya yang berjudul Jangan Remehkan.
0: Di Atas Rata-Rata. Bentar ya, kita coba cek dulu. Di Atas Rata-Rata, Jangan Remehkan. Ini tahun berapa Hanafi tahunya?
1: 2014
0: ya?
1: Ya.
0: Boleh deh, nanti kita coba putarkan lagunya ya. Ada salam-salam gak Hanafi, silakan.
1: Ya, salam buat Bang Tito, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Terus jangan lupa minum air putih, ini agar tetap sehat. Ini saya saya udah booking ya, baca WA ketika off air ya. Baca WA nanti ya, Bang Tito.
0: Oke.
1: Ketika off air. Ya, terus salam buat selanjutnya Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bu Ezanu, buat Bang Teddy, kemudian buat Bang Andil di Sila, buat Uncle Gazi, buat Kak Rahma, Kak Mary, terus buat Maete, terus salam buat Bang Hendra, buat Bang buat Ayu yang ada di Maluku Tengah. Buat semuanya aja Bang Tito.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Ya itu aja, selamat Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli ini. Itu aja. Terima kasih Bang Tito.
0: Iya.
1: Selamat malam Bang
0: selamat
1: Tito.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara dah. Hanafi, selamat malam ya untuk Hanafi malam hari ini. Baik, ada pendengar kita juga yang ikut bergabung melalui telepon WA kita ya. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Tito.
0: Iya, selamat malam Ibu Irza. Apa kabar Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya.
2: Saya sehat. Tito gimana sehat?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
2: Kemarin
0: nih,
2: Ibu dengar waktu habis nobar tuh gak berubah suara Tito.
0: Oh iya, betul itu. Terus sekarang udah kembali normal kok. Biasalah kemarin.
2: Iya, iya.
0: Itu kan
2: udah mulai normal.
0: Iya, euforianya itu kan tidak bisa dibendung ya. Jadi serak gitu suara.
2: Walah.
0: Ini boleh dikecilkan dulu tuh volume radionya tuh Ibu Erza. Nah sudah nyaman nih sekarang nih.
2: Iya, kadang-kadang radio ini aneh juga tuh.
0: Oh,
2: kadang-kadang
0: iya.
2: Hilang gitu.
0: Kadang-kadang gede
2: nanti
0: sendiri gitu ya.
2: Kecil gede sendiri.
0: Oh iya. Eh tapi gimana kegiatan hari ini, aman lancar semua Ibu Erza?
2: Lancar, aman.

0: aman, terkendali semuanya ya.
1: Terkendali semuanya.
0: Alhamdulillah, mantap, luar biasa.
1: Iya.
0: Akhirnya kembali ya, kita ngobrol-ngobrol seperti biasa lagi ya, Ibu Erza ya.
1: Iya, gak ada bola lagi kan.
0: Tapi ada tuh, ya beberapa hari lagi sih, AFF.
1: Iya, itu biasanya tuh,
0: itu kayaknya akan ramai juga tuh.
1: Satu-satu mungkin TV yang ngambil tuh.
0: Oh, iya,
1: biasanya
0: iya.
1: RCTI tuh.
0: RCTI biasanya.
1: Iya,
0: betul-betul. Gimana RCTI Bapak?
1: RCTI yang ngambil tuh.
0: Kalau Bapak suka, ini gak? Apa timnas Indonesia gitu, Bapak suka pantau nggak, suka nonton nggak?
1: Suka juga, iya.
0: Suka juga ya.
1: Sekarang kadang-kadang tuh dicari-carinya cara yang lain yang ada bolanya.
0: Oh iya iya, memang hobi nonton bola ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Iya iya. Oke deh kalau begitu.
1: Tito, Ibu tadi itu WA tadi itu untuk request hari Minggu. Nanti
0: dilihat ya, boleh-boleh nanti kita coba cek ya. Biar kita sediain nanti lagunya. Tadi juga Hanafi tuh pengen booking lagu, biar nanti pas request lagi bisa diputerin lagunya.
1: Iya, untuk Ruang Rindu hari Minggu. Enggak salah tuh tahun 85, enggak salah lagu yang Ibu minta tuh.
0: Oh, oke. Siap-siap, nanti kita sediain ya. Kita cariin Ibu Erza. Irza, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
1: Dian Piscesa masuk nggak?
0: Waduh, Dian Piscesa ya. Tapi sebelum itu Ibu Erza,
1: masuk ya?
0: Ibu Erza tahu nggak kita ada di pilihan lagu apa nih?
1: Tahu, 2010-2020.
0: Iya betul.
1: Nggak, Ibu lihat Diano tuh Maret 2020.
0: Ada ya Dian Piscesa ya, bentar.
1: Jangan
0: ya.
1: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah gitu. Menilai.
1: Iya.
0: Bentar ya.
1: Nggak tahu kalau ada ya, tengoklah dulu.
0: Itu tahun 80-90 sih sebenarnya lagunya tuh.
1: Sebenarnya.
0: Oh.
1: Tapi Maret 2020 Ibu lihat tuh.
0: Ibu lihat di mana?
1: Di apa tadi itu, di YouTube.
0: Ntar ya, kita pastiin dulu ya. Jangan salah menilai.
1: Kalau iya, jangan salah menilai.
0: Bentar. Jangan salah menilai. Ini iya, ini tuh tahun 80-90 nih. Cuma mungkin di YouTube itu
1: dirilisnya,
0: baru baru diupload lagi
1: 2020
0: gitu.
1: Ya mungkin
0: 6 tahun yang lalu baru diupload lagi. Tapi sebenarnya ini lagu 80-90 Dian Piscesa.
1: Iya. Jadi gak masuk ya sekarang 2010.
0: Tidak masuk,
1: Tidak masuk. Itu aja Tito. Pasto sayang masuk gak?
0: Pasto. Pasto, bentar ya. Ah, masuk nih, boleh nanti kita puterin ya lagunya.
1: Pasto tuh aja deh.
0: Boleh deh. Ibu Irza pengen salam-salam buat siapa, silakan.
1: Salam.

0: Iya.
1: buatnya Bu Nur, buatnya DJ dan Uni Yun di Ampang, buatnya Terinda di Bogor, buat Uncle Gazi, buatnya Rahma.

0: buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu.
1: Iya.
0: Dan tak lupa buatnya Bang Teddy, buatnya Ade di Batipu. Ade di Bobasung ya.
1: Iya, Ade di Bobasung.
0: Iya, lupa udah lama enggak ya, gabung ya. Nah, pokoknya buat semuanya aja lah Tito, okay, yang biasa gabung di Pro 1, iya, Selang Kompak selalu, sehat selalu. Selamat malam Tito, selamat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Ibu Irza Hanum ya malam hari ini ya. Selamat malam ya untuk Ibu Irza Hanum, terima kasih sudah ikut bergabung. Satu penelpon lagi ya untuk bagian pertama ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Nah,
2: assalamualaikum, ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori suaranya lewat lagu.
1: Iya, apa kabar, Angko?
2: Alhamdulillah, sehat, Bang Tito. Bang Tito, gimana kabarnya?
1: Sehat? Alhamdulillah, sehat juga malam hari ini. Alhamdulillah. Gimana kerjaannya, aman ya, Angko, ya?
2: Alhamdulillah, pekerjaan aman, lancar, Bang.
1: Aman, lancar, ya?
2: Ya.
1: Terakhir, dan kemarin pas... Ini kan kali pertama ya kita ketemu di udara setelah pesta bola dunia ya.
2: Iya.
1: Nah, Angkel kemarin nontonnya di mana? Nobar atau?
2: Nobar, Bang. Di Bukit Tinggi saya nonton, Bang.
1: Oh, Nobar di Bukit Tinggi ya.
2: Iya.
1: Jam berapa balik? Pagi tuh jam 5 ya?
2: Pagi jam 5 langsung aja ke Padang Panjang langsung, Bang.
1: Berarti libur dong hari
2: Enggak,
1: hari Senin.
2: Senin kita kerja, Bang.
1: Kerja tetap.
2: Makanya
1: ya?
2: Saya ya, tetap ya. Masuk.
1: Berarti ya, dari apa namanya dari Bukit Tinggi langsung ke Padang Panjang ya?
2: Iya, langsung ke Padang Panjang.
1: Langsung jadinya kerja.
2: Kan enggak terlalu jauh nih.
1: Langsung jadi kerja berarti.
2: Langsung kerja, Bang.
1: Enggak ngantuk?
2: Oh, enggak dong. Kan apa yang dimau kan jadinya juara, Bang.
1: Oh, iya. Iya, iya.
2: Semangat dong, Bang.
1: Iya sih, tapi ngantuk lah pasti kalau dari
2: jam segini dapat ngantuknya, Bang. Abis waktu itu saya puasa ya juga kan, Bang. Udah ya karena pas sambil nonton extra time sambil sahur kan, Bang.
1: Cari makanan. Angkel nontonnya dari memang dari awal berarti ya?
2: Ya, dari awal.
1: Dari awal ya, oke.
2: Saya dari Batu Sangkar jam setengah 10 kalau nggak salah.
1: Setengah 10, oke.
2: Hari hujan juga waktu itu, Bang, di Batu Sangkar. Jadinya setengah 10.
1: Betul. Di sini juga sempat hujan tuh, tapi akhirnya hujannya reda gitu.
2: Iya, hujannya jam setengah 11 itu udah reda, Bang.
1: Iya, iya.
2: Terus saya nyampe di Bukit Tinggi, hujannya udah reda. Terus di jalan saya juga gabung kok sama Rani Zui kan waktu itu acara di
1: betul. Kita dengerin juga tuh, kita rame-rame tuh dengerin tuh, wah angkel masuk nih gitu.
2: Iya, terus ini Mike Tek juga saya dengar tuh di auditorium dia nonton waktu itu diwawancarai sama Rani kan.
1: Iya,
2: sama Pak Han.
1: Iya, betul. Iya. Akhirnya Spanyol menang ya, karena banyak yang jagoin Spanyol sepertinya.
2: Iya.
1: Ya luar biasa lah ya.
2: Iya, kualitas pemainnya juga membuktikan jadinya kan, Bang. Gimana tuh? Asik lah, Bang.
1: Iya sih, ya luar biasa lah ya. Sampai-sampai Argentina benar-benar dibikin nol shot ya. Gawat ya Spanyol ya.
2: Terus
1: benar-benar dikunci banget gitu.
2: Ya sejarah memang sejarah 2010 terulang nih, Bang. 2010 lawan Belanda kan di extra time juga.
1: Iya, Spanyol di extra time. Extra time juga tuh 1-0 juga.
2: Kalau nggak salah di extra time babak yang kedua juga kalau nggak salah.
1: Iya, babak kedua juga ya kalau nggak salah ya.
2: Waktu itu Andre Iniesta yang jadi pembeda kan, Bang. Jadi pahlawan Spanyol. Kalau kemarin
1: malah Ferran Torres ya yang agak diragukan ya, akhirnya jadi pahlawan ya. Itulah.
2: Apalagi dia dua kali lagi di gawang Argentina kan, Bang. Iya. Nah, dia nulis waktu kan.
1: Iya, itulah dunia ya, nggak ada yang tahu ya.
2: Iya.
1: Awalnya diragukan, ya. Akhirnya jadi pahlawan dia gitu.
2: Sama juga waktu di 2010 di Afrika Selatan kayak gitu juga bang. Spanyol awal-awal terseok-seok juga bang.
1: Iya. Emang benar-benar terulang kembali ya.
2: Iya,
1: benar. Momen itu ya, luar biasa ya.
2: Kan saya dari awal udah saya bilang sama bang, semoga momen 2010 kan terulang bang. Termasuk Shakira nih. FIFA anthemnya kita
1: gitu. Iya, cocok ya, pas banget ya. Luar biasa. Oke lah kalau begitu, Uncle, malam hari ini gimana nih, pengen diputerin lagu apa nih, Uncle?
2: Oh, lagunya dari ini aja bang, dari Fadila Intan.
1: Dari?
2: Dawai, Fadila Intan.
1: Fadila Intan.
2: Iya, Fadila Intan.
1: Ntar ya, Dawai. Boleh salam-salam dulu deh, Uncle, silakan.
2: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu Semaya, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Vito yang lagi tugas, sehat selalu Bang, lancar selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Bang Vito. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Riza Hanum yang udah gabung barusan. Salam buatnya Bang Hanafi, salam buatnya Ibu Asmara Murni, salam buatnya Oma Nur, salam buatnya Pak Ilham, salam buatnya Oma Ayu, salam juga buatnya ini Kak Diana, Kak Ulan, salam juga buatnya Kak Ika, buatnya Bang Ali, salam buatnya Bang Sir Utamame, salam buatnya Bang Aye atau Bang Andi, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam juga buatnya ini Bang Menijo, salam buatnya Bang Firman, buatnya Tanata Shalila, pokoknya salam kompak jelah buat semua-semua yang lagi menitas Persatu Padang tanpa terkecuali. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Bang Vito. Ada nyanyinya Bang?
1: Ada nih, udah kita sediain nih lagunya.
2: Oke Bang Vito. Makasih Bang Vito.
1: Terima kasih kembali, Uncle.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita terima satu chat WA ya, sebelum nanti kita masuk di bagian kedua. Nah ini udah ada Bang Hendra nih ikut gabung nih. Tapi nanti ya setelah ini ya Bang Hendra ya, ada pendengar kita yang ikut gabung di chat WA kita nih. Ada Kak Putri ingin diputarkan lagu dari Tulus Labirin. Nanti kita coba carikan ya lagunya malam hari ini. Tapi sebelum itu pendengar, saya ingin sampaikan informasi berikut ini untuk seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Nah, pendengar, berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan juga pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Pendengar, persyaratan warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, kemudian juga berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, pendengar, kemudian juga bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan juga program kerja. Nah, pendengar, ada dokumen persyaratan dan juga tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut ya. Untuk pengumuman seleksi tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026, lalu pelaksanaan pendaftaran tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026, seleksi administrasi tanggal 30 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 1 Agustus 2026, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, kemudian juga penulisan makalah dilakukan tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Lalu pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan juga penulisan makalah tanggal 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara 8 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi 10 besar tanggal 11 Agustus 2026. Nah, pendengar, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah ya sewaktu-waktu dan nantinya akan diinformasikan melalui laman di https://simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa hubungi kontak person tim sekretariat seleksi. Yang pertama, Jusnimar di 0852747611141 atau Al-Fajri di 0828422 4943. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu pilihan lagu-lagu berikut ini untuk Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan pendengar untuk Ruang Rindu di bagian kedua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih temani Anda berkat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita coba sapa penelpon lagi ya, melalui telepon WA kita. Ini dia, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Hai
1: Mas Tito.
0: Selamat malam Bang Hendra, apa kabar?
1: Iya, baik, suwe ora ketemu Mas Tito.
0: Iya, suwe ora jamu.
1: Suwe ora ketemu.
0: Iya, iya. Kabar baik, sehat ya, Bang Hendra?
1: Alhamdulillah sehat, dan udara di sini juga, cuaca juga cerah sih.
0: Cerah ya.

0: hangat, turun hujan, tapi nggak apa-apa lah, berkah sih.
1: Akhirnya selesai ya pesta bola dunia kita ya.
0: Oh, ada satu lagi Mas Tito.
1: Apa itu, Bang Hendra?
0: RRI dan TVRI juga nanti akan menjadi partner ofisial, yaitu Piala Dunia FIFA usia 17 nanti bulan November, tanggal 19 November sampai 13 Desember 2026.
1: Iya, 19 November
0: di Qatar.
1: Ya.
0: Di Qatar. Iya, di Qatar. Sepak bola Piala Dunia usia 17.
1: Iya,
0: nanti
1: iya,
0: akan TVRI dan RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan.
1: Waduh. Dah, siap nih informasinya nih Bang Hendra nih.
0: Lebih tahu duluan Hendra daripada Mas Tito.
1: Bisa-bisanya kok Bang Hendra tahu duluan itu.
0: Iya.
1: Kita tapi, juga mengikuti boy-boy. Tapi memang betul ya, TVRI juga nantinya akan menyiarkan mungkin di TVRI Sport dan juga TVRI Nasional ya, sama dengan gelaran Piala Dunia gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita nanti tunggu informasi lebih lanjut Bang Hendra. Nanti RRI RRI secara keseluruhan akan bagaimana nantinya, apakah akan menyiarkan seperti pesta bola dunia ya, kayak Piala Dunia yang sebelumnya, atau ada hal-hal yang lain ya, nanti kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya ya Bang Hendra ya.
0: Iya, tapi saya dapat informasi tadi dari Google itu RRI juga akan menyiarkan Piala Dunia usia 17 ini sama seperti Piala Dunia 2026.
1: Oke, kita lihat nanti deh akan seperti apa ya. Kita sih kalau memang RRI nanti jelas akan menyiarkan kembali, kita sih happy-happy aja sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: TVRI itu kan adiknya RRI.
1: Iya.
0: Soalnya dulu lahir RRI daripada TVRI.
1: Tapi kan tunggu informasi dari pusat dulu nih Bang Hendra nih. Kita baru jalan gitu kalau misalnya informasi udah jelas gitu. Tapi kan sampai saat ini informasinya masih belum ada gitu ya. Masih belum jelas lah. Tapi tetap kita kalau misalnya memang kembali kita siarkan ya happy-happy aja. Pasti Bang Hendra happy juga dong ya. Jadi malam-malamnya tidak sepi lagi, itu pun kalau ada pertandingan yang malam ya.
0: Iya, cuman pertandingan itu sih mungkin dimulai jam 10 apa jam 11 malam, jam 12 malam, enggak seperti
1: enggak yang sampai dini hari sih kayaknya.
0: Enggak. Soal ini kan mainnya di Qatar.
1: Betul, di Qatar mainnya tuh. Bedanya Qatar tuh berapa jam ya?
0: 4 jam.
1: 4 jam atau 5 jam lah ya, kurang lebih ya.
0: Iya.
1: Kalau sama
0: Nanti pertandingannya kan digelar jam. Kalau pertandingannya digelar jam 8 malam, itu di Jakartanya, di Indonesia itu jam 12 malam. Jam 12 nanti rampungnya malam. jam 2, terus RRI bisa tutup dong jam 2.
1: Iya.
0: Kalau kemarin kan nggak no stop.
1: Iya sih, iya betul, karena perbedaannya 12 jam ya sama.
0: Iya, Amerika. Dengan Amrik.
1: Dengan Amrik, kalau Qatar ya beda paling 4 jam, 5 jam gitu ya.
0: Iya.
1: Ya seperti itulah. Yang jelas kita akan tetap happy-happy aja sih kalau misalnya memang.
0: Iya, tapi kalau gitu. TVRI Sport, TVRI Nasional itu udah pasti.
1: Oh, itu mah udah pasti,
0: Itu. Cuman itu menunggu pasti kabar dari RRI. Semoga ini tidak menjadi kabar buruk.
1: Iya, betul.
0: Kabar yang benar-benar mengembirakan untuk pencinta sepak bola di Indonesia yang hobi dengan bola, apalagi ini usia 17, wah keren banget ini. Piala Dunia lagi.
1: Anak-anak muda semua ini ya kan.
0: Iya, berondong-berondong semua yang main.
1: Iya. Bisa dipantau tuh nanti dari sana tuh talenta-talenta muda dunia ya.
0: 48 negara yang ikut nanti.
1: Iya betul, 48. sama dengan gelaran

0: sebelumnya.
1: Iya, tapi
0: Iya,
1: kalau menurut Hendra sih RRI udah pasti digandeng sama TPRI.
0: mudah-mudahan ya, kita doakan
1: Kan
0: saja.
1: dia saudara berdua.
0: Iya, sabar Bang Hendra. Kok Bang Hendra kagak
1: Iya.
0: sabar sih?
1: Terus moga-moga nanti
0: Iya.
1: 2028 Euro TVRI dan RRI lagi. Itu
0: Waduh,
1: 2030 TVRI RRI lagi.
0: waduh,
1: Pokoknya jangan
0: waduh.
1: pindah ke yang lain lah gitulah.
0: Oh iya sih, cuma kan ya namanya lisensi ya, rebutan pasti. Rebutan itu lisensi.
1: Enggak. Asal
0: Rebutan,
1: TVRI
0: rebutan.
1: modalnya kuat aja.
0: Iya, pemerintah sih sebenarnya.
1: Iya, kalau pemerintah sih modalnya kuat lah. Buktinya TVRI bisa jadi
0: Tapi
1: ini
0: mungkin ya, nih
1: partner ofisial
0: ya,
1: Piala Dunia 2026.
0: ya mungkin ya kalau nanti Indonesia masuk masuk benar-benar masuk Piala Dunia di 2030 nih, kan dari sekarang nih kan lagi disiapkan ya, sedang diproyeksi lah gitu.
1: Gue
0: Squad squad
1: mantep nih.
0: squad squadnya juga materi pemainnya makin diperdalam gitu ya. Kalau nanti 2030 masuk, bisa jadi sih. Mungkin
1: Bisa.
0: ya akan beli lisensi lagi gitu. Mungkin. Gitu
1: Iya,
0: ya, kita
1: soalnya
0: lihat
1: kan
0: aja nanti ya.
1: waktu masih 4 tahun lagi.
0: Waktu kan masih 4 tahun lagi tuh.
1: Iya. Mudah-mudahan aja Indonesia masuk ke
0: Mudah-mudahan,
1: Piala
0: mudah-mudahan.
1: Dunia
0: Iya.
1: usia 17 di Qatar nanti.
0: Karena itu udah jadi target ya. Ah, di Qatar. 2030
1: Iya,
0: kan
1: Nak.
0: nggak di
1: Eh,
0: Qatar.
1: 2020 nanti Piala Dunia usia 17, nanti mudah-mudahan Indonesia bisa
0: Oh enggak,
1: ikut
0: Indonesia
1: secara mendadak itu loh.
0: enggak bisa. Indonesia udah kagak lolos itu Piala Dunia U17 nanti
1: Ada 46 negara gitu loh, Mas
0: 2030.
1: Ito.
0: Ya gimana? Kurang dalam skuadnya kan. Jadi
1: Iya.
0: ya kalah sama pesaing-pesaingnya gitu. Ya perlu
1: Iya.
0: dimaksimalkan, ya perlu diperdalam lagi skuadnya gitu, Bang Hendra. Tapi yang deket ada AFF loh bentar lagi.
1: Iya, nanti tanggal 27
0: Iya, tanggal
1: Juli,
0: 27.
1: eh 24 Juli sampai 28 Agustus
0: Iya, sampai
1: AFF itu Piala Presiden.
0: Iya, Cuma Indonesia main tanggal 27. Iya, tanggal 27
1: Iya,
0: ada.
1: di Bogor kalau nggak salah.
0: Ya, mudah-mudahan juara lah ya.
1: Klub-klub Indonesia itu yang ikut ke Piala AFF ini yaitu Boboto Persib Bandung.
0: Iya. Ya banyak lah pemain diaspora kita yang akhirnya main di Liga Indonesia itu nanti bisa memperkuat timnas Indonesia juga di AFF ya. Harus menang sih sebenarnya. Karena materi pemain kita untuk sekelas AFF itu udah bagus banget ya. Jadi kita tunggu saja nanti. Baik. Bang Hendra.
1: AFF Asian Football Federation.
0: Betul. Iya. Bang Hendra pengen
1: Aku
0: diputerin
1: mau
0: lagu apa?
1: request lagu dari Rosa Sinaran.
0: Rosa Sinaran. Sinaran.
1: Na na na na na na. Ini lagu Sheila Majid tapi di cover ulang sama Rosa.
0: Ntar ya, ada nggak ya lagunya? Kok ragu nih?
1: Kalau nggak dari Sheila Majid.
0: Sinaran. Nah, iya Sheila Majid. Baru betul. Boleh nanti kita puterin ya. Ada salam-salam
1: Tapi
0: apa, Bang
1: kemarin
0: Hendra?
1: aku minta di Pro 1 Bukit Tinggi ada loh versinya Rosa.
0: Versi
1: Cuman
0: Rosa ya?
1: sayang. Iya di RRI
0: Baru.
1: Pro 1 Bukit
0: Iya,
1: Tinggi kemarin.
0: kayak
1: Di Pro
0: baru.
1: 2, di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Baru-baru itu. Pro 2 lagi kan?
1: Iya. Iya.
0: Oke, silakan boleh salam-salam dulu.
1: Salam buat Hanapi, buat Kak Mary, buat Rama di Batu Sangkar, buat Irza Hanum, buat Ibu Anwar, buat Ayu Manise, terus pokoknya buat semua yang lagi dengar Ruang Rindu, buat Mas Tito selamat bertugas, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbincang-bincang. Tadi sedikit kita membahas bola,
0: Iya.
1: Piala AFF dan juga jelang Piala Dunia usia 17 nanti di Qatar 2026 November Desember.
0: Iya.
1: Terima kasih Mas Tito, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Hendra. Selamat malam ya untuk Bang Hendra malam hari ini. Kami masih terima telepon Anda, pendengar, silakan saja di 812878. Halo, selamat malam.
2: Kembali, Bro.
0: Halo, selamat malam. Ini dengan Bang Vino.
2: Gimana, Tito? Sehat?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Bang Vino, gimana nih kabarnya? Baik, sehat?
2: Oh, baik-baik aja, sehat.
0: Baik-baik aja, mantap, luar biasa. Gimana kegiatan hari ini yang padat sekali ini, atau biasa saja?
2: Kalau dilihat ada perubahan sedikit, tapi itu nggak terlalu mengganggu lah.
0: Oh gitu, perubahan
2: masih bisa,
0: apa
2: masih
0: tuh?
2: Masih bisa diatasi, masih bisa dihandle
0: ya. Ya.
2: Ya, segala sesuatunya tuh kalau ada perubahan kita harus cepat bisa itu kan. Atasi, kalau enggak nanti ujung-ujungnya ke yang lain juga sasarannya. Makanya walaupun ada perubahan mendadak ya, kita cepat tanggapi. Yang penting jangan sampai ganggu pekerjaan sebelumnya.
0: Betul-betul, jangan dong, jangan sampai lah ganggu pekerjaan gitu, yang lain.
2: Ya, kita kan nggak tahu, terkadang dalam bulan ini aja, kalau nggak dalam bulan ini aja, kalau nggak salah dua kali ada perubahan.
0: Dalam bulan ini ada dua kali perubahan. Waduh.
2: Biasanya perubahan itu palingan
0: sekali.
2: Biasanya di awal-awal pekerjaan aja. Jarang terjadi di akhir finishing ada perubahan. Ya, tahu ada perubahan ya. Mau diapain? Ngerjain semuanya kita. Terus ya, mau tak mau kata suka ya, asri.
0: Iya. Ya, kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang kiranya kita masih bisa handle sih, aman aja ya Bang Vino ya.
2: Iya, pokoknya kita harus itu cepat tanggap. Iya. Tapi kalau misalkan itu di luar apa namanya, di luar, pokoknya di luar kepandaian salah, ya baru itu kita minta bantuan ke yang lain. Tapi saya lagi bisa ya, ajar aja terus.
0: Tapi aman kan ya?
2: Aman.
0: Aman. Okay.
2: Kalau nggak aman, acau entah.
0: Kalau tidak aman ya minta bantuan dong.
2: Iya, biasanya iya itu minta bantuan.
0: Iya.
2: Tapi
0: iya,
2: kan ya kita hadapi itu kan sesuai dengan kemampuan kita.
0: Oh iya.
2: Kalau udah di luar ya, kita nggak terima. Lagi itu dalam lingkungan yang kita kerjaan, kita masih bisa atasi. Tapi kalau udah di luar, ya kita angkat tangannya langsung. Karena ilmunya nggak ada di sana kan.
0: Iya.
2: Kita paksain juga hasilnya nggak akan ketemu.
0: Iya, hasilnya nggak akan ketemu dan nggak maksimal juga ya.
2: Iya, nggak akan, pokoknya nggak akan bagus. Karena di tahun berapa pernah dicobain juga. Maksudnya pernah dipaksa kan. Bukan itu kita, bukan apa namanya,
0: bukan bidangnya kita,
2: bukan
0: gitu,
2: bukan bidangnya kita. Terus kita coba aja, ternyata hasilnya enggak itu, enggak dibilang memuaskan sih, enggak ter, gimana ya, masih kurang lah. Nah, tapi memang keadaannya emang enggak terpaksa waktu itu ya. Kalau kita di luar kota itu untuk cari teknisi yang bisa apa namanya, yang bisa dengan bidangnya itu waktu itu agak susah. Kita harus ambilnya di Padang, karena kita udah banyak tahu Padang kan untuk daerah itu jarang kita bisa. Walaupun bukannya sama orang-orang sana nggak ada yang tahu. Ya jadi waktu itu memang di luar kota itu mau tak mau ya terpaksa lah dipaksa. Walaupun seperti itu kita nggak gitu, walaupun nggak bidangnya kita, kita harus tetap pelajari juga.
0: Oh iya dong.
2: Ya, mana tahu suatu saat kan terjadi lagi Ya kita nggak akan lanjut lagi ke FCA
0: ini. Iya, yeah, kalau ada momen-momen yang seperti itu bisa dimanfaatkan untuk belajar lagi gitu ya, Bang Vino ya.
2: Makanya tetap kita harus belajar. Sekarang pun apapun bentuk desainnya kita harus tetap belajar.
0: Sampai saat ini Bang Vino masih terus belajar dong ya untuk hal-hal terus, baru dong ya.
2: Makanya terus belajar. Apapun bentuknya, karena ke depannya itu dia semakin ke depannya itu semakin bagus lagi. Enggak itu, makanya kita harus pelajari cara-caranya pun udah lebih praktis lagi kan. Makanya setiap apapun bentuk desain yang datang yang kita lihat, kita harus pelajari. Enggak mungkin enggak di itu kan, cuma lihat aja, sekedar lihat aja bisa kan. Tapi nanti pas pelaksanaannya enggak akan ketemu itunya, hasilnya.
0: Tetap semangat lah ya Bang Vino ya.
2: Harus.
0: Terkait
2: harus
0: perubahan-perubahan semangat, yang terjadi.
2: Kalau semangat ya ilmunya ya muter-muter situ aja ilmunya kan.
0: Betul.
2: Itu sama aja dalam apa namanya, kata dalam tempurung.
0: Iya. Oke deh, kalau begitu.
2: Tempurungnya terlepas atau ditendang oleh apapun, dia lihat pada data alam ini lebih luas lagi.
0: Waduh, itu makin pusing itu kalau kayak gitu ya.
2: Iya, makin pusing kan. Makanya kita harus itu
0: harus apa ya, adaptif gitu ya Bang.
2: Iya
0: Bina,
2: itu
0: ya.
2: Makanya belajar terus. Dan belajar itu kan gak ada batas usianya.
0: Iya.
2: Sampai mati pun disuruh untuk belajar kan. Karena ada peribahasanya, tentulah ilmu itu sampai ke
0: negeri Cina
2: sampai akhirat. Ya ke negeri Cina ya, tapi ke akhirat kan ada juga.
0: Ke akhirat ya juga.
2: Dan ilmu itu walaupun sampai ke dalam liang lahat.
0: Kalau
2: mati disuruh juga cari ilmu.
0: Bang Vino, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Bang Vino? Kita ada di tahun 2010 sampai 2022. Lagu Indonesia
2: 2010 2020. Berarti itu bisa nak Melukis Senja. Kalau enggak dari Doremi aja lah.
0: Dari?
2: Budi Doremi
0: yang mana tuh? Doremi. Mesin Waktu.
2: Doremi
0: ya, Budi Doremi yang Doremi ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan lagunya. Bang Vino, ada salam-salam silakan.
2: Salam buat itu yang lagi tugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Terus buat Widya Anum. Terus buat udah Hendra tadi ya.
0: Iya.
2: Untuk Pak Nakos. Untuk dibuat Semarang Murni, untuk Om Marega. Terus buat Bu Anwar. Terima kasih buat semuanya lah Tito.
0: Iya.
2: Yang masih dengerin Tito malam hari ini.
0: Itu
2: aja Tito.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Bang Vino, selamat malam ya untuk Bang Vino malam hari ini. Satu penelpon lagi untuk bagian kedua, Perger. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Coba. Kalau Anda, saya kasih nama Tito Karnavian dulu. Sering di WA gitu, tapi di kalau langsung baru kali ini.
0: Waduh, siapa ya? Nyerah.
3: Nyerah langsung.
0: Menyerah aja udah. Ini
3: yang
0: karena
3: diampang.
0: Yang diampang ya, karena perdana ini nih.
3: Iya, tapi di WA dulu rajin saya.
0: Diampang ya.
3: Ya, tadi udah bicara-bicara sama Rita Butar-Butar. Sekarang dengan Tito Karnavian.
0: Saya
3: suka menyangkutkan nama dengan orang-orang terkenal.
0: Iya. Cocok itu, nggak apa-apa ya. Mendagri ya.
3: Iya betul, Mendagri. Iya, Kapolri dulu kan.
0: Kapolri dulunya.
3: Iya.
0: Betul.
3: Udah bisa kira-kira nembak yang di Ampang Padang.
0: Wah, nyerah bapak.
3: DJ.
0: Oh.
3: Dan
0: Iya.
3: DJ dan
0: Niun.
3: Yoi.
0: Waduh, luar biasa.
3: Iya, betul.
0: Ki, tapi serius loh, Pak DJ dan Niun, kirain anak muda, ternyata sudah dewasa juga ya, Pak.
3: Bukan dewasa lagi, udah tuwir.
0: Iya, dari suaranya. Sebenarnya sih pengen bilang udah tua ya, tapi agak
3: tapi segan
0: gitu ya.
3: Gak usah panggil Pak, soalnya DJ itu udah nama tenar, kecil, besar, tua, muda.
0: Oh gitu, gak apa-apa nih.
3: Oh, ya gak apa-apa.
0: Ya. Akrab ya, biar akrab ya. Waduh, gimana nih kegiatan hari ini?
3: Kegiatan hari ini kalau DJ pecundang tua ini kerjanya cuma dua.
0: Apa itu?
3: Mancilo sama mancuri.
0: Nah kan sama.
3: Hah?
0: Bukan sama.
3: Tapi kepanjangannya beda.
0: Apa tuh?
3: Mancilo makan kiri lalu. Mancuri. Mancuri manjago cucu tio hari.
0: Manjago cucu tio hari. Luar biasa.
3: Ah, ya,
0: ya. Itu dua kegiatan para pensiunan ya.
3: Iya, begitu kira-kira.
0: Luar biasa ini.
3: Numpang-numpang tanya dikit situ.
0: Boleh.
3: Dulu saya pernah ngajukan pertanyaan siang sama Yudi, kalau nggak salah. Udah dijawab, tapi nggak ingat, nggak masuk di memori kita yang udah tua ini.
0: Oh gitu.
3: Kok lagu-lagu itu kok dibatasi? Padahal zaman now itu kan bisa lewat YouTube, lagu kapan tahun 50-an pun bisa diambil. Kok dibatasi tahun sekian gitu? Kenapa?
0: Sebenarnya kita ada tuh di hari Sabtu tuh bebas pilih tuh.
3: Betul. Nggak, maksudnya kok nggak setiap hari kayak gitu.
0: Biar nggak bosan aja sih sebenarnya.
3: Ya kalau nggak bosan kan lebih baik dimasukkan semua aja. Terserah mau pilih lagu apa. Bisa diklik-klik-klik di HP, di laptop, lagunya bisa diminta kan.
0: Biar lebih bervariasi. Kadang misalnya kita bebaskan setiap hari, ada beberapa lagunya, pendengar yang request lagunya betul. Lagunya itu gitu saja.
3: Jadi begitu rupanya.
0: Kita bagi-bagi aja gitu.
3: Iya.
0: Jadi tiap malam tuh lagunya beda-beda gitu, Pak DJ. Kita panggil Pak aja deh agak.
3: Iya, DJ aja.
0: DJ aja. Aduh, ya, agak gimana kan, gitu ya.
3: Iya, DJ kan tuh yang apa namanya, disc jockey.
0: Ini disc jockey, betul.
3: Itu DJ.
0: Ini DJ pensiunan disc jockey ini dulu nih.
3: Begini ceritanya.
0: Oh iya, gimana tuh?
3: Kalau kita kan dulu bertugas terakhir di SMA 1 Pariaman.
0: Oh iya.
3: Sebagai karyawan administrasi tata usaha.
0: Oh, oke.
3: Jadi istri pegang kantin di sana.
0: Oh.
3: Jadi kalau jam keluar main-main itu kita ikut jadi kasir. Kalau enggak bisa di ini, anak-anak sekolah masuk keluar enggak berhamburan gitu. Jadi harus ada satpam. Jadi kita kan nama kita kan jam.
0: Oh, itu DJ.
3: Ada salah satu murid yang nggak mau panggil Dajang, DJ aja katanya.
0: Oh iya.
3: Akhirnya tenar DJ.
0: Begitu
3: anak-anak murid baru masuk.
0: Ini baru.
3: Masuk baru.
0: Ini baru bisa kan kita terima baru, nih. D itu baru ternyata masuk, dah. DJ ya. Ini baru mantap.
3: Jadi ada murid-murid baru masuk kan. Kak panggil kita. Pak Ujang, panjang. Terus yang lain-lainnya karena yang kelas 2, kelas 3 udah biasa panggil DJ, marah dia. Nggak ada bapak-bapak, DJ aja. Akhirnya semua dari kecil besar DJ.
0: Nah mantap, ini baru kita tahu nih filosofinya, ternyata DJ itu dajang ya. Kita panggil DJ, siap DJ. Nah itu ya, baru cepat. Mantap. Kirain tadi DJ itu apa, ternyata... Dajang ya, boleh deh. Mulai dari sekarang kita panggil DJ saja. Mudah-mudahan DJ sering ikut gabung ya, DJ.
3: Iya, insya Allah.
0: Ya buat ngobrol-ngobrol, melepas melepas kerinduan ya, siapa tahu pengen request lagu khusus lewat lagu. Kita hadir
3: dan
0: terus tiap hari.
3: Sedikit masukan buat buat seluruh pendengar. Kalau saya itu maaf, mungkin tidak akan menyebutkan satu persatu.
0: Oh iya.
3: Soalnya dari berdasarkan pendengaran saya selama ini, apabila orang itu disebutkan satu persatu, pasti ada yang ketinggalan.
0: Pasti ada yang ketinggalan,
3: nah,
0: betul.
3: Jadi yang ketinggalan jangan berkecil hati.
0: Betul, nanti berkecil hati.
3: Yang berikutnya, setelah disebutkan satu persatu, nggak bakal kesebut semuanya. Pasti ujung-ujungnya, ya udah deh semua-semua aja yang mendengar. Akhirnya gitu. Dari sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, udah lah sebutkan semua satu persatu, ikut aja semua. Jadi kan ujung-ujungnya keseluruhan aja. Jadi makanya kalau DJ ngirim lagu, diuntukkan untuk ya untuk pertama kali ini, orang yang pertama-tama mengirim DJ dan Yun tadi ada Bu Yurza Hanung kalau nggak salah. Yang ngirimkan lagu untuk DJ. Dan untuk saya semua, oke, terima kasih Bu Yurza Hanung. Dan untuk DJ mengirimkan lagu untuk seluruh kru dan karyawan RRI serta pendengar setia pecinta RRI Padang dimanapun berada.
0: Oke.
3: Dari Sabang sampai Merauke, dan sebut semua kan.
0: Baik.
3: Dan lagi kan kasihan itu kalau panjang-panjang yang lain nggak dapat waktu.
0: Itu dia DJ.
3: jadi kita bagi-bagi kan.
0: Siap, siap.
3: Sedikit yang yang pesankan lagunya ini, memang memori namanya memori kan. Pertama-tama untuk rekan-rekan di sekolah seangkatan dulu STM Negeri Takobu tahun 70-an. Itu rekan-rekan satu angkatan. Yang kedua, DJ juga pernah pendidikan di Akademi Penerbang tahun 74. Jadi itu rekan-rekan sana. Yang terakhir ini, terakhir bertugas di SMA 1 Praman. Buat guru, murid, karyawan seluruhnya yang dari tahun 1985 sampai 2010, itu kenal dengan DJ. Jadi untuk mereka lah lagu itu, kira-kira begitu.
0: Terima kasih DJ.
3: Lagunya diserahkan aja sama Tito.
0: Mantap.
3: Bruri atau Charles ada nggak?
0: Waduh,
3: atau Mercedes gitu.
0: Itu di hari Sabtu bisa, Minggu tuh. Sabtu Minggu bisa.
3: Yang kalau sekarang siapa-siapa aja penyanyi-penyanyi lama yang masuk.
0: Waduh, ini dia nih. Agak sulit juga ya. Karena tahun 2010 sampai 2022.
3: Yang agak lama siapa
0: yang
3: itu
0: agak lama ya. Yang agak lama apa ya, Dewa 19? Gimana
3: Dewa 19? Ya okelah, takkan aja kalau dia enggak begitu sulit. Mau yang cepat aja.
0: Boleh, nanti kita pilihkan yang enak deh ya. Lagu ketiga ya, nanti ya DJ ya.
3: Oke, terima kasih Tito Karnavian.
0: Sama-sama DJ dan
3: buat seluruh kru dan Union, karyawan RRI Padang. RRI Padang dan seluruh pendengar dan pecinta RRI Padang dimanapun berada.
0: Oke.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada DJ dan Niun ya. DJ itu singkatan Dajang ya. Karena tadi sudah diinformasikan kalau DJ itu adalah singkatan dari Dajang, jadi udah gak ragu-ragu lagi panggil DJ ya. Mudah-mudahan DJ bisa ikut gabung lagi untuk hari-hari berikutnya. Baik, pendengar, kita coba lihat chat WA malam hari ini. Ada pendengar kita juga yang ikut bergabung, dia ada Bang Putra ya sepertinya malam hari ini. Selamat malam Bang Putra, ingin diputarkan lagu dari Raisa dengan judul Bahasa Kalbu. Nanti kita coba putarkan lagunya ya malam hari ini. Oke, mudah-mudahan nanti di bagian ketiga masih sempat terima telepon. Untuk kalian yang masih ingin ikut bergabung, nanti kami masih beri kesempatan pergerak untuk Anda tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Res, gempa, Res.
1: Hah? Iya, iya nih. Aduh.
0: Gempa. Aduh, gempa-gempa terus deh.
1: Iya, kenapa sih gempa-gempa terus? Tapi, Mei. Yuk kita keluar dulu yuk.
0: Yuk.

0: Hidup di daerah rawan bencana, salah satunya gempa, memang membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Seperti yang disampaikan pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Dr. Badrul Mustafa Kemal, berikut ini.
1: Perlu kita sadari bahwa kita ditakdirkan hidup di daerah rawan gempa. Tapi hal ini tentunya kita tidak perlu cemas, tidak harus takut, ya, apalagi takut berlebihan. Nah, kita harus bersahabat dengan gempa tersebut. Gempa adalah satu dari sekian hazard atau jenis bencana yang memang menakutkan. Karena sampai saat ini gempa datangnya tiba-tiba, masih belum bisa diramalkan baik oleh ilmu pengetahuan maupun alat teknologi. Jadi kita harus bersahabat dengan gempa itu, yaitu dengan cara yang pertama kita kenali tentang fenomena alam ini, ya. Sebab gempa ini adalah hazard yang tidak bisa dihilangkan. Ada beberapa hazard atau jenis bencana yang bisa dihilangkan penyebabnya, ada yang tidak. Nah, gempa juga erupsi gunung api itu adalah jenis hazard yang tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihilangkan, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir dampak. Caranya ya seperti itu tadi, kita pahami atau kenali hazard gempa ini. Kemudian kita lakukan mitigasi. Mitigasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, mitigasi prabencana, kemudian mitigasi saat bencana terjadi atau istilah lainnya adalah tanggap darurat, dan mitigasi pasca bencana. Nah, saat ini karena sumber bencana yang dikhawatirkan itu adalah yang dari Megatrust Mentawai segmen Siburut, itu belum terjadi, ya, dan mungkin saja terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah mitigasi prabencana. Nah, mitigasi itu juga ada mitigasi fisik atau struktural dan mitigasi non-fisik seperti sosialisasi, simulasi, dan lain-lain, termasuk kebijakan-kebijakan, itu adalah mitigasi non-fisik. Nah, mitigasi fisik yang penting sekali adalah bangunan, karena umumnya yang menimbulkan kerugian jiwa itu dari sebuah gempa adalah bangunan yang rubuh, ya. Nah, bangunan yang rubuh itu biasanya bangunan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi building code atau tidak memenuhi standar bangunan ramah gempa. Nah, kemudian juga ketika gempa terjadi, ya, apalagi gempa besar, ya, itu tidak boleh panik. Nah, jangan panik ketika gempa itu terjadi, karena panik dapat menghilangkan lebih dari 50% kemampuan seseorang untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian jika diinformasikan ketika gempa terjadi, diinformasikan terjadi tsunami, maka kita harus segera melakukan evakuasi dengan cara evakuasi horizontal dan evakuasi vertikal. Evakuasi horizontal adalah evakuasi menjauhi pantai, ya, mencari tempat yang tinggi, berjalan, ya, kalau bisa tentunya berlari ke arah timur. Nah, kemudian evakuasi vertikal, kita tetap berada di zona merah tsunami ketika kita saat itu berada di situ, mencari bangunan yang bertingkat, nah, minimal bertingkat 2. Nah, perlu diingat bahwa golden time atau waktu yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi ini, khusus untuk Kepulauan Mentawai, itu kurang dari 5 menit. Kurang atau sama dengan 5 menit. Sedangkan untuk di daratan Sumatera Barat, itu golden time-nya ya 20 menit. Atau mungkin juga di bawah 17 menit. Jadi kita harus siaga untuk selamat. Terima kasih.

0: kasih.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI,

anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: seperti FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo
1: tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, yuk.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, itu daun-daun yang kering dikubur aja. Cuaca lagi panas gini, jangan sampai dengan menyulut api malah bisa jadi kebakaran.
1: Iya, Pak.
0: Bu, itu hati-hati ya masaknya. Enggak sedikit, ntar apinya nyamber ke yang lain.
1: Iya, Pak. Ini hati-hati kok, Ibu.
0: Ibu apa-apaan sih, Bu? Kok Bapak pakai disiram?
1: Tuh, paru-paru Bapak kebakar. Sayang kan?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Sementara kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi akan membuka layanan pengaduan untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan oknum petugas pajak curang. Melalui layanan pengaduan tersebut, masyarakat bisa langsung membuat laporan jika menemukan pegawai pajak curang. Pendengar, menurut Kepala Bapenda Kota Bekasi Muhammad Solikin, menekankan bahwa petugas pajak tidak boleh menerima suap, gratifikasi, dan juga korupsi, serta dilarang keras memberikan sesuatu kepada pimpinan di luar Bapenda secara berjenjang. Pendengaria mengatakan bahwa Bapenda Kota Bekasi berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjamin pelayanan pajak yang bersih, bebas dari praktik curang.

0: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita dikenal dengan hilirisasi.
1: Wih, serius sekali. Baca apa tuh?
0: Sahabatku. Ini nih, lagi baca tentang apa itu hilirisasi.
1: Memang apa?
0: Nih, baca sendiri aja deh.
1: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita kenal dengan hilirisasi. Bahan mentah, hasil tambang, perkebunan, dan perikanan kalau diolah menjadi produk jadi akan memiliki nilai tambah. Hal ini akan memiliki dampak ke berbagai bidang seperti lapangan kerja dan kuatnya ekonomi daerah. Contohnya apa ya?
0: Misalnya nih ya, hasil bumi kita berupa karet. Nah, kalau kita olah menjadi produk, misalnya itu ban dan lainnya, maka nilai karet itu kan jadi bertambah.
1: Iya, betul. Terus, apalagi contohnya?
0: Cari sendiri deh.
1: Wi, Dewi, tunggu Wi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

Saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri, seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini. Itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita

kepada saudaraku di penghujung malam ini. Berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Bola, kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap Merdeka!

Dari Sudirman 12, Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Hari Jumat tanggal 24 Juli 2026, saya Rita Ismail, ada teman saya operator Tony Rizky Rianov menemani hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Agak berdengar? Kita akan dengarkan dulu ya kumandang azan untuk Kota Padang dan sekitarnya karena waktu subuh masuk pada pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat subuh untuk hari ini.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Sudirman 12 Padang, pergerak dimanapun Anda berada. Setelah lagu dari Kela dengan judul Pandai Bersujud, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Kita akan segera jelang tepat pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bersama dalam Mutiara Pagi hari ini, pendengar. Ini merupakan siaran berjaringan ya, Korwil Nusantara 15 dan 16. Nanti Anda juga bisa saksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan jelang pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Sudirman 12, Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan 16 Megatol. Di mana pendengar, acara ini merupakan acara yang dirilai juga oleh beberapa RRI di Korwil 15 dan 16. Tapi sebelum kita sapa teman-teman kita yang ada di berbagai daerah, saya akan sapa dulu narasumber kita. Alhamdulillah sudah terlihat di Zoom, pendengar. Kita akan berbicara bersama dengan narasumber kita, dosen tetap Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ada Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH, MPD, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Sehat, Ustadz, pagi ini?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Ustadz untuk Mutiara Pagi hari ini. Ini merupakan siaran berjaringan, kita berbicara tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, kemudian RRI Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar silakan nanti kalau ingin bertanya, Anda bisa telepon ke 0751-812-878, 0751-812-878. Boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66975. Dan kami live visual di kanal YouTube RRI Persatu Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita, Ustadz Dasrizal Dahlan, tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum kum a'malakum wa yufir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang baik-baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-70 dan ayat ke-71. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini sering kita berucap bahwa kita sepanjang kehidupan yang kita jalani selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu tentu adalah semacam ucapan yang baik. Namun demikian perlu kita telusuri bahwa untuk niat ucapan yang baik-baik yang telah kita ikrarkan itu tentu perlu kita realisasikan dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Dalam setiap salat yang kita lakukan itu, kita mohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu Allah memberi penjelasannya lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan ke kita itu adalah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang yang dimarahi Allah, dan bukan pula jalan yang telah ditempuh oleh orang yang sesat-sesat lampau. Tunjuki jalan yang lurus artinya adalah pola hidup yang dijalani mulai dari niat, hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan. Panjang kehidupan yang dijalani itu hendaklah semuanya berada pada cara-cara yang lurus, cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Melalui ucapan-ucapan yang baik, lurus, benar, cara hidup yang terhormat itu, buahnya adalah Allah memberi nikmat kepada kita. Dan dengan cara itu pula Allah hindari kita dari jalan-jalan yang ditempuh lampau oleh orang yang dimarahi Allah. Dan dihindarkan pula kita oleh Allah dari cara-cara hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat-sesat lampau, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan benar bahwa wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah kata-kata yang lurus dan yang benar. Maksudnya adalah kata-kata lurus, benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak bengkok. Tentu maksudnya adalah setiap kata yang kita ucapkan itu tidak ada sisi-sisi gelap dari apa-apa yang kita ucapkan. Tidak ada semacam kesemuan dan kepalsuan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata, ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika modal besar kita memelihara ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang kita ungkapkan dan ucapkan itu adalah yang baik-baik, yang lurus-lurus, yang benar-benar, tidak ada sisi-sisi gelapnya. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Jadi untuk memperbaiki amal-amal kita itu sebenarnya tidak semata-mata kemauan kita, tapi Allah yang bukakan pintu hati, mata batin untuk kita mampu menemukan hal-hal yang Allah bukakan pintu hati, mata batin untuk kita memperbaiki amal-amal perilaku-perilaku kita. Bahkan oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan dalam tafsirnya, Allah perbaiki amal-amalmu, di situ terkandung sekalian Allah beri kamu taufik untuk kamu bisa melakukan amal-amal soleh itu. Jadi amal soleh tidak bisa hanya kata kita dirancang, direncanakan, dilakukan, lalu dievaluasi. Tidak. Itu sebuah perencanaan boleh saja baik dan terhormat. Tetapi kalau Allah tidak buka pintu hati, mata batin kita peluang untuk melakukan amal-amal soleh, maka itu tidak akan terjadi. Modal dasarnya adalah ucapkanlah kata-kata yang lurus, yang benar, yang baik-baik. Tidak ada ungkapan-ungkapan yang tersembunyi kepalsuan sisi-sisi gelapnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosamu. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah ampuni dosa-dosamu, Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar di situ adalah Allah hindarkan kita dari azab neraka yang bernyala-nyala itu, dan Allah masukkan kita ke surga-Nya yang penuh kenikmatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka tak kala kita mohon ke Allah ditunjuki jalan yang lurus, cara-cara hidup yang benar dan lurus yang baik, cara-cara hidup yang telah ditempuh oleh orang yang sebelum kita, yang telah diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak, bukan cara hidup orang-orang yang dimarahi Allah, bukan cara hidup orang-orang yang sesat. Maka modal besar yang harus kita peroleh, kita upayakan adalah selalulah berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak bengkok, yang keseluruhannya itu dilakukan di atas kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian dalam perjuangan kita yang kita tempuh ini, jalannya jelas, caranya pasti, dan terbuka peluang oleh kita selama kita mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar tadi tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Anda bisa bertanya, pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16, silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Setelah komen juga pertanyaan di kanal YouTube ya, RRI Pro 1 Padang. Kita langsung terima di telepon ya Ustaz. Assalamualaikum ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dari Zerdahlan.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Di 6 suku kota Solo, Ustaz dari Zerdahlan.
1: Baik. Unju, silakan langsung pertanyaan ya Unju.
3: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi temanya ini.
1: Iya.
3: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Mm-hmm. Apa bedanya ya? Orang yang dibiarkan sama Allah, dicuekin, dia ya pokoknya senang aja hidupnya, pokoknya hidupnya enak aja dibiarkan, sama orang yang tidak dibiarkan sama Allah, selalu diuji, selalu diapakannya, pokoknya tidak dibiarkan, tidak dilengahkan sama Allah gitu.
1: Baik.
3: Gimana gitu ya. Ya kita kan udah beriman gitu. Gimana kita bisa menghadapi ujian, cobaan, tantangan, tidak hanya di sekolah, di pendidikan kita menghadapi, tapi ujian hidup ini bisa kita lewati.
1: Baik.
3: Kita lalui dan kita jalani, bisa kita kuat dan tabah. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas.
1: Sangat jelas, Uncu Divo. Terima kasih, Uncu.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, Islam itu berbicara tentang tujuan benar. Tetapi Islam itu sangat mengutamakan tentang proses. Lalu untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang baik itu haruslah ditempuh proses-proses yang lurus, yang baik dan yang benar itu. Dalam hidup ada orang yang memang dibiarkan oleh Allah, bahkan dilepas perilaku-perilaku buruk yang dan jahat yang dilakukannya itu, bahkan bisa saja di permukaan pola hidup yang ditempuhnya itu seolah-olah sesuatu yang menggembirakan, memuaskan, menguntungkan, bahagia dia. Akunya adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Ketaatan beragama jauh. Kelurusan hidup kadang yang baik dan yang buruk semua dilakukannya, tapi dia berada sepertinya dalam keadaan yang berbahagia. Lalu ada orang-orang yang merangkali dalam hidupnya itu ketaatannya kepada Allah tinggi, kontrol diri untuk tidak menyimpang kuat, tetapi hidup yang ditempuhnya kadang-kadang ya sepertinya amat sederhana. Tentu orang yang dibiarkan Allah kah, orang yang dibimbing oleh Allah kah, ditentukan oleh proses cara hidup yang ditempuhnya. Sebab dalam Islam ada satu ungkapan yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah orang-orang yang dilepaskan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah melakukan keburukan-keburukan, lalu yang tampil di kemukaan seperti sukses sepanjang masa. Hingga muncul istilah ada orang-orang yang pembenar semua ideologi. Zaman Orde Lama sukses hebat, Orde Baru masuk sukses hebat, reformasi datang sukses hebat. Tapi apakah itu sukses dalam artian sebenar-benarnya? Yang dicemaskan adalah permukaan memang sukses, tapi jangan-jangan dia dilepas oleh Allah melakukan penyimpangan-penyimpangan, lalu seketika nanti dia akan diberi oleh Allah hukuman-hukuman yang berat. Numatti'uhum qalilan. Allah biarkan, Allah beri orang-orang kehidupan bahagia di dunia sedikit saja. Sumana taruhum ila azabin ghaliz, kata Allah. Kemudian kami paksa orang-orang itu menerima azab yang berat. Jadi uncu bahwa orang yang senang hidupnya kalau dia nyimpang tetap tidak benar dia. Jadi jangan kita terkesima oleh keberhasilan hidupnya, lalu pola yang dia tempuh kita ikuti tidak. Kita tetap menempuh cara hidup yang lurus dan yang benar. Lalu tentang keberhasilan orang yang tidak lurus, yang tidak benar, jangan menjadikan kita terkesima. Sebab Islam mementingkan tujuan ia, tetapi sangat mengutamakan proses yang ditempuh sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan yang sunnah. Sebaliknya, kalau ada orang yang sepertinya hidupnya Senin Kemis, tidak kunjung berada pada suasana duniawi yang berlimpah ruah, tapi ketaatannya tinggi, berarti dia tengah diuji oleh Allah, maka disitulah letak sikap hidup kita. Syukurilah nikmat Allah, sabarlah atas cobaan dari Allah, dan tetaplah berperilaku dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita untuk mencuri dipo di enam suku kota Solo. Kita kembali ke telepon Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Karita.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ika, silakan langsung pertanyaan.
4: Ya, terima kasih, Karita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam,
4: warahmatullahi. Orang yang tidak banyak amal ibadahnya, sholatnya yang bolong-bolong, pokoknya nggak banyak ibadahnya, kenapa Allah kasih rezeki yang melimpah, Pak Ustadz? Sedangkan orang yang taat beribadah selalu dikasih ujian. Apa, bagaimana kita cara menyingkapinya, Pak Ustadz? Okay. Makasih ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak
1: Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ika. Hampir-hampir sama ya, Ustadz.
2: Makasih. Silahkan. Kita Ya, kita tetap setia kepada kebenaran. Sebab Al-Ma'idah ayat ketiga, Allah mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Aku redha Islam sebagai panduan cara hidup kamu. Arti betul kita dari niat yang ikhlas itu berpikir, berbicara, melakukan perbuatan-perbuatan harus terus sesuai kehendak Islam. Lalu persoalan temuan yang ada di dunia itu tidak temuan final, tidak temuan akhir, tidak semata-mata itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu suka, perasaan kamu suka, kamu senang, kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu tidak suka, kamu tidak ingin, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Makanya janganlah memandang dunia hanya dengan pandangan mata semata-mata, bahkan jangan rasakan dunia itu dengan perasaan semata-mata. Perasaan kita senang, kita suka, tapi kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Perasaan kita tidak suka dan kita tidak senang, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Maka di saat itu pandangan batinlah yang harus dipergunakan. Batin itu adalah tetap berbicara, berpola hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, jangan kita terkesima oleh orang-orang itu membelakang kepada Allah yang halal dan yang haram, narkoba diperdagangkannya, laut dipagarnya, gunung-gunung dibabatnya, kekayaan melimpah ruah. Tapi dia orang-orang yang membelakang kepada Allah. Kalau ada gambaran duniawinya berbahagia, itu hanyalah istidraj, gambaran-gambaran duniawi semata-mata, itu bukanlah sebuah kebenaran. Maka dengan demikian, Ica, kita jangan tertipu oleh pandangan duniawi, bahkan jangan tertipu oleh perasaan semata-mata. Yang jelas hidup kita jalani dengan penuh kegembiraan, penuh kesyukuran, penuh dengan kesabaran, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diredai oleh Allah. Yang dicari itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran duniawi, Allah Maha Kaya, benar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah beri semua orang yang pakai bandrol hidupnya, yang tidak pakai bandrol hidupnya, Allah beri itu. Karena Allah itu Maha Pengasih. Tapi yang namanya Maha Penyayang itu hanyalah Allah beri untuk orang-orang hamba-hambanya yang baik-baik. Jadi dengan demikian, jangan terkesima dengan keberhasilan seseorang, maka kita hendaklah hidup dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Tentang proses lurus dan benar yang kita tempuh, hasil duniawi itu dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesabaran, disitulah letaknya satu namanya qanaah, puas dengan apa yang ada. Yang kedua namanya bersyukur, berterima kasih ke Allah atas apa yang Allah beri. Sesudah itu, kalau rasanya belum baik, belum memuaskan, disitulah tempatnya kita bersabar. Setelah qanaah, lalu kita bersyukur dan bersabar, lalu berikut kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Lepas dari bertawakal, namanya kita menerima hidup ini ridho dengan keyakinan Allah beri ke kita adalah yang kata Allah yang terbaik untuk kita terima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Itu untuk Kak Ika di Batipuah. Mohon maaf pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16, karena keterbatasan waktu kita jadi tidak bisa terima telepon lagi nih Ustaz. Mohon maaf pendengar, dan kita harus ke closing statement. Mungkin nanti bisa disampaikan juga sedikit Ustaz, bagaimana kita tetap hati kita ini tetap mungkin ketetapan kita pada Allah, kemudian kita tetap bisa dapat hidayah begitu di jalan yang lurus. Ini terkait juga dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan untuk closing statement kita Ustaz.
2: Terima kasih banyak. Terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat yang kita lakukan, kalaupun kita tidak melakukan sholat-sholat sunat umpama 5 kali sehari semalam sholat yang kita lakukan, setidak-tidaknya 17 rakaat, 17 kali kita berucap kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mohon ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, cara hidup yang lurus, cara hidup yang

0: ayat 70-71. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu hendaklah selalu berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus itu, jelas perilaku-perilaku, bahkan hati, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang kita laksanakan, hendaklah terus saja yang lurus, yang baik, yang benar. Tidak ada sisi-sisi gelap yang disembunyikan. Tidak ada kepalsuan-kepalsuan yang ditampilkan dan yang dimunculkan. Lalu kata Allah, jika kamu telah melakukan itu semua, yuslih lakum a'malakum wa yaufir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal-amalmu. Allah akan beri kamu taufik untuk kamu melakukan amal-amal soleh. Allah akan beri keampunan untuk dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kamu. Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat kepada Allah.
1: Oke.
0: Wa may yuta'a wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, dia mendapatkan kemenangan besar. Satu, terhindar dari neraka yang bernyala-nyala. Yang kedua, akan Allah beri dia surga yang penuh kenikmatan itu.
1: Baik.
0: Jadi diri selalu kepada Allah adalah melalui hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, kalau mungkin untuk kita bersama. Terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz, menambah ilmu pagi hari ini tentang terus-menerus mendekatkan diri pada Allah. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Mutiara pagi hari ini, terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Tadi bersama dosen tetap pasca sarjana UMSB Sumatera Barat, Ustaz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SHMPD MA. Terima kasih untuk RRI yang ada di Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berjaringan selanjutnya. Kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
3: Dari segi tektonik, kita itu memang sangat-sangat rawan. Dan itu sebetulnya masyarakat sudah tahu.
4: Paham seperti apa melatih di grassroots, khususnya anak-anak, fokus pada senangnya anak-anak bermain bola dulu tanpa tekanan apa-apa.
1: Sari Berita. Pakar gempa Badrul Mustafa menilai edukasi kebencanaan harus terus diperkuat. Asprof PSSI Sumatera Barat akan gelar AFC Grassroots Football Day 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Rita Ismail. Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan gempa bumi yang sangat tinggi di Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keberadaan dua sumber gempa utama, yakni Megatrust Mentawai di lepas pantai dan Sesar Semangko di daratan. Karena itu masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui upaya mitigasi bencana.
5: Pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Badrul Mustafa, menjelaskan secara tektonik Sumatera Barat berada di kawasan yang memiliki potensi gempa besar. Menurutnya Megatrust

0: Tawai terdiri dari dua segmen utama, yakni segmen Siberut dan segmen Sipora Pagai. Sementara di daratan terdapat jalur sesar Semangko yang juga aktif. Ia mengatakan ancaman tersebut bukan hanya berdasarkan teori ilmiah, tetapi telah berulang kali dirasakan masyarakat melalui berbagai kejadian gempa besar. Mulai dari gempa pada tanggal 10 April 2005, gempa darat pada Maret 2007, hingga rangkaian gempa Megatrust Mentawai pada September 2007 menjadi bukti bahwa Sumatera Barat berada di kawasan aktif kegempaan.
1: Dua sumber gempa di Megatrust Mentawai dengan dua segmen, dan di darat, ditambah dengan dua segmen yang dari Sumatera Utara masuk ke Sumatera Barat. Artinya dari segi tektonik kita itu memang sangat-sangat rawan. Dan itu sebetulnya masyarakat sudah tahu karena pernah merasakan.
0: Meski berbagai sosialisasi kebencanaan telah dilakukan pemerintah, akademisi maupun organisasi pengurangan risiko bencana seperti Kugami, Badrul menilai pemahaman masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Menurutnya masih banyak warga yang belum memahami potensi gempa maupun langkah-langkah yang harus dilakukan saat menghadapi bencana. Badrul menegaskan mitigasi pra-bencana merupakan langkah paling penting dalam mengurangi risiko korban maupun kerugian. Ia menjelaskan mitigasi tersebut meliputi mitigasi struktural seperti pembangunan bangunan tahan gempa serta mitigasi non-struktural berupa edukasi, latihan evakuasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan kesiapan yang baik, dampak bencana dapat diminimalkan meski gempa tidak dapat diprediksi secara pasti. Lebih lanjut, yang mengungkapkan hasil penelitian para ahli menunjukkan bahwa segmen Siberut pada Megatrust Mentawai telah melewati siklus pengulangan gempa sekitar 200 tahun, sehingga akumulasi energinya diperkirakan semakin besar. Meski demikian, waktu dan bentuk pelepasan energi tersebut belum dapat dipastikan. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Pendidikan kebencanaan dinilai perlu diberikan sejak taman kanak-kanak TK untuk membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Selain melalui pembelajaran di kelas, materi kebencanaan juga perlu disertai simulasi secara berkala agar anak-anak memahami langkah yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
3: Budaya sadar bencana ini diajarkan semenjak pendidikan dasar, bila belum pendidikan usia dini.
4: Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas UNAN, Profesor Fauzan kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, pemerintah daerah telah direkomendasikan untuk memasukkan budaya sadar bencana ke dalam pendidikan anak mulai dari usia dini. Menurutnya di Jepang, pendidikan kebencanaan yang diberikan sejak dini mampu membentuk masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana. Ia menilai kondisi Jepang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, khususnya Sumatera Barat, yang sama-sama berada di wilayah rawan berbagai jenis bencana. Dengan kondisi dimaksud, pendidikan kebencanaan menjadi kebutuhan yang harus dibangun secara berkelanjutan. Profesor Fauzan menjelaskan, pembelajaran tidak cukup dilakukan secara teori, tetapi harus disertai simulasi agar lebih mudah dipahami anak-anak. Simulasi dapat dikemas secara menarik melalui permainan, buku bergambar atau komik, sehingga sesuai dengan karakter peserta didik di tingkat TK dan sekolah dasar.
3: Saya kebetulan 7 tahun di Jepang, anak saya lahir di sana dan sekolah di sana dari mulai umur 2 tahun. Jadi memang dari dia kecil itu sudah diajarkan mengenai bencana ini. Memang daerahnya sama ya. Ya orang menyebutnya instalasi bencana atau supermarket bencana sama. Jadi setiap tahun merasakan ada aja terus gempa atau angin kencang. Itu selalu sudah ada periodenya, kadang 3-4 kali satu tahun. Kalau kita yang rutin itu kan banjir, longsor ya. Masyarakat sejak dini sudah terbiasa dia dengan bencana ini dan mereka sudah kenal kalau ada bencana tidak perlu panik.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Henry Zulfiton menginformasikan telah menjalankan sejumlah program peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bagi pelajar di sekolah. Terbaru, edukasi diberikan kepada peserta didik saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mulai dari tingkatan TK hingga SMP.
5: Kita melakukan pendampingan dari TK lagi, seperti MPLS kemarin. Nah, itu kita melakukan sosialisasi informasi tentang kebencanaan ke sekolah-sekolah tersebut. Itu sudah dilakukan oleh BPBD.
4: Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, mengatakan edukasi dan simulasi bukan untuk mengundang bencana, akan tetapi agar masyarakat, khususnya anak-anak, memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana benar-benar terjadi. Melatih Oktawina melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang memastikan pelaksanaan program yang didanai melalui transfer ke daerah TKD untuk mitigasi bencana telah dilakukan sesuai rencana. Hasil evaluasi dari tim pemerintah pusat memberikan apresiasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Informasi selengkapnya kembali disampaikan Melati Oktawina.
4: Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI di Padang kemarin memastikan pelaksanaan program mitigasi bencana yang didanai melalui TKD berjalan sesuai target. Tim evaluasi telah berkunjung ke Kota Padang untuk menilai pelaksanaan program TKD. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemko Padang dinilai telah direncanakan dengan baik sehingga dapat dieksekusi secara optimal. Meski demikian, Fadli menegaskan upaya mitigasi bencana tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 tahun anggaran. Fadli menyampaikan program tersebut merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan pelaksanaan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menyebutkan kegiatan yang menjadi bagian dari TKD yang telah dikembalikan pemerintah pusat sudah dieksekusi Pemko Padang. Namun pihaknya berharap pemerintah pusat tetap memberikan dukungan pendanaan agar program mitigasi bencana dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.
6: Tim evaluasi sudah datang kemarin dan alhamdulillah Kota Padang diapresiasi karena memang kegiatan-kegiatan kita cukup kita rencanakan dengan baik sehingga eksekusinya pun seharusnya juga sangat baik dan tetap ya bagaimanapun mitigasi kebencanaan ini tidak bekerja 1 tahun, tetap ada yang bertahap yang untuk TKD ini kembalikan khususnya itu sudah kita eksekusi hari ini.
4: Wali Kota Padang Fadli Amran menambahkan program yang dilakukan seperti pembangunan hunian tetap atau HUNTAP dan perbaikan infrastruktur. Selain itu, pemerintah Kota Padang terus mempercepat proses pemulihan pasca bencana melalui dukungan tambahan TKD senilai Rp371,85 miliar. Melati Oktawina melaporkan.
2: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Ombudsman Republik Indonesia menyoroti keterbatasan infrastruktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang dalam memberikan pelayanan maksimal bagi pasien. Terbatasnya layanan inap pasien menjadi sorotan. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
7: Migrasinya dari IGD ke ruang rawat itu terlambat.
8: Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Manajer Nasution, kepada RRI mengatakan pelayanan rumah sakit dihadapkan dengan tantangan keterbatasan lahan untuk pengembangan rumah sakit. Berdasarkan data pihak rumah sakit, saat ini daya tampung pasien rawat inap mencapai 80% atau telah mendekati batas ideal pelayanan rumah sakit dari kapasitas tampung sebanyak 800 kasur. Manajer menjelaskan, kondisi dimaksud tidak ideal bagi rumah sakit rujukan utama di Sumatera bagian tengah. Meski demikian, hasil peninjauan langsung menyimpulkan beberapa saran dan rekomendasi pelayanan publik telah berjalan, termasuk master plan pembangunan yang akan mulai direalisasikan pada 2027.
9: Tingkat dunia bornya sekitar 800-an, ya. Tersedia tepatnya 800-an, bornya sudah 80%, itu sudah untuk standar, itu sudah batas, ambang batas. Nah, karena itu konsekuensinya rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan, bukan hanya Sumatera Barat, tapi di Sumatera bagian tengah. Negara memang harus melengkapi itu, karena enggak bisa diurai.
8: Sementara itu, Direktur Layanan Operasional RSUP Dr. M. Jamil Padang, Ade Palupi Mukhtar membenarkan, pengembangan rumah sakit telah masuk dalam rencana pemerintah. Salah satunya melalui hibah lahan dari PT Kereta Api Indonesia yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas baru.
10: Non-JKN kami ada konsepnya, jadi buat playgroundnya anak-anak. Sementara ini kami nanti untuk yang baru. Kami udah punya hospital schooling juga. Jadi buat anak-anak yang tuh mereka kan lebih lama seperti jadi rumah sakit itu jadi sekolah. Kita fasilitasi ada hospital schooling di lantai 2.
8: Ade Palupi menambahkan, apabila pembangunan tersebut realisasi, kapasitas tempat tidur diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 1.300 unit. Menurutnya hal dimaksud jauh lebih banyak dibandingkan kapasitas saat ini yang hanya sekitar 800 tempat tidur. Hans Primananda melaporkan.
2: Perkembangan teknologi disinyalir menjadi penanda kuat perubahan sosial antar generasi. Perbedaan cara bermain generasi muda menjadi salah satu konsekuensi perkembangan zaman. Selengkapnya kembali Hans Primananda melaporkan.
11: Agak berbedalah kedewasaan anak-anak sekarang itu dengan anak yang dulu. Gitu. Anak dulu itu lebih dekat dengan alam dan juga dia bersosialisasi.
8: Generasi kelereng versus generasi kontroler. Program Mauta membedah apakah permainan tradisional mulai ditinggalkan atau justru bisa berjalan berdampingan dengan kemajuan teknologi. Jika generasi terdahulu akrab dengan kelereng, petak umpet, gobak sodor, hingga permainan di lapangan terbuka, anak-anak masa kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan permainan digital menggunakan gawai maupun kontroler. Sekretaris Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAM Sumatera Barat Jasman Rizal Datuk Bandaro Bendang dalam program Mauta Air Padang kemarin mengatakan perubahan tersebut merupakan konsekuensi perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari. Namun menurutnya nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional tetap perlu diwariskan karena menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda Minangkabau.
11: Memang terjadi perbedaan dunia sekarang dan kita memaklumi itu, tapi setidaknya kita ingin menciptakan generasi muda yang sehat, yang tidak antisosial. Nah, kita berharap permainan-permainan ini juga dapat, tradisional itu dapat kita langgengkan lagi, tapi menyesuaikan dengan zaman sekarang.
8: Jasman menambahkan, teknologi bukanlah ancaman apabila digunakan secara bijak. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan anak-anak tidak kehilangan ruang untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan, keluarga, dan teman sebaya. Sementara itu, Ketua Forum Anak Kota Padang, Diana Erla Ninggaswani mengatakan, anak-anak saat ini memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi digital. Meski demikian, ia menilai permainan tradisional tetap memiliki daya tarik apabila dikemas secara kreatif dan dikenalkan sejak dini.
12: Permainan tradisional itu dinaikkan kembali. Gimana caranya supaya permainan tradisional ini bisa ngetren lagi di kalangan Gen Z? Ya dengan cara dibawa di sekolah-sekolah itu bisa juga nih Kang ngadain kegiatan yang berhubungan dengan permainan tradisional. Games lah atau apa mungkin di ekstrakurikuler atau di kelas meeting nih. Itu kembali lagi kepada gimana kita memproses supaya gawai atau digital dengan permainan tradisional bisa berjalan beriring.
8: Diana menambahkan, permainan digital juga memiliki manfaat seperti melatih kemampuan berpikir strategis, kreativitas, hingga kerjasama dalam tim. Namun ia mengingatkan pentingnya pengaturan waktu bermain agar anak tetap memiliki kesempatan beraktivitas fisik, bersosialisasi, dan mengembangkan kemampuan di dunia nyata. Hans Permananda melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Sumatera Barat akan menggelar AFC Grassroots Football Day 2026 U9 di lapangan training ground Semen Padang FC, Komplek PT Semen Padang Indarung Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan yang merupakan program resmi Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC itu, menargetkan keikutsertaan sekitar 100 pemain usia dini kelahiran 2016-2017 dari berbagai daerah di Sumatera Barat.
13: Seperti apa melatih di grassroots khususnya anak-anak fokus pada senangnya anak-anak bermain bola dulu tanpa tekanan apa-apa.
14: Ajang AFC Grassroots Football Day diselenggarakan sebagai bagian dari amanat PSSI sekaligus memperingati Hari Anak Nasional. Selain menghadirkan pertandingan sepak bola usia dini dengan format 5-5, kegiatan ini juga melibatkan instruktur berlisensi AFC untuk memberikan edukasi kepada pelatih lokal mengenai metode pembinaan pemain usia dini sesuai standar internasional. Pelatih sepak bola usia dini Sumatera Barat, Jan Rama, menyebut baik pelaksanaan AFC Grassroots Football Day karena dinilai menjadi momentum penting dalam membangun kecintaan anak-anak terhadap sepak bola sejak dini. Menurutnya, pembinaan usia 9 tahun bukan berorientasi pada kemenangan, melainkan menumbuhkan kegembiraan dan semangat bermain.
13: Kenapa U9? Dengan tujuan agar anak-anak utamanya dulu adalah mencintai sepak bola itu sendiri. Kemudian juga dari regulasi yang kita baca juga menekankan kepada seluruh ofisialnya, terkhusus tim pelatih, untuk bisa paham seperti apa melatih di grassroots khususnya anak-anak fokus pada senangnya anak-anak bermain bola dulu tanpa tekanan apa-apa.
14: Sementara itu, asisten pelatih PSP Padang David Ardi menilai kegiatan tersebut akan menjadi wadah kompetisi yang sangat dibutuhkan pemain usia dini di Sumatera Barat. Menurutnya, semakin sering anak-anak mengikuti pertandingan yang sesuai dengan kelompok usianya, semakin besar peluang mereka meningkatkan kemampuan teknik maupun pemahaman bermain.
15: akan menjadi wadah untuk pemain usia dini di seluruh Sumatera Barat tentunya agar bisa berkompetisi dan menambah jam terbang sehingga nantinya bisa menambah perbaikan teknik, mendapatkan wadah bertanding. Impact-nya adalah menciptakan pemain-pemain atau bibit-bibit unggul untuk Sumatera Barat.
14: David menambahkan, pembinaan yang dilakukan secara berjenjang melalui program Grassroots akan memberikan dampak jangka panjang bagi kemajuan sepak bola Sumatera Barat. Menurutnya, kompetisi tersebut menjadi titik awal dalam mencetak pemain-pemain potensial yang nantinya dapat melanjutkan pembinaan ke jenjang lebih tinggi hingga memperkuat klub maupun tim nasional. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pakar gempa Badrul Mustafa menilai edukasi kebencanaan harus terus diperkuat. Asprof PSSI Sumatera Barat akan gelar AFC Grassroots Football Day 2026. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Dari Sudirman 12 Padang Pergar. Setelah warta berita daerah tadi saya sampaikan, dan saatnya kita beralih ke hiburan, kemudian juga informasi-informasi menarik lainnya. Pendengar, hari ini kan tanggal 24 Juli ya. Jadi tahukah Anda, ternyata setiap tanggal 24 Juli Indonesia memperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Jadi selamat Hari Kebaya Nasional pendengar untuk hari ini tanggal 24 Juli. Ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan kebaya sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 dan tidak termasuk hari libur nasional. Jadi tetap hari kerja ya, hari bersekolah seperti biasa. Pendengar, seperti diberitakan rri.co.id, penetapan Hari Kebaya Nasional ini didasarkan pada nilai budaya dan sejarah yang melekat pada kebaya. Pemerintah memandang kebaya sebagai identitas nasional yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis di Indonesia, serta menjadi salah satu kekayaan budaya yang perlu dijaga keberlangsungannya. Agak mendengar itu sedikit informasi di awal, kembali kita berbagi informasi ya pagi hari ini. Jadi selamat Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam.

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang Berengar, mewakili Bupati Agam, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Yunilson meresmikan kantor pelayanan haji dan umroh di Lebuk Basung kemarin, hari Rabu ya, 22 Juli. Pendengar, kehadiran kantor ini menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Agam bersama Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat untuk memangkas birokrasi dan mempermudah masyarakat dalam mengurus ibadah ke Tanah Suci. Yunilson menyampaikan selamat ya kepada seluruh jemaah yang telah menunaikan ibadah haji, dan menurutnya tasyakuran menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah, penyelenggara, dan para jemaah. Ia mengatakan kehadiran kantor pelayanan menjadi langkah penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung penyelenggaraan ibadah haji melalui penguatan pelayanan. Jadi untuk Anda ya yang ada di Agam, jadi sudah diresmikan kantor pelayanan haji dan umroh di Lubuk Basung pada hari Rabu kemarin, tanggal 22 Juli 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Padang, pendengar, ayo terus maju. Oke, pendengar, apa kabar untuk Anda yang tetap setia di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita sesaat lagi akan bersama ya dengarkan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Informasi-informasi terbaru pendengar dari seluruh penjuru tanah air, kemudian juga dari luar negeri akan dikemas nanti dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Dari Sudirman 12 Padang Perengan, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Kita akan segera jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, selamat menikmati informasi-informasi terbaru ya. Selamat mendengarkan informasi-informasi terbaru dalam warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.